0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai pilot project program pemutakhiran pencatatan perkawinan melalui inovasi kado nikah atau kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program yang diinisiasi DPMK2PSDI ini melibatkan Disduk Capil dan Kankemenak Kulon Progo untuk melakukan pendataan secara jemput bola melalui KUA di Kapanewon, sehingga warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Kepala Disduk Capil Kulon Progo Taufik Amrullah menyebut, sekitar 18.000 pernikahan di wilayah tersebut belum tercatat, sehingga program ini diharapkan meningkatkan keakuratan data perkawinan. Beralih ke informasi lainnya, Kadin DIY sukses menggelar membatik massal bertajuk Simfoni 1001 Pembatik di sepanjang Jalan Malioboro Sabtu 3 Oktober kemarin. Kegiatan untuk memperingati Hari Batik Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Jogja ini dilangsungkan dari titik terang bulan hingga titik 0 km yang dimulai dari jam 6 pagi hingga 11 siang. Adapun jumlah peserta yang mengikuti acara tersebut sekitar 1.060 orang, melibatkan komunitas, sekolah, ASN, dan pihak swasta. Peserta berusia di atas 12 tahun juga diperbolehkan membawa pulang hasil batik masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
1: Si.

Robat tarering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja sutresna budaya matur nuwun pendengar tasih kebareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mbak Tarering Ayu Jakarta. Lan wonten ing wekdal menika ya sutresna budaya badhe katerangan wonten ngarsa panjenengan salah setunggaling informasi kait kalian harga pangan, harga komoditas pasar yang ada di pasar-pasar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya pagi hari ini sutresna budaya kita akan jalan-jalan menuju ke pasar Gudian yang ada di Sleman mereka di sutresna budaya untuk tentunya melihat bagaimana harga-harga komoditas pasar yang ada di pasar Gudian Sleman untuk sutresna budaya yang juga sering memasak, tentunya sering belonjo-belonjo pagi. Nah, monggo menika informasi dari pasar Gudian yang tentunya kami lihat informasi dari hargapangan.slemankap.go.id. Untuk yang pertama yaitu beras medium di harga Rp13.000 per kilo, beras premium di harga Rp16.000 per kilo. Lalu juga ada beras bulog di harga Rp12.000 per kilo, beras khusus di harga Rp13.000 per kilo. Untuk ada di gula pasir curah menika di sutresna budaya kagem damel wedangan menika monggo gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Lalu gula pasir dalam kemasan di harga Rp18.500 per kilo. Untuk selanjutnya ada minyak goreng menika sutresna budaya minyak curah di harga Rp18.500 per kilo. Minyak kemasan premium di harga Rp22.000 per liter menika di sutresna budaya nyuwun pangapunten. Salajengipun ugi wonten minyak kita menika di harga Rp15.700 per liternya. Selanjutnya juga ada segitiga menika wonten tepung segitiga biru menika nggih, atau mungkin merek-merek tertentu di harga Rp12.000 per kilo. Cabe merah besar monggo untuk sutresna budaya yang ingin nyambel monggo cabe merah besar di harga Rp45.000 per kilo. Cabe merah keriting di harga Rp50.000 per kilo. Cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilo. Selanjutnya juga ada cabai rawit hijau di harga Rp40.000 per kilo. Untuk bawang merah atau berambang di harga Rp28.000 per kilo. Bawang putih hanya di harga Rp29.000 per kilo. Bawang putih gating di harga Rp35.000 per kilonya. Untuk komoditas selanjutnya ada di daging ayam boiler di harga Rp40.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp85.000 per kilo. Untuk daging sapi paha belakang di harga Rp160.000 per kilo. Daging sapi paha depan di harga Rp160.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi sandung lamur di harga Rp100.000 per kilo. Daging sapi dadelan di harga Rp80.000 per kilo. Dan juga daging sapi impor beku ini tidak tersedia di pasar Gudian menika di sutresna budaya. Untuk selanjutnya juga ada telur ayam ras di harga Rp25.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilo. Dan juga ada ikan kembung di harga Rp50.000 per kilo. Ikan banteng di harga Rp45.000 per kilo. Ikan tongkol per kilonya di harga Rp45.000. Ada juga ikan teri asin kering di harga Rp55.000 per kilo. Dan juga udang besar ukuran sedang menika di sutresna budaya di harga Rp86.000 per kilo. Itu tadi sutresna budaya terkait

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perombatan raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken kiran-kiran saking program Mamba Dadan Ngayu Jogarta. Ingin kagiraken saking jalan Mamba Jazili nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jogarta. Lan sutresno budaya matur nuwun dalem menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan. Salah setengah informasi gayut kalian info cuaca BMKG lan iki perkiraan cuaca. Tentunya sutresno budaya yang pertama kita akan berikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya di hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto. Untuk lebih lengkapnya dan laporan selengkapnya akan kita dengarkan bersama-sama, silakan untuk perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum melakukan aktivitas hari ini tentu perlu bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setunggal nomor lagu dari NDXAK Anji Sutarno Budoyo. Dan untuk selanjutnya kita akan hadirkan kembali tentunya perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, tentunya untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Arum. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah, itu tadi Sutrisno Budoyo tentunya terkait dengan informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah DIY dan juga wilayah di Bandara Yogyakarta Internasional Airport. Terima kasih untuk Bambang Herwanto dan juga Saudara Arum yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca pada hari ini.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Apem, klepon, lemper merupakan contoh makanan yang selalu tersedia di lapak jajanan pasar yang ditemui di Yogyakarta dan sekitarnya. Lapak ini biasanya ada saat pagi atau sore hari. Yang menarik, bukan hanya jajanan khas Yogyakarta, namun juga jajanan dari daerah lain tersedia di lapak jajanan pasar. Seperti penuturan Bu Fadila yang membuka lapak sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya di seputar daerah Condong Catur, Yogyakarta.
2: Macamnya banyak, tradisional ya, dalemnya ya, putu ayu, gedok, cotot, timus, combro, banyak sih.
3: Iya.
2: Kalau enggak di apa, tertulis ya. Banyak lah. Luar Jogja ada sih ya, 1-2 lah. Yang makaroni kayak gini.
3: Oh, makaroni.
2: Ini kan di anu suka anak-anak TK itu banyak yang suka.
1: Bukan hanya makaroni, ada juga pempek yang berasal dari Palembang, lumpia dari Semarang, bika ambon dari Medan, serta pepes dari daerah Jawa Barat. Itulah mengapa jajanan pasar disukai semua kalangan. Karena memang semua usia, juga masyarakat yang berasal dari banyak daerah di Indonesia, cocok dengan cita rasa jajanan pasar.
2: Ya semua kalangan lah, dari anak-anak sampai ya lansia. Ya terutama banyak anak-anak sama mahasiswa.
1: Di Yogyakarta sendiri, banyak pelajar serta mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari luar Yogyakarta. Selain kebutuhan untuk makan praktis terutama saat pagi, tentu saja mahasiswa-mahasiswi ini membutuhkan obat akan rasa rindu mereka atas makanan dari daerah asal mereka. Inilah yang membuat pendapatan para penjual jajanan pasar cukup tinggi. Ya, jajanan pasar ternyata memang bisa mendongkrak sumber penghasilan para penjualnya, bahkan menjadi sumber utama bagi strategi kelangsungan hidup masyarakat. Namun, ternyata ada kalanya penjualan juga bisa mengalami penurunan permintaan.
2: Suka-dukanya ya, kalau musim hujan kayak gini,
3: ya.
2: Tuh susah, kasihan yang supplier-supplier, banyak yang mengeluh lah, banyak yang gak laku.
1: Kalau dulu jajanan pasar hanya bisa dijumpai di pasar tradisional, kini jajanan pasar banyak dijumpai di kios atau lapak di pinggir jalan. Yang pasti, bukan hanya menjual jajanan khas Yogyakarta. Saat ini, lapak jajanan pasar juga mengakomodir banyak budaya melalui macamnya jajanan yang ada. Karena bukan hanya jajanan khas asli Yogyakarta, namun juga jajanan dari luar daerah Yogyakarta.
4: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sebanyak 115 balita di Kabupaten Kulon Progo menerima bantuan gizi melalui program Injurni Airpods Pangan Berdaya tahun 2026. Program inisiasi dari PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Yogyakarta diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung peningkatan status gizi balita dan mempercepat penurunan angka stunting. Pelaksanaan program ini ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Muhammad Tamrin di Aula Kalurahan Pleret, Kapanewon, Panjatan. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kulon Progo, Panewu Panjatan, Kepala Puskesmas Panjatan 2, dan Lurah Pleret. Beralih ke informasi lain. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi Universitas Negeri Yogyakarta menggelar workshop pencegahan dan penanganan cedera bertema Sigap Cedera, Siap Bereaksi di SD Negeri Minggiran. Ketua Panitia Kegiatan Muhammad Dikireza mengatakan workshop menjadi wadah edukasi mengenai pencegahan dan penanganan cedera, khususnya dalam pembelajaran olahraga. Tema tersebut dipilih berdasarkan hasil konsultasi dengan kelompok kerja guru mengenai kebutuhan para guru. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perumpatan dari ngeluri budaya Jawi suara budaya Jogja si tersenang budaya matur nuwun penjaringan tasih kepareng nyawiji wonten perumpatan dari Yogyakarta lan wonten ing dalem menika si tersenang budaya tumuli badhe katerakan wonten ing arsa penjaringan sekar rinunje wonten ing dalem menika badhe katerakan ronjan lagu-lagu campur sari atas mangke kira lagung tabu sanga si tersenang budaya sekar rinunje ronjan lagu-lagu campur sari saking Jalan Amaja Juli Kota Baru Yogyakarta katerakan sugeng bidang etaken.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Mengenal jajanan khas Indonesia. Lemper, ketan yang berisi suwiran ayam dan dibungkus daun pisang. Dalam bahasa Jawa, artinya yen dilem atimu ojo memper. Atau dalam bahasa Indonesia, berarti ketika dipuji, hatimu jangan sombong atau membanggakan diri. Lemper biasanya ada dalam acara-acara besar, seperti pernikahan, khitanan, maupun pengajian.
2: Sutresna budaya, kula dalu jangkri. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jogs.
3: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Endok. Kesuwen iki mergo ngenteni iki simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawekne mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi simbah kok mimik? Nek simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah. Niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek simbah kuwi ora mimik, ning simbah kuwi ngunjuk ngono. Nah, nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah, ya.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata comel menurut bahasa Melayu dan bahasa Sunda.
2: Comelnya kau nih.
1: Orang Melayu yang mendengar kalimat tadi akan senang dan tersanjung karena comel dalam bahasa Melayu berarti cantik. Namun, reaksi berbeda akan datang dari orang Sunda. Mereka akan tersinggung karena comel dalam bahasa Sunda berarti suka menyebarkan rahasia orang. Jadi, berhati-hatilah.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas melaporkan sejumlah hal kepada Presiden Prabowo Subianto termasuk peluncuran layanan digitalisasi dan pembentukan 83.000 pos bantuan hukum atau posbankum. Menkum menegaskan proses digitalisasi layanan hukum terus berlanjut. Supratman mengatakan, melalui digitalisasi tersebut seluruh proses perizinan dan layanan publik di Kementerian Hukum akan dilakukan secara digital. Beralih ke informasi lain, usia 0-5 tahun merupakan periode emas atau golden age tumbuh kembang anak. Pada periode tersebut, pola pengasuhan orang tua berperan besar dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan psikologis. Keberhasilan pengasuhan pada periode Golden Age tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap orang tua dalam mengasuh anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Iswari Paramita mengatakan, perkembangan saat ini mendorong sebagian perempuan tidak hanya tinggal dan mengurus rumah, tetapi juga sibuk dengan pekerjaan. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sugeng Enjang Selamat Pagi Ya dari Pambagio Wilujenggator Dumateng Sutresno Budaya Watering Bunti Kimawon Mugi Tansah Binaringan Ka Wilujenggan Ka Bagas Warasan Tansah Sehat Lan Kita Tetap Semangat Ngaten Jis Sutresno Budaya Watering Bek Dalam Menikah Panggian Malih Watering Ngatur Giaran Kawruh Lumantar Program Empatan Hari Ngayu Jokarta Kebareng Kulo Gilang Sutowiyoso Yang dari akan Watering Giaran Kawruh Ing Bek Dalam Menikah Dan tentunya Sutresno Budaya dikawruh pada pagi hari ini dengan tema kita yaitu konten keagamaan di ruang publik menghadirkan dakwah yang menyejukkan dan juga sudah hadir kedua narasumber di kesempatan kali ini sudah ada di studio Perempatan Radio Yogyakarta ada Ibu Ledil Iza SHI MPDI Komisioner KPID DIY Bidang Pengawasan Isi Siaran Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ledil
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Gilang
0: Inji, bagaimana kabarnya sehat ya Bu Ledil?
1: Alhamdulillah, sehat dan bahagia
0: Luar
1: tentunya Mas
0: biasa.
1: Gilang
0: Dan tentunya tetap semangat lah ngaten Pak
1: Iya betul
0: Terima kasih tentunya Bu Ledil telah hadir tentunya di Kauruh pada pagi hari ini Dan juga narasumber kita yang kedua ada Ibu Dr. Anda Haja Habibah Mustafa MSI Beliau adalah Ketua 1 PW Muslimat NU DIY Ada Ibu Habibah, selamat pagi Assalamualaikum Bu Habibah
2: Waalaikumsalam Mas Gilang Inji. Sehat selalu
0: Ah luar biasa Bu Habibah mungkin juga selalu sehat dan tentunya tetap semangat ya Bu Habibah
2: Alhamdulillah amin
0: Alhamdulillah nderek remen Bu Habibah dan juga Ibu Ledil Tentunya pada pagi hari ini leres nggih tema kita tadi
1: Betul Mas
0: Konten
1: Gilang
0: Konten keagamaan di ruang publik menghadirkan dakwah yang menyejukkan ngaten nggih. Nah, mungkin untuk mengawali di dialog kawruh pada pagi hari ini menika Bu Ledil dan juga Bu Habibah. Kalau kita bicara tentang menapa nggih dakwah di ruang publik menika nggih, sebenarnya seperti apa begitu? Dakwah yang bisa disebut menyejukkan tadi. Nah, dan juga bisa mungkin diterima oleh masyarakat karena ini kan lingkupnya di ruang publik, mungkin di sosmed juga. Seperti apa dakwah yang menyejukkan tadi itu? Monggo Bu Ledil dan juga Bu Habibah silakan untuk mengawali di kawruh pada pagi hari ini. Silakan.
1: Iya, baik Mas Gilang, kalau kami dari KPID itu memang tugas

0: dan menyajikan tentu saja konten keagamaan yang bertanggung jawab. Karena apa? Isu keagamaan itu adalah isu yang sensitif sekali, ya, Mas Panji. Banyak yang menggoreng-goreng. Kadang memang ajarannya benar, tetapi gaya komunikasi dan menyampaikannya, iya betul, tidak bisa diterima dan tidak bertanggung jawab. Itu tentu saja yang seharusnya awalnya benar, tetapi cara penyampaiannya kurang benar, jadi tentu saja substansinya tidak bisa ditangkap oleh masyarakat. Nah, ini memang tanggung jawab KPID bagaimana konten-konten keagamaan itu bisa menyejukkan, terutama menyatukan Indonesia, terutama Yogyakarta. Yogyakarta ini kan terkenal dengan miniatur Indonesia ya. Bahwa keragaman itu banyak sekali di kalau kita pengen lihat Indonesia, Indonesia itu sendiri adalah beragam. Kalau kita pengen lihat Indonesia, sebenarnya di DIY kita bisa melihatnya, karena di DIY di Yogyakarta itu luar biasa keragamannya, dan alhamdulillah modal sosial yang di Jogja itu kuat. Dimana Yogyakarta itu kan terkenal dengan kota pelajar, budayanya yang luar biasa. Jadi benar-benar melihat Indonesia ya, mari kita lihat Yogyakarta yang bisa mempersatukan keberagaman. Banyak sekali di sini, tidak hanya penganut agama Islam, tapi banyak agama yang lain yang berada di Yogyakarta, dan mereka, dan alhamdulillah masyarakat di Yogyakarta bisa rukun, damai, bisa hidup bersama-sama. Nah, konten keagamaan yang berkualitas dan bertanggung jawab di sini, menurut kita sebagai regulator penyiaran, Mas Panji, adalah bukan hanya konten yang berbicara tentang agama, tetapi konten yang mampu menghadirkan nilai-nilai agama secara benar, santun, mencerahkan, dan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu jadi tidak hanya ajaran agama, tetapi bagaimana menyampaikannya sampai ke masyarakatnya, bagaimana. Iya, begitu. Jadi apalagi kalau biasanya sih isu-isu keagamaan itu paling sensitif di menjelang pemilu atau legislatif itu laris manis. Jadi kita memastikan itu, Mas Aji, Mas Gilang, kita memastikan bahwa ajaran agama itu benar-benar disampaikan dengan cara yang santun, tidak provokatif, tidak menyesatkan, kayak gitu. Dan ini tentu saja dengan bagaimana lembaga penyiaran memilih narasumber yang mampu menyampaikan ajaran dengan baik, santun dan menyejukkan itu tadi.
1: Iya, karena betul, memang isu agama itu tadi juga sangat sensitif seperti yang dibilang Bu Ledil tadi. Kita ke Bu Habibah menikahnya. Terus Budi, itu tadi Bu Habibah. Kalau tadi kan memang, kalau dari isinya itu memang benar, sudah benar sesuai dengan acaranya. Tapi bagaimana penyampaiannya seperti itu agar bisa diterima dan juga diterima dengan masyarakat itu secara menyejukkan juga seperti itu. Itu bagaimana kalau dari Bu Habibah sendiri?
2: Terima kasih Mas Gilang. Jadi memang sama-sama kontennya sudah benar. Ketika tadi metode mungkin cara penyampaiannya itu berbeda-beda, bahkan ada yang mengarah kepada tidak menciptakan kesejukan, maka ini akan menjadi masalah. Padahal kalau kita kembali kepada pemahaman bahwa dakwah itu sendiri kan artinya sebenarnya kan mengajak, menyeru, gitu, memanggil, tentu ajakan, seruan, panggilan, bagaimana agar itu semua menyentuh kepada yang kita ajak, gitu. Menyentuh kan tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara teriak-teriak, tidak dengan cara menyinggung, gitu kan. Jadi yang menimbulkan kesejukan itu dakwah dengan persuasif, dakwah dengan simpatik, humanis, tidak paksa ya. Kalau dalam Islam kan ada la ikroha fitin, gitu. Jadi tidak ada paksaan dalam kita itu beragama. Jadi tidak perlu mengancam, kalau Anda tidak melakukan itu maka nanti balasannya adalah ini dan itu. Ada contoh-contoh yang dilakukan oleh teladan kita Rasulullah.

0: Oh, misalnya ketika ada orang yang bergelimang dosa, gitu kan? Orang yang bergelimang dosa itu kan tentu dia merasa punya salah ya, punya dosa. Lalu konsultasi pada Rasulullah, ya Rasul, sebenarnya siapa sih yang berhak mendapatkan surga, begitu? Nah, mungkin kan kalau kita mau melihat bahwa kalau kamu banyak dosa, ya kamu tidak punya hak dapat surga, gitu kan, kan mungkin nyatan. Bisa kita menjawab seperti itu, tetapi untuk dakwah yang metode itu kita harus sesuaikan dan memberikan apa namanya kesejukan, tentu tidak begitu. Contoh Rasulullah itu menyampaikan bahwa Rasulullah menjawabnya semua Muslim itu berhak untuk masuk surga, gitu, kecuali yang enggan. Begitu.
1: Itu beda lagi sih. Kecuali yang enggan ya.
0: Kecuali yang enggan. Kemudian orang itu kan masih ganjel. Loh, ya ini ada kata-kata enggan gitu loh. Lalu balik bertanya lagi, siapa sebenarnya yang dimaksud orang yang enggan itu, gitu. Lalu Rasulullah ya yang apa namanya? Yang mengikuti, yang mentaati Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan surga, dan yang mengingkari, yang mengkhianati, nah itulah yang tidak, atau kita sebut dengan yang enggan. Jadi tidak langsung kamu adalah gitulah, kamu adalah dosa, tetapi dengan
1: cara lain,
0: cara seperti itu sehingga orang kan akan berpikir, oh berarti kan saya tuh enggan ya kalau diajak untuk ke arah yang baik seperti itu diantaranya contoh-contoh. Sekarang kan medsos itu sudah sedemikian berkembang, jadi kita memang harus, ini kan para pelaku dakwah itu juga harus sangat bijaksana, sangat hati-hati dan harus bertanggung jawab. Salah-salah kita itu nanti menjerumuskan masyarakat umat Muslim khususnya yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya.
1: Secara tidak langsung seperti
0: ya,
1: itu
0: juga, jumlahnya berapa, karena dalam waktu yang sangat singkat apa yang kita sampaikan sudah
1: bisa langsung bisa diakses oleh semua orang.
0: Dan ini kan mungkin kalau dari perspektif bahwa kebaikan disebarkan mendapatkan balasan kebaikan, balasannya luar biasa, tetapi sebaliknya ketika itu menyesatkan orang, maka ini juga kita harus ada pemikiran, ada risiko yang harus kita tanggung. Maka para dai, para pelaku dakwah itu juga kita harus selalu update informasi, jadi kita memahami bahwa dikatakan bahwa metode itu lebih menentukan dibanding materi gitu ya.
1: Dibanding materinya.
0: Ya artinya materinya A, tapi ketika metodenya salah
1: dan tidak bisa diterima oleh masyarakat.
0: Tidak bisa diterima oleh masyarakat.
1: Itu akan menjadi masalah tentunya di sana.
0: Jadi tidak lagi malah berdakwah, tapi itu malah menyebarkan kesesatan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Gitu mungkin Mas.
1: Tapi tentunya juga di zaman modern seperti ini, Bu Habibah dan juga Bu Ledil, bagaimana seperti tadi yang disampaikan kan dakwah itu ajakan begitu ya, berseru. Nah, dengan adanya mungkin media sosial dengan segala macam informasi yang sangat mudah untuk diakses seperti ini, itu akan apa menjadi tantangan tersendiri seperti itu. Dan juga mungkin nanti Bu Ledin bagaimana juga untuk seperti itu kan sebagai KPID juga untuk melihat bagaimana konten-konten yang tentunya ada di masyarakat itu seperti apa. Mungkin dari Bu Habibah terlebih dahulu, bagaimana itu untuk teman-teman dakwah untuk menyampaikan itu, apakah itu sebuah tantangan juga atau seperti apa?
0: Kita misalnya sama-sama kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl misalnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Jadi itu adalah dasar yang biasanya kita pakai untuk dakwah kita, bahwa di situ disampaikan bahwa metode dakwah yang digunakan adalah al-hikmah, artinya kebijaksanaan
1: yang diutamakan itu
0: kan. Kebijaksanaan itu kita berarti kan melihat kepada situasi, kondisi, sasaran kita itu siapa. Kalau di media sosial kan tadi kita tidak bisa untuk memilah, menjaring itu dia, kan udah lost ya informasi, ya sudah itu. Makanya hati-hati bagi kita, sehingga ini harus bijaksana. Nah, wal mau'idho hasanah, dengan nasihat yang baik, artinya tetap diksi-diksi yang kita pilih itu ya yang positif. Jangan sampai kita melontarkan diksi-diksi negatif yang akhirnya bisa tadi membawa kepada pemahaman masyarakat atau umat itu nanti memandang bahwa agama itu kok seperti itu gitu. Jadi mungkin itu Mas.
1: Gitu. Ya, jih. Monggo mungkin dari Bu Ledil.
2: Jih, dalam perspektif kita sebenarnya meskipun kita tidak punya kewenangan untuk mengawasi apa konten-konten yang ada di media sosial, tapi kami melihat bahwa dakwah di media sosial itu merupakan perkembangan yang sangat positif karena telah membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk belajar agama, bagaimana masyarakat mendapatkan inspirasi dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Nah, dakwah di sini tidak lagi hanya berlangsung di masjid, di majelis taklim atau di penyiaran lembaga penyiaran. Itu memang di satu sisi memang itu kemajuan yang luar biasa gitu. Namun semakin luas ruang dakwah, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertainya. Nah, tantangan utama dakwah di media sosial itu adalah bagaimana menghadirkan pesan keagamaan yang benar secara substansi. Nah, santun dalam menyampaikan dan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, pertama kita menghadapi tantangan kalau di media sosial kita menghadapi tantangan algoritma dan budaya viral. Nah, ini memang budaya viral ini strategi ya, bagaimana biar media sosial banyak yang menonton. Nah, ini juga tantangan yang luar biasa. Nah, di media sosial ini konten yang menarik perhatian itu memang seringkali lebih cepat mendapatkan respon. Karena itu memang ada resiko pesan agama dikemas secara berlebihan, provokatif maupun kontroversial, hanya agar mendapatkan jumlah penonton, komentar dan pengikut yang banyak, yang tinggi lagi. Nah, memang kita berharap memang masing-masing orang memang bisa menjadi apa ya, bisa memproduksi konten, tetapi kita berharap masing-masing orang juga punya tanggung jawab bahwa tadi kata Bu Habibah, apa yang kita sampaikan itu juga mempunyai konsekuensi sendiri, baik positif maupun negatif gitu. Yang kedua, bahwa ada tantangan potongan informasi dan konten yang hilang. Jadi kalau di media sosial kadang memang rentan, kan kita melihatnya tidak secara
1: tidak utuh.
2: Iya betul. Jadi dipotong-potong. Nah, makanya kita juga Mas Gilang, kita juga mendorong bagaimana masyarakat punya literasi media. Nah, itu tanggung jawab moral kita meskipun kita tidak punya kewenangan mengawasi media sosial, tetapi kita dorong masyarakat punya literasi. Dengan literasi yang kuat yang dimiliki masyarakat, masyarakat bisa membedakan mana nih yang hoax, mana nih yang ujaran kebencian, mana nih konten yang bisa meningkatkan apa value kita, kita menjadi lebih baik, atau mana konten yang hanya akan merusak diri kita. Nah, memang kembali lagi bahwa memang potongan informasi dan konteks yang hilang itu sering terjadi di media sosial. Artinya itu tadi, biar apa penontonnya banyak,
1: lebih viral, gitu,
2: lebih viral. Itu, gitu. Jadi kadang judul-judulnya pun bagaimana
0: yang menarik ya.
2: Menarik dan orang menjadi penasaran gitu tentang konten-konten tersebut. Yang ketiga itu tantangan otoritas dan validitas keagamaan. Nah, media sosial itu memungkinkan tadi siapa saja bisa bicara tentang agama. Ya, kan beda dengan lembaga penyiaran seperti televisi dan radio ya Mas ya, mesti dicari rekam jejaknya masing-masing. Betul. Di RRI juga dalam pantauan kita seperti Mutiara Pagi itu narasumbernya luar biasa keren-keren. Jadi memang seharusnya begitu, harus dilihat apakah dia berkompeten atau tidak, apakah dia bisa menyampaikan materinya dengan santun dan bisa mengajak bisa menciptakan kesejukan kesejukan dalam masyarakat, bukan provokatif, sehingga akan sangat berpotensi memecah belah
1: masyarakat seperti itu, Nji.
2: Karena tujuan diselenggarakan lembaga penyiaran itu adalah salah satunya adalah sebagai daya rekat untuk mempersatukan masyarakat ya. Bukan memecah belah.
1: Nah ini yang perlu diperhatikan itu
2: ya,
1: tentunya
2: betul. harus kita jaga itu. Nah, memang itu tadi, selain itu bahasa dakwah yang menghakimi tadi sudah disampaikan Bu Habibah ya, yeah. Memang perbedaan pemahaman keagamaan memang kenyataan dalam masyarakat. Kita itu dituntut bagaimana sih kalau kita keyakinan kita kan kita harus teguh dalam
1: keyakinan sendiri.
2: Keyakinan itu sendiri ya. Kita harus teguh, tetapi dalam waktu yang sama kita juga harus mampu menghormati perbedaan pandangan atau keyakinan orang lain. Orang lain di sini ya. Dibutuhkan kedewasaan bagaimana kita bisa menyikapi keberagaman perbedaan orang yang tidak sama keyakinannya dengan kita. Nah, yeah. Kita dorong itu, Mas. Bagaimana lembaga penyiaran bisa menyajikan konten keagamaan yang
1: menyejukkan tentunya,
2: menyejukkan, berkualitas, memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk mengimbangi media sosial yang belum terkurasi. Itu.
1: Lalu kalau dari KPID sendiri mungkin kalau melihat konten-konten seperti yang disampaikan oleh mungkin lembaga penyiaran. Okay. Apa yang dilakukan kalau dari KPID sendiri melihat mungkin konten keagamaan yang justru penyampaiannya malah berpotensi untuk menimbulkan perdebatan seperti itu, atau mungkin salah persepsi atau bahkan memecah belah masyarakat seperti itu, seperti apa Bu Ledi?
2: Baik, memang konten keagamaan kita ketahui tentu memiliki tempat yang penting dalam penyiaran, meskipun menurut survei dari buku yang saya baca, dari yang ditulis Ibu Evri, Komisioner KPI Pusat, beliau melakukan penelitian bahwa memang program keagamaan, konten keagamaan sebenarnya kalau dilihat dari historis, sejarahnya sebenarnya itu bukan program harus puncak rating gitu. Nah, biasanya lembaga penyiaran berbasis frekuensi itu ratingnya yang harus tertinggi itu biasanya di hiburan.
1: Oh, hiburan. Entertain ya, ternyata.
2: Entertain ya. Itu yang menjadikan andalan dari lembaga penyiaran berbasis frekuensi. Jadi begini, Mas, kita itu punya tanggung jawab bagaimana tidak hanya menuntut lembaga penyiaran bisa menampilkan, menyajikan konten yang berkualitas, tetapi kita juga menjaga bagaimana lembaga penyiaran itu, bisnis penyiaran juga berjalan. Ini kan harus seimbang. Betul. Ini enggak masuk akal ya, enggak, kita menuntut lembaga penyiaran harus kreatif, harus kontennya harus bagus, tetapi bisnisnya tidak sehat, itu juga tidak bagus juga.
0: Dan itu kebutuhan
1: perlu dipertimbangkan itu tadi nih.
2: Karena untuk mensupport konten yang berkualitas itu kan bisnisnya harus bagus ya, Mas ya, untuk agar konten-kontennya memang berkualitas. Jadi prinsip sederhananya kita boleh sebenarnya kita boleh teguh dalam keyakinan, tetapi tetap santun dalam menyampaikan. Nah, perbedaan pemahaman keagamaan ini tidak harus dihapus, tetapi harus dikelola dengan etika, dengan adab. Makanya kenapa di KPID itu ada P3SPS. P3SPS itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, ini adalah etika yang harus dipegangi oleh lembaga penyiaran. Di antaranya salah satunya di situ di P3SPS itu bagaimana isi siaran itu tidak boleh mengandung penghinaan terhadap orang lain,
1: ya,
2: melecehkan orang lain, tidak boleh isi siarannya provokatif, mengandung ujaran kebencian. Jadi harus menghargai, bisa memanusiakan manusia. Nah, kadang ada program yang guyonan-guyonan tapi merendahkan temannya itu juga.
1: Ya, lain juga, orang lain juga seperti itu.
2: Iya, betul, Mas. Jadi itu yang terus kita awasi agar kualitas penyiaran tidak hanya konten agama ya, tidak hanya konten agama. Jadi konten program keagamaan itu adalah salah satu sekian banyak program yang ada di lembaga penyiaran itu.
1: Itu dia, Nji. Kalau ke Bu Habibah menikah, Nji, terkait dengan juga metode dakwahnya Bu Habibah. Karena kan juga tentunya Muslimat NU juga memiliki berbagai mungkin kegiatan dakwah seperti itu, dan juga pemberdayaan masyarakat. Kalau untuk menyesuaikan metode dakwah dengan juga melihat kondisi masyarakat yang terus berubah, mereka seperti apa, Bu Habibah?
0: Jadi di Muslimat itu memang ada bidang-bidang dakwah.
1: Bidang dakwah.
0: Ada bidang ini. Dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita strukturalnya itu kan dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting.
1: Ranting
0: itu desa ya.
1: Desa.
0: Bahkan ada di anak ranting ya, anak ranting pedukuhan itu.
1: Juga ada aja.
0: Sehingga kita memang ya kalau saya melihat itu tugas kita itu sebenarnya mulia tapi juga berat gitu. Berat karena apa? Karena dakwah kita minimal yang pertama adalah memang untuk internal kita. Bagaimana kita warga kita itu tadi tersejukkan dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan.
1: Internal terlebih dahulu.
0: Karena kita tidak bisa membiarkan. Tidak bisa membiarkan umat kita, warga kita itu untuk di mencari kemana-mana sendiri, paling tidak kita juga memberikan panduan, gitu, panduan kepada warga khususnya pada pelaku dakwah di Muslimat NU, NU yang bidang dakwah secara kita di DIY ya berarti di tingkat wilayah, kemudian kita ada bawahnya di tingkat cabang, kita selalu ada yang namanya forum untuk komunikasi para dai.
1: Kan
0: karena perkembangan zaman yang seperti sekarang ya, sudah ada kita sebenarnya melakukan dakwah itu yang konvensional sudah pasti itu. Pasti yang konvensional itu tidak ada mungkin satupun kepengurusan tingkat anak cabang, kecamatan ataupun di tingkat desa yang tidak ada pengajian. Hampir tidak ada.
1: Selalu ada.
0: Bahkan mungkin lebih dari satu kali Satu kali ini yang konvensional. Dan itu menurut saya itu tetap harus kita pertahankan kan yang seperti itu, bukan berarti karena kemajuan medsos sudah seperti sekarang terus itu ditinggalkan. Tidak, karena itu menjadi basis kita untuk menyampaikan informasi-informasi, memberikan bimbingan-bimbingan kepada para dai-nya dan juga kepada para masyarakat di anggota situ. Bagaimana mereka bisa memahami ya yang pokok-pokok di agama itu, misalnya tentang akidahnya bagaimana, tentang syariahnya, tentang yang penting lagi juga tentang akhlak tasawufnya dan juga tentang bagaimana berkawan,
1: bersosialisasi juga,
0: gitu kan, karena sekarang tidak lagi kita itu harus menutup diri untuk tidak kenal dengan yang lain. Hal-hal seperti itu kita memang ada yang kita sebut dengan prinsip dakwah yang kita harus ada yang tawasut. Sampaikan ajaran Islam itu dengan model yang tawasut. Tawasut berarti kan itu tengah-tengah. Metodenya harus metode yang tengah-tengah. Kita tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri gitu ya.
1: Adaptif kan
0: jadi itu harus diberikan pemahaman kepada para dai-nya yang nantinya akan menyampaikan kepada jamaahnya seperti itu. Lalu yang kedua ada prinsip tawazun.
1: Tawazun
0: itu keseimbangan. Jadi bahwa hidup ini kan kita memang harus ada keseimbangan, keseimbangan antara kebutuhan pribadi, kebutuhan sosial, antara sosial tadi, kemudian kebutuhan untuk keduniawi, untuk uhrawi, ya, untuk masyarakat lingkungan dan seterusnya. Dan berikutnya lagi kita masih ada lagi yang penting ialah untuk kita senantiasa mengajarkan apapun berprinsip kepada i'tidal itu berarti keadilan. Bahwa Islam kita itu ya Islam yang mengajarkan kepada kita keadilan. Tapi di situ juga dipahami bahwa yang namanya adil itu ya tegak lurus. Kalau tadi Mbak Ledil sudah menyampaikan bahwa keyakinan kita itu ya yang ya, sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya. Lere. Kan seperti itu, maka kita harus lurus, tegak lurus. Akan tetapi tegak lurus bukan kemudian menimbulkan apa namanya sikap mengesampingkan orang lain dan tidak ada orang lain
1: bukan
0: lagi
1: kaku seperti bukan itu
0: kaku, tidak kaku betul ya, mas ya. Tidak kaku karena masih ada lagi prinsip tasamuh.
1: Ada tasamuh
0: artinya toleransi.
1: Itu.
0: Jadi toleransi itu bukan berarti yang prinsip kemudian kita korbankan. Akan tetapi toleransi berpegang pada prinsip kita, tetapi kita menyadari menghargai bahwa ada perbedaan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Itu ngeten. Kita hargai. Menghargai bukan berarti kita mengikuti paham mereka, keyakinan mereka, tetapi memahami bahwa keberadaan mereka ada. Bahwa mereka ada
1: dan kita juga menghargai seperti itu. Matur nuwun Bu Habibah. Dan juga untuk Sutresno Budoyo, kita juga buka kesempatan untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga di dialog pada pagi hari ini di Kawruh. Monggo kita buka di line telepon juga di 0274-552-219. Dan juga di WhatsApp juga bisa di 0895-0144-1066. Semoga untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung. Dan juga Bu Ledil dan juga Bu Habibah, ini ada yang bergabung yang ada di WhatsApp menikah je. Kita buka terlebih dahulu je, yang jauh. Ada Pak Wening menikah je. Pak Wening mengirimkan voice note menikah. Monggo Pak Wening.
3: Selamat pagi, selamat siang kawruh.
1: Inggi.
3: Ibu narasumber.
1: Monggo.
3: Saya Pak Wening.
1: Monggo Pak Wening.
3: Ibu berkenan dengan tema ini, kami sangat senang sekali nih sebagai warga masyarakat pecinta radio maupun media lain. Kami sebenarnya sangat senang Bu kalau menerima istilah kalau bahasa Arabnya dakwah ya, atau mungkin literasi agama itu kalau yang menyampaikan dengan tadi dengan al-hikmah tadi. Jadi mereka bijaksana cara penyampaian materinya, literasinya ke arah audiennya ini sangat senang sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti. Namun kadang-kadang sering kita ada dogma begini Bu, sering di media juga, ketika orang fanatik nih, mencintai agamanya, mabuk agamanya, itu orang-orang yang demikian itu kadang-kadang masih mudah menghakimi orang lain untuk memeluk agama supaya seperti sama dia. Nah, terjadi fanatisme, ini sering kita rasakan seperti itu karena mabuk, bahkan ada punya keyakinan sampai ada istilahnya halal darahnya ya, ini maaf dan jadi mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Cuma gini Bu, ada juga ketika orang yang paham dengan Tuhan, dengan yakin bahwa Tuhan itu maha segala sesuatu dengan Pancasila itu, mereka yang bertuhan itu malah bisa ngemong merangkul terhadap agama apapun, jadi tidak beda-bedakan sehingga terjadilah keharmonisan dan kesetaraan di lingkungannya. Mohon pendapat Ibu, matur nuwun
1: Pak Wening kalau wong nggih. Nyuwun sewu Bu Ledil dan juga Bu Habibah ditahan terlebih dahulu, ini juga ada yang masuk di line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Sugeng njang kawruh.
4: Sugeng njang.
1: Monggo nggih, matur kalian sinten menika?
4: Dari Prima Agus saking Kota Gede, Mas Gilang.
1: Monggo, Pak Prima Agus saking Kota Gede nggih.
4: Ya.
1: Monggo.
4: Biasanya diceluk Agus gitu.
1: Wah, nggih, monggo Pak Agus.
4: Ya. Terima kasih Mas Gilang. Sugeng Injang, Bu Habibah lan Bu Ledi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus.
4: Terima kasih. Ini dari ibu-ibu dari Muslimat nggih.
2: Nggih.
4: Kula saking lari-lari saking Pemuda Muhammadiyah, Bu.
1: Monggo.
4: Ada satu hal yang menarik kaitannya dengan dakwah bil hikmah, karena saat ini memang dari kami anak-anak muda itu juga risih, karena di kalangan tidak hanya di Muhammadiyah, tidak hanya di NU, tapi semuanya banyak yang risih karena ada beberapa materi atau konten-konten dakwah, terutama di media sosial, entah di TikTok atau di Facebook atau di IG, itu ada muatan provokasi. Tetapi muatan provokasi ini konten sing ngeteniki itu sing sifatnya negatif, termasuk nang sewu. Fokus kula niki pertanyaannya adalah takfiri. Bagaimana kita sebagai umat Islam pada umumnya niku apa namanya istilahnya itu hati-hati kita sebagai dai, ya, bukan mad'u, ya, dai, ya, yang berdakwah itu tidak sampai mengatakan takfiri itu sendiri, karena ini sangat berbahaya padahal podo islami gitu. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus wonten Kota Gede kalau onje. Monggo untuk bisa tentunya direspon Bu Habibah dan juga Ibu Ledil terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Wening, dan juga ini tadi ada telepon dari Pak Agus wonten Kota Gede. Monggo untuk yang Pak Wening tadi ada terkait dengan pendakwah yang mungkin kaku seperti itu, Jih. Bahkan ada halal darahmu tadi kejadian seperti itu. Monggo nanti responnya seperti apa, dan juga Pak Agus tadi risih ngatain, Jih, terkait dengan konten-konten yang ada di sosial media dengan konten provokasi ngatain. Monggo,
2: Jih. Matur nuwun Mas Gilang. Baik, saya mencoba merespon dari apa yang ditanyakan oleh Pak Oneng, bahwa memang seseorang itu tentu memiliki hak untuk meyakini agamanya, untuk meyakini keyakinannya dan menjalankan ibadahnya, bahkan menyampaikan pandangan keagamaannya. Tetapi kebebasan itu tidak boleh berubah menjadi menghakimi, menghina, mendiskriminasi, menghasut, kebencian, apalagi membenarkan bahwa kekerasan terhadap orang lain itu sah-sah saja. Nah, ketika seseorang sampai mengatakan bahwa orang lain itu pantas dibunuh atau halal darahnya, ini kayaknya juga menjawab pertanyaan Pak Prima itu, ya. Hanya karena berbeda keyakinan, berbeda kelompok, atau berbeda pandangan keagamaan, maka ini merupakan garis merah yang sangat serius. Nah, dalam perspektif KPID, ruang publik itu termasuk ruang penyiaran, itu harus dijaga agar tidak menjadi tempat normalisasi kebencian dan kekerasan. Perbedaan pendapat itu boleh hadir, perbedaan itu boleh harus menjaga keselamatan manusia dan harus tetap menjadi ada batasnya. Jadi justru disinilah pentingnya peran media dan lembaga penyiaran. Media jangan memberikan panggung secara sembrono kepada narasi-narasi yang menghasut kebencian atau kekerasan hanya karena dianggap kontroversial dan berpotensi viral. Nah, rating dan popularitas itu tidak boleh dibayar dengan merusak ketentraman masyarakat. Nah, kita juga perlu memahami bahwa dakwah itu memiliki tujuan untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, Al-Quran sendiri mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah til hasanah. Nah, ini sebenarnya kapasitasnya Bu Habibah sebagai ustazah dari muslimat, guys. Jadi saya hanya menanggapi, merespon dari perspektif KPID. Karena itu memang KPID perlu mendorong agar konten keagamaan dan ruang publik itu memenuhi prinsip edukatif, normatif, menghormati keberagaman, tidak provokatif, dan tidak mendorong kekerasan. Nah, ada satu hal yang menurut saya sangat penting, jangan sampai kita menggunakan agama untuk membenarkan kebencian kepada manusia. Nah, agama harusnya menjadi sumber nilai yang menjaga kehidupan, menjaga kehormatan, dan menjaga martabat manusia. Maka ketika ada narasi yang menghalalkan darah orang lain, kita memang harus bersikap tegas. Perbedaan keyakinan atau pandangan itu tidak memberikan legitimasi kepada seseorang untuk mengambil hak hidup orang lain. Tapi dia juga tidak bekerja sendirian dalam persoalan seperti ini. Jika konten bermasalah muncul di lembaga penyiaran, masyarakat itu memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan, dan lembaga penyiaran itu memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Begitu Mas Gilang, respon dari saya. Tadi kayaknya sudah nyerempet-nyerempet ke respon pertanyaan Pak Prima, ya.
1: Pak Prima Agus tadi, Jih, risi terkait dengan konten-konten yang provokasi juga tadi. Jih,
2: takfiri juga.
1: Monggo, mungkin bisa disambung juga oleh Ibu Habibah, silakan.
0: Terima kasih di sini Pak Wening,
1: Jih.
0: Jadi memang kita masih banyak PR. Kita masih banyak PR sebenarnya. Allah dan Rasul sudah memberikan tuntunan kepada kita sedemikian sempurna. Ya. Jadi kitalah manusia umat Islam khususnya yang masih terus harus belajar bagaimana menciptakan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul itu secara baik sehingga membawa kemanfaatan dan kemaslahatan, kedamaian yang tadi kalau dakwah kita juga upayakan untuk memberikan kesejukan kepada kita semua ya. Ini jadi kalau kita yang pertama, kita memang sebagai penganut agama memang tadi harus meyakini tentang agama kita gitu loh. Artinya kalau ini teguh dalam prinsip.
1: Yeah.
0: Teguh dalam prinsip artinya tidak kemudian ada angin ke barat kita ikut ke barat dalam hal keyakinan ya, dalam hal keyakinan agama kita. Tapi kita teguh pada prinsip. Tetapi ada yang kedua, kita harus simpatik dalam penampilan. Nah, simpatik dalam penampilan itu berarti hal-hal yang sifatnya adalah relasi sosial dan seterusnya, komunikasi dengan pihak lain, kita harus simpatik, tidak kemudian memaksakan kehendak. Ya, memaksakan kehendak, kemudian tadi sampai pada fanatisme kita itu fanatisme yang berlebihan. Nah, ini akan sangat berbahaya karena kita di era sekarang ini keterbukaan ya, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa belajar, Leres. Semua orang bisa memantau apa yang terjadi, apa yang ada lah ini. Kemudian tadi disampaikan kok ada yang lebih bisa memayungi itu dengan Pancasila misalnya yeah. Yang pertama tadi ketuhanan yang maha esa ya, ketuhanan yang maha esa itu lebih bisa mengayomi untuk mendamaikan semua gitu, karena bahasanya adalah umum gitu sifatnya, artinya bahwa ketuhanan yang maha esa nanti masing-masing agama punya konsep sendiri, punya ajaran sendiri ya. Ini beruntungnya kita sebagai warga masyarakat Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila yang pertama itu memang harus mengakomodir semua keyakinan yang ada. Lah, Islam punya konsep sendiri tentang ketuhanan tentang ajaran keagamaannya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya itu juga punya keyakinan yang kita tidak perlu dibentur-benturkan, apalagi kalau itu di persoalan kehidupan masyarakat ya. Dan sekarang persoalannya adalah ada kemajuan di bidang medsos
1: itu
0: nah
1: dia.
0: Ini di bidang medsos ini yang kadang tadi, maka memang tadi kalau bagi saya adalah bagaimana kita itu yang Islam ya, kita belajar terus menguatkan tentang keagamaan kita, dan kita juga belajar tentang Islam yang kalau dalam bahasa kita ada Islam wasatiyah ya. Wasatiyah itu adalah Islam yang tengah-tengah, yang menghargai perbedaan yang kita, tapi tadi tidak luntur prinsip-prinsip kita. Kalau saya ya enak saja kita berada di lingkungan yang berbeda-beda, itu kita nyaman saja. Misalnya tadi Pak Prima Agus ini dari Pemuda Muhammadiyah, kita sangat biasa itu dengan teman-teman, kalau saya di Muslimat ya dengan ibu-ibu dari Aisyah, yang Fatayat itu juga ada dari yang Nasihatul Aisyah, yang para pemuda dan seterusnya. Tapi memang kita tadi punya itu di dalam satu kitab Muslim aja udah ada perbedaan cara pandang untuk berdakwah, cara pandang untuk
2: cara memahami
0: teks-teks Al-Qur'an, apalagi dengan yang berbeda agama. Tapi kita punya ikatan satu, mari kita ciptakan kerukunan, kita ciptakan kedamaian, karena tidak akan ada hasil yang menguntungkan kalau kita tetap bertengkar, kalau kita tetap saling menghakimi. Apalagi ini tadi kata Pak Agus itu sampai kepada mengkafirkan. Kita tidak gampang menilai salah satu dan menjatuhkan vonis kepada yang lain dengan dia adalah syirik, dia adalah bid'ah, dia adalah kafir dan sebagainya. Ini saya kira mungkin akhir-akhir ini sudah agak reda nggih menurut saya lo ya. Karena pada era yang lalu itu ini sangat
1: lebih
0: sangat gencar ini untuk bahwa ini kafir, ini nanti kalau sudah kafir darahnya halal gitu kan ya. Halal darahnya, berarti kan ini kita tidak bisa membayangkan andai itu kemudian terus tidak ditolerir, tidak dibimbing, tidak diarahkan, mungkin kita akan terjadi apa? Ini pertumpahan.
1: Pertumpahan. Jangan sampai itu terjadi tentunya.
2: Itu berarti literasi masyarakatnya semakin kuat ya, jadi lebih bijaksana lagi dalam bermedia sosial.
0: Makanya kita tugas kita selaku umat Islam gitu, kalau kami di kalangan Nahdlatul Ulama ya khususnya di Muslimat, yaitu kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan apa, selalu memberikan literasi yang arahnya untuk tadi apa namanya menciptakan Indonesia ini yang damai, yang rukun gitu, yang tidak saling apa mengejek ya, kita mengajak tapi tidak mengejek gitu kan, gitu kan.
1: Toleransi yang tinggi tadi dengan dipayungi dengan dasarnya Pancasila tadi tentunya,
0: kita ramah tidak marah, kan gitu kan, kita merangkul tidak memukul, gitu kan, bahasa-bahasa yang saya kira sekarang ini harus apa namanya kita budayakan, ini tidak memaksa, tapi kan karena kita tidak suka dengan paksaan, ancaman, intimidasi, apalagi provokasi ya, sampai orang kan mungkin kalau kita sebagai orang Islam aku dikafirke, mungkin mergo aku ki beda pahami karo.
2: Jadi bisa dikatakan yang mengkafirkan takfir itu sudah berani mengambil posisi Tuhan gitu ya, posisi Allah.
1: Prerogatif Tuhan. Pak Wanilan iki Pak Brima Agus kalau wonje. Dan juga ini masih ada yang bergabung, ada dari Mbak Ajeng menika MMA Kementerian Agama. Masya Allah, Je, Bu Ledil dan juga Bu Habibah sehat selalu. Izin bertanya, Je, Bu, bagaimana ya cara menjaga konsistensi dakwah yang menyejukkan di ruang publik tanpa terjebak keinginan mencari viralitas? Menika, monggo mungkin bisa jawab terkait dengan pertanyaan dari Mbak Ajeng tadi. Konsistensi terkait dakwah yang menyejukkan di ruang publik tanpa terjebak keinginan mencari viralitas, karena itu nanti sangat akan berbeda tipis tentunya.
2: Oke, selamat pagi Mbak Ajeng, sehat selalu. Ini Mbak Ajeng ini idola saya juga. Jadi menurut saya konsistensi dakwah di era digital itu memang harus dimaknai bukan sekedar konsisten membuat konten, tetapi konsisten menjaga nilai, menjaga akhlak dan tujuan dakwah itu sendiri. Nah, media sosial ini kita ketahui sangat cepat berubah. Hal ini hari ini sesuatu yang viral, besok itu sudah berganti lagi keviralannya.
1: Sangat cepat tentunya untuk
2: berganti. Iya betul Mas Gilang. Kalau dakwah hanya mengikuti algoritma atau tren, kita bisa kehilangan arah tujuan dakwah kita. Karena itu memang seorang pendakwah itu perlu memiliki kompas yang kuat, bahwa tujuan utama dakwahnya itu adalah mengajak kepada kebaikan, memberikan pencerahan dan menghadirkan kemaslahatan maupun kemanfaatan kepada orang lain. Nah, kalau kita konsisten, kita ingat tujuan kita seperti itu, insya Allah kita akan bisa menjaga konsistensi, bukan hanya sekedar mengejar apa
1: viralitas
2: jumlah tadi, jumlah penonton like. Atau pengikut. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya penting. Pertama, konsisten pada nilai. Nah, jangan sampai ketika konten kita sepi, kita kemudian menggunakan judul provokatif atau mempermalukan orang lain atau mengangkat konflik agar viral. Nah, memang ini kalau ini juga strategi agar viral itu harus begitu, harus provokatif. Nah, ada yang bilang bahwa ilmu itu lebih tinggi dari apa? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu. Harus diiringi dengan adab etika. Yang kedua mungkin konsisten pada keilmuan. dan bertabayun. Tabayun ini penting sekali. Nah, dakwah itu memiliki tanggung jawab moral yang besar. Jangan menyampaikan informasi keagamaan hanya karena sedang viral. Jadi pastikan sumbernya secara jelas, konteksnya benar, dan jika menyangkut persoalan yang membutuhkan kompetensi khusus, sehingga hendaknya merujuk kepada orang yang memiliki keilmuan. Nah, yang ketiga, konsisten menjaga adab etika tadi. Nah, ini sangat penting. Pendakwah boleh tegas terhadap suatu persoalan, tetapi ketegasan itu tidak harus mewujudkan, tidak harus diwujudkan dalam penghinaan maupun penghakiman terhadap orang lain. Nah, dakwah yang baik memang harus menyampaikan kebenaran tanpa harus kehilangan kelembutan atau kasih sayang kepada orang lain. Begitu, Mas Gilang.
1: Nyata aja, boleh dulu. Monggo, Bu Habibah mungkin bisa ditambahkan juga.
0: Terima kasih Mbak Ajeng, ya.
1: Ya.
0: Mbak Ajeng ini bagaimana menjaga konsistensi atau istiqomah dalam berdakwah di medsos lah ini. Jadi saat tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Ledil, saya mungkin hanya menambahkan saja bahwa teguhkan niat kita. Jadi luruskan niat kita, bersihkan niat kita bahwa lillahi ta'ala kita dakwah itu gitu loh. Sehingga sepi atau ramai gitu. Mungkin tidak hanya itu, dicela gitu ya. Kadang-kadang kita pengikutnya ada gitu. Orang yang suka ada, orang yang tidak suka ada. Yang biasa-biasa ada. Lah itu kan kita menyadari bahwa keberagaman itu, respon itu juga akan selalu ada di kita. Sehingga kalau kita sudah niatnya saya memang harus istiqomah, saya memang harus dakwah, tapi tadi ingat kontennya dakwah itu yang harus di perhatikan, sampaikan apa isi-isi, ya hindari yang isinya menyerang, yang isinya menyindir, menjatuhkan kehormatan dan lain sebagainya. Isinya ini harus kita pertahankan. Yang kedua, ingatlah tujuan utama dakwah. Tujuan utama dakwah itu kan mengajak ya. Tapi kalau kita mungkin ekstrim tuh dijak yor ini naik gelem naik orang ya wes. Mungkin karena ada yang begitu, tetapi harus ada dengan penuh tadi kelembutan dan kesejukan dan kesabaran. Itulah
1: kesabaran
0: itu. Jadi harus ada kesabaran yang namanya bagaimana dulu Nabi itu berdakwah itu dari nol. Ya, dan itu direspon dengan sedemikian keras oleh kelompok yang tidak pro ya, tidak suka, bahkan akan membunuh Nabi gitu. Tetapi Nabi terus melakukan dengan cara istiqomah. Maka bagaimana kita mencontoh dakwah-dakwah Rasul dulu, walaupun tidak via medsos ya, tetapi tentu intinya tadi, inti nilai-nilainya yang dilakukan oleh Nabi bisa kita aktualisasikan lagi pada masa yang sekarang ini. Saya kira mungkin itu. Jadi ini tadi Mbak Ajeng ya. Oke, jadi selalu ini ya, selalu niatkan yang lurus, ingatkan
1: konsisten
0: tujuan utamanya dakwah kita itu apa dan dengan kesabaran.
1: Jis, matur nuwun, terima kasih Bu Habibah dan juga Ibu Ledil. Tentunya sebenarnya masih banyak ini yang perlu kita bahas, tapi nyuwun pamuntun sangat, ini keterbatasan waktu, tidak terasa sudah jam 10. Sudah mau 1 jam. Matur nuwun sangat wekdalipun tentunya. Terima kasih.
2: Ya.
1: Semoga juga ruang publik kita juga tetap menjadi ruang yang damai, toleran, dan juga penuh pesan-pesan kebaikan dan menyejukkan, ngaten nggih. Matur nuwun sangat Ibu Ledil dan juga Ibu Habibah, tansah sehat.
2: Amin. Mas Gilang juga. Nggih,
1: matur nuwun nggih. Lan iki matur nuwun kados dhumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh ing njeneng menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan lumantar WhatsApp program 4. Matur nuwun Sutresna Budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng siang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ngatur giaran kawruh dinten candhakipun. Nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Pemkab Sleman menyiapkan percepatan pembangunan penerangan jalan melalui program Sleman Dalane Padang. Dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha ditargetkan pembangunan 7.500 titik lampu pada tahun depan. Pemkab memperkirakan pembangunan dengan APBD reguler membutuhkan waktu hingga 17 tahun. Sementara melalui skema KPBU ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Sejumlah wilayah seperti Moyudan, Minggir, Turi, Cangkringan, dan Prambanan masih membutuhkan tambahan penerangan jalan. Pemerintah juga menindaklanjuti laporan warga terkait lampu penerangan yang padam termasuk di ruas Klangon, Tempel. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Sosiones, Sosiofan, dan Lady Bikers DA Jogja berkolaborasi menggelar program belajar bahasa Inggris gratis bagi pengemudi ojek online perempuan di Yogyakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta, terutama saat melayani wisatawan mancanegara. Sekjen Lady Bikers DA Jogja Nur Cahyani Hardian mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris diharapkan meningkatkan kepercayaan diri pengemudi saat berinteraksi dengan turis asing. Program tersebut didukung pendanaan dari Lady Bikers DA Jogja, sementara Sosiones menangani pembelajaran. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk mendampingi anak-anak mereka belajar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waneng Pati perangan kalih dosa. Cariyos menika dipun pendhet saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M. Hum tuin Dr. Anda Munarsi M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mijangetaken.

0: Wes, hati seneng.
1: Wah, hadus ya kok ngono kuwi.
0: Halo, rupane nanggonge
1: mbok. Hadus kok andukan wae ora dadi klambimu terus kabeh
0: meneng. Lah wong sik jenenge wis ora seneng wong liya ya ngene iki.
1: Halo.
0: Wong ki nek wong kaya aku wis seneng karo wong wedok liya ki mesti ngene iki. Mbok andukan ora apa? Hadus andukan ora apa-apa.
1: Oh, dadi apikmu ki mung dienggo wong liya ora tanggo ngono apa?
0: Ora kan.
1: Lah apa?
0: Oh nek karo.
1: Iya apa?
0: Wis sik tak aku tak omong sik ta. Aku tak omong
1: iki. Wingi kowe besus ki mergo ana sing tak sir, ana sing tak pikir. Ning bareng saiki sing tak dep ning bojomu dhewe, njur kowe adus ya wegah, dandan ya sak-sake, wis ora duwe semangat urip.
0: Kowe kok gen biyen ora iso.
1: Ora apa-apa, aku ya seneng kok kowe kutukke aku seneng.
0: Iki omonganmu kok suwe-suwe kok kaya malah kaya mancal tenggak to. Kok aku kutuk ki nek
1: aku ora nesu kok kowe nesu.
0: Ora nek saiki kutuk njuk kowe seneng apa nek aku dadi pitik. Omongi dipikir ta kowe ki wong tuwa anak-anak.
1: Kutuk kuwi wis jinak.
0: Nah, maksud jinak. Wah, kowe jinak ya radong.
1: Wis omah.
0: Nah, rak ngono omongane sing kepenak ditompo.
1: Wis ora galak.
0: Nah, rak ngono. Wong aku ki sik jenenge saiki aku dadi wong ki wis nglokro.
1: Wong urip kok nglokro, kleru, Mas. Wong urip kuwi kudu kebak semangat. Wong jenenge wong urip kok nglokro ora duwe pengarep-arep. Wong urip ki nek anggere se diparingi urip ya kudu sing gerak. Sigrak. Cakrak. Begrak.
0: Sepak. Lah wong ngaku ki nek besus, nek nyandang penganggur sik kowe wis apa duwe rasa cubriya. Nek ngin ora besus, uang kok nglokro. Lah aku ki njur kon ngopo to, Mae?
1: Kuwi nek sing ora ngerti
0: aku kon ngopo to, Mae?
1: Darani lek omong-omongan ki mbok karo anak to, padahal bojo.
0: Ayo bojo Mae rak rapopo to, Mae? Aku karo kowe kurang piye? Aku saiki
1: nglokro. Aku jane arep nesu nek kowe ngguyu ngene ki ya aku rasa sida nesu. Tenin aku.
0: Seneng ya.
1: Orang tulisannya.
0: Orang. Awalnya dada karo bojone anak-anak rapop. Aku kepengen ono kasih sayangnya karo aku kono. Aku wis ora dikasih sayangi mangkel e.
1: Abang kowe sing marahi sing tak pikir ki wong liya kok. Nek kowe mikir aku ya krasa.
0: Ya krasa. Pokoke nyatane krasa tak brisake njuk mari ki.
1: Iki senenge sembrono ngene iki lho
0: seneng aku. Nek wis kemampuke nek didemek empuk ya. Dek mbiyen dek jaman anyaran kae karo kowe kae.
1: Atus. Anyaran kae wis tuwa-tuwa kae.
0: Iya. Wis suwe-suwe iki wis leteng kan empuk. Kaya ditemok ra bali.
1: Ndisan. Iki mau grujuk ora kowe iki?
0: Hah?
1: Grujuk ora?
0: Grujuk.
1: Ah kok iso kok ngene wedine rambutnya?
0: Lagi kare njur
1: kok. Ya ampun kowe kados ora piye, Ce?
0: Kados pas mentok iki kekablak.
1: Lho kowe mau danudan jeneng grujukan bae opo piye?
0: Waku.
1: Walah.
0: Ayo ra apa-apa to.
1: Kadusna tak duse.
0: Ya didusi. Aku pasatan wae lho. Ora ngerti pasatan kowe.
1: Ngerti wae.
0: Aku pasatan wae ya didusi, Mak. Kanggo pancuran kae lho, Mae. Sik sisih lor kae sik diputer kae, sik banyu anget. Sik abang, sik ijo kae banyu anyep. Adik wong cukup to, Mak?
1: Bareng le muter karo sing abang mlayu.
0: Yo ora tau. Ayo karo kowe mbiyen tau to. Pas ning ngendi kae yo?
1: Bandung.
0: Bandung buah so diputer sing abang ki mlayu moko jalan nganggo apa-apa kae.
1: Ora tak kok. Lah
0: gua apa-apa kok panas. Kowe ki ngopo enjer le mlaku ki yo ngene-ngene iki. Wis tau aku wah gua wirang mbiyen rasa. Awi dhewe sing desa to mbiyen iki. Burung pengalaman. Oh kae abang panas.
1: Wis padi ngong penerangan.
0: Iya saiki wis ae blok. Wis pindah ning RR iki ya wis bener
1: ae. Ya nah iki diparingi pindah ngono kuwi kowe ya bersyukur.
0: Ha iya.
1: Matur nuwun. Maturke penuwun karo sing gawe urip. Wis diparingi panjang umur. Wis permono, mlaku isih jejeg, mangan isih doyan.
0: Ning siji.
1: Wong urip ki sugih ya kaya ngapa nek mlaku ora iso mangan dipanci, mergo lelarane apa ra siksa donya apa?
0: Aku saiki ngene kok, Mak. Aku wis lah ndeloso.
1: Oh, mak.
0: Anu. Sopo?
1: Yang.
0: Yang.
1: Yang.
0: Yang pulih. Aku saiki san mikir apa-apa ya wis urip wis ngene iki wae. Sik penting kasarasan, keselamatan, waras. Wis aku wis ora bakal mikir ke liya-liya.
1: Mula, Pak.
0: Heeh.
1: Sak drone apa edw kuwi rak yo iki ngabdi piyayi.
0: Wis ngerti.
1: Dararan ora tau muni ora enak. Mesti enak. Lah iki yo apa edw kudu nyetitekke.
0: Oh.
1: Sing iki ki murah kapi ning sanubari ning awak apa ora? Njur lawuh kaya ngene iki kepiye? Tundone mengkone nek kokean, ngono ki dipikir.
0: Aku saiki jeroan aku tak kurangi, Mak.
1: Tak kurangi mentah nek mateng dene ngisi bae.
0: Jeroan iki tak kurangi satu tak buka-buka jeroane. Kan soalnya apa kowe nek gawe lawuh rak mesti ati. Aku rak tata buka. Lah
1: ora ya manut dawuhe Ndara, wong kae ya nggo Ndara ya rumaksane ngolahke kowe harus.
0: Ha wingi kek kowe ati.
1: Nang muni goreng iwak lek kritikane nang pawon.
0: Ati rempul usus kae jeroanmu kae tak buka aku tetep metak liling kok. Ha wegah ki aku ati barang kae ki.
1: Mempur ya,
0: mempur. Aku mbok kok saiki iso menghindar masalah kaya ngono ya, ngapa ya? Ini kok wah dhewe ya ngono kuwi.
1: Wah dhewe, ora seneng kok soalnya.
0: Ora seneng mbok aku dadi wong saiki kok iso.
1: Mula lawuh kuwi, penake, enake, tur kejangkau, murah.
0: Apa?
1: Tahu tempe.
0: Oh iya, tahu tempe iki mesti penak. Kuwi barang wis kuno. Panganan sing wis tradisional biyen nek dienggo tembangan enak banget.
1: Kejaba tembangan ku wong ming kanggung meratake sing do ora preso.
0: Ben
1: do dahar tahu tempe ora kok njur. Lawuh kok tahu tempe agisine saka ngendi? Nek wong sing duwe dhuwit lan ora ngerti munine mesti kok ngono kuwi.
0: Ayo ayo.
1: Nang ndi?
0: Tahu tempe mau.
1: Aku wae tawa sik.
0: Hah? Ha? Tawa. Habis tawa saka kono wae. Tawa.

0: goreng asinan yo enak. Sok tak pangan mentah ro Bio Jawa enak.
1: Digarang, digarang, digarang ora enak.
0: Enak.
1: Arane segane.
0: Kae sing ana Batagor ngono.
1: Heeh. Segane anget, garangan, lombok terasi. Wah, enak banget. Mbasan Bang Pecet teko pucet. Okeh ngono kuwi.
0: Wong atempe kok tekan Bang Pecet ora enak wong memangan ku rasa ngeling-eling kono-kono.
1: Ora ya. Ora kolu ya.

0: tempe.
1: Tahu Sumedang.
0: Tempe.
1: Tahu susur.
0: Susure
1: tempe. Tahu susur kaya aku sih nek tuku.
0: Ngapa?
1: Wis ora usah dong dijujul-jujul kowe kok ngono to.
0: Ha ning mergo kae susure nggonku ya.
1: Apa ngono kae jenenge? Ning saiki rada manis lho. Nek mbiyen nak ming tahu susur kae tahu dibelah tengah kae to, jujul di wortel sak kobise. Heeh. Terus didepke nek saiki dupet-dupet nganggo nganu kae glepung.
0: Glepung kae saiki enak.
1: Dadi ra ketok mana?
0: Nah aku seneng tahu kae. Tahu bo- apa kae? Sing kae kae anu kae lalati apa? Tahu.
1: Petis.
0: Ah petis kae enak.
1: Iya tak kae itu tahu kecap.
0: Kae enak banget lho kae tahu kecap tambah apa? Alen-alen ya lho, Bu.
1: Tahu kok kaya alen-alen.
0: Kae lho apa kae jenenge?
1: Tahu ki saiki digawe warna-warna ana sing tahu kemaki ya ana.
0: Apa ku tahu kemaki?
1: Alah kuwi lho sing tahu juk digulung-gulungke karo kaya iwak pitik kae lho.
0: Oh. Ning kae kentaki kae.
1: Ketaki kowe ku ya ketaki ngene. Omongan kok.
0: Ha iya aku dikandani men diketak aku ya. Ning tahu ki ana sik anu menjep.
1: Apa?
0: Tahu blewek.
1: Ayo tahu susur kuwi.
0: Ayo kae nek dikai tengah ta.
1: Tahu campur yo tahu guling. Pas pokoke njur diulek go bakwan ki yo
0: enak.
2: Beh.
1: Beh. Monggo, monggo den aja.
2: Aku wis wiwit mau lho lenggahke nek dinengke wae.
1: Lah kok mboten kersa nderek nyekar. Kersanipun mangke panjenengan saged nyekar. Lajeng Rama dalem menapa dene ibu preso ngaten. Wah, Reno penggalih pun dorong dengan.
2: Aku janjane ya seneng nyekar mbok. Neng iki mau aku nyawang gonmu podo jogetan. Seneng lah aku mbok.
1: Seneng niku nak rani-rani. Nak nyeri-rani saya seneng.
0: Belum. Sampai seneng kalau raya seneng.
2: Lah ngapa Pak Bledak kok raya seneng.
0: Nek raya nyekel. Lah seneng kok endi?
1: Podo karo arep nyuwun to kowe.
0: Ha iya, aku wis ora untara ora diparingi.
1: Niku ndoro. Kalih minggu boten pun paringi.
0: Nggih. Nek isik anu kemayu ya.
2: Ora, janjane aku ki wis hafal kok mbok Cantring. Pak Bledak ki mesti nek matur pisanan mesti matur kuwi. Ngono kuwi aku
1: kaya pendak sasine iki ora
2: ono. Wis tak titeni kok mbok. Monggo aku wingi ngerti.
1: Terus pundi?
2: Ning pungkuran kae nyuwun Kang Mas Brajanata.
1: Kowe kok dadi jalukan iki kepiye to?
0: Ora apa-apa aku.
1: Mbok ora ndremis to, Mas.
0: Lah kok nek kon mindah-mindahi ya.
2: Dikira aku ora preso, Mbok. Saiki matur karo aku jare ora nyekel kuwi jenenge ngapusi ya, Mbok ya.
1: Ngapusi dosa.
2: Ora apik lho.
0: Mboten sae nggih.
2: Ya ora apik.
0: Oh, nek mboten sae nggih ngampun ngantos ditiru kados kula menika. Wong menika mboten sae.
2: Pintere omong kuwi
0: lho. Ah, ana mboten pinter omong nian mboten ngetoprak sampean kuwi ya.
2: Sengit aku, Pak Bledak.
0: Lah nggih.
2: Eh tak kandhani to Pak Bledak. Nalika Mbok Canteng karo Pak Bledak dok kae leladi kang mbok anggreni terus aku rak dhewe ora ana sing ngladeni ya ana abdi liya ning atiku ki ora srek ngono lho mbok
1: ngaten lho malah kosok wangsulipun bapakipun menika sak sampunipun ndara kula anggreni menika nun sewa sedo menika lajeng Bapak Ibu ora kepeng ngejak wangsul wonten
2: bali nanti.
1: Nah nggih, lajeng keparengipun ndara pangeran-pangeran menika kula kadhawuhan nderek panjenengan malih.
2: Lha ya mesti wae ngono to kok terus arep bali iki ya ngapa ning desa napa to?
1: Lah bapak niku nang kene iki sing didhareki ora ana nek ora ana kepareng dalem kudu ngabdi meneh mesti ya
2: Sa upama kowe wong loro sida mulih ning desa, aku ya mesti matur ana ngersane Kanjeng Rama supaya Mbok Canteng karo Pak Bledak ana kene meneh.
1: Lah njenengan menika sampun pun parengken lan kula njenengan sampun kadhawuhan, sampun sawetawis nderekken panjenengan.
0: Mae.
1: Anu
0: nggih.
2: Ngapa ayo? Sengit aku kuwi tangane wak kuwi gelo.
1: Alemane iki lho.
0: Anu kaya iki piye no lho.
2: Iki lho mbok iki. Iki wiranku dibubrah gelo sengit aku.
1: Aku dadak dandane
2: men. Mangkel aku iki ya ngopo to tangane gratel tenan lho. Sengit aku.
1: Ora ndredik ngono kuwi
2: lho. Iki genti ketek tak.
0: Ala ampun.
2: Jek aku kok ya. Ora iki mau Pas nyemplung endi to, Mbok?
1: Kok capek ngoten jare adus.
2: Lah kok rambuté terus kabeh ngono.
0: Lek ngendikan kok senane nutupi lho kuwi aku.
1: Ya ditutupi iki mesti barang sing kejaba medeni sok ora apa.
2: Apa to? Sakit lho aku.
0: Lah bali meneh. Bali meneh lagiane. Lagiane bali meneh.
1: Barang kok aku gak bisa alasan dhewe-dhewe.
0: Ora nira ya ora.
2: Mbok Canring. Pak Bledak kon ngalih.
0: Oh nggih kula teniki mamah.
1: Awang kowe iki nek omong ya karo merem e nek dilokke ngono piye?
0: Ora mung cidut.
2: Ora kae mbiyen mripate ngopo to kok ciut.
1: Oh nek mriturut critanipun mbokipun rumiyin menika rak nun sewu lho nggih. Lahir menika rak tanpa mata to.
2: Lho. Lho. Ora ana mripate.
1: Ya namung wonten garitanipun ning mboten saged melek. Lajeng menika pamrayoginipun Mbah Dukun
2: dikapake.
1: Pun sembelit sekedhik mawi peso lajeng saged melek sekedhik-sekedhik niku.
0: Nggih, kula dan nggih kula ngrumasi mataku niku napa cedut mboten napa.
2: Lah tujune ana Mbah. Mripat kula
0: kok ejen dibasake ngendarane ora ora ngerti basa.
1: Mata kula ya.
0: Nek awake dhewe iki ora dibasake.
2: Oh iya. Ya ben to Mbok wong kuwi jenenge genep, ngerti tata krama to Mbok.
1: Genep napa? Nek nyaur utang ora tau genep.
0: Ha ngatane ku ya 12%.
2: Lah kok wingi nyuwun dhuwit aku jare nggo nyaur utang piye to?
0: Pon pon. Ampun, ampun, ampun, jenengane pripun? Mesih ora mureng mawon.
2: Bebas.

0: iki mbok ya. Kowe iki lungguh ngisor ngono lho wong Kang Mas Pangeran. Rawuh kok malah.
1: Monggo
0: lenggahipun. Iya iya. Lah monggo Kang Mas renggah mriki.
2: Mas kok kaya anyaran to, Pak. Nek Bendoro rawuh ki mbok ya semingkir mrene apa nang
1: ngono
2: kok.
3: Gune kene yo ora apa-apa.
2: Ora apa-apa. Nek dadi papanipun Ndoro ora ono ke sak karepmu nek Ndoro do rawuh.
1: Wong nyatane ngendika ora apa-apa kok malah ngatur
0: aku. Yo
2: lungguh kok.
0: Wis mbok wis.
2: Wis.
0: Lah
3: kok ngajal. Ngene iki
0: ngono kuwi.
1: Ana sing ngendikan kene
0: aku. Ora usah semingkir, ora usah semingkir ning lenggah ngisor ngono lho.
1: Angge pun
0: ngerti.
3: Malah serengan karo kadangku ki piye to?
1: Mboten. Ana apa-apa mek nguring-nguring kok. Kula tak ngguri ku mawon.
0: Wis kene iki. Namung nyuwun arta ke mawon lho Kang Mas Brajanata kalau wingi nembe pun paringi to iji
3: durung suwe rak nyuwun aku
0: to
1: pun anu riyen diparingi
2: sing kewajiban blonjo Ndoro Pangeran
3: piye
2: ngen pun maringi pinten
3: anggon mun nyuwun
1: ampun
3: ben kae piro
0: akeh kok mbok mesak kampil kok
1: ampun seru-seru
0: ora seru-seru aku ya mireng.
3: Nek ngono ora kondo kowe karo bojomu.
1: Angge ngabari, malah ngabari dadi nek iki mau.
2: Mboten ate. Sanjangan kula mboten ate. Ning menawi kekirangan utawi pun tagedi yang nembe sanjang kalian kula.
1: Mae, mae.
2: Nek kene, Mbah. Bar nang ndi?
1: Ya ning
3: kowe lungo kono wae.
2: Ya kene to?
1: Ya, Mak.
0: Kowe nek kadenangan rak terus kaya ngono ta.
2: Nggih, kalih kula njuk ngerepek-ngerepek wonten niku.
3: Ayo kaya ngono kowe kok ngono. Abdi sakloron iki pancen kaya ngono. Ning kadang kula gawe kangen kan.
0: Inje mila menawi mboten wonten taman kula nggih sepi kok Kang Mas.
2: Ayo sing pangapunten menawi abdi dalem kekalih menika nggih sok ndamel menapa inje jengkel penggalih dalem nggih.
3: Iya.
2: Iki kathah pangapuntenipun dateng kula kekalih jeng pangeran.
3: Iya ya ora dadi kopo malah aku yo ndut kowe kang bisa po. Gunmu padha leladi marang kadangku onengan. Wah, tak iki kaya ngono kuwi aleman.
1: Mak wis aku di, Mak.
2: Ya nang mburi kono lho.
3: Ono.
2: Monggo pun sekecaken
3: nang
2: ladi sak wetawis mboten anggenipun
3: lurah mangke. Ora.
0: Mbak, mbak unjukane kae kagunganku kok diombe Pak Bledah lho.
2: Iku sok ngawur e wong kae.
1: Kok legi banget ya?
2: Tah, jarang.
1: Hah?
0: Tah, kowe mesti unjukane.
2: Barang kira ya beda toh.
1: Ayo beda, aku
2: bah beda-beda kok tak ombe.
1: Jare mripatku mesak bewek. Ya kleru.
2: Ayo
3: coba. Kok senengane sembrono kaya ngono
0: to. Aku ora ngerti.
2: Sampun menika bantu aku.
3: Ayo dicawisi meneh.
2: Inje
3: njeng pangeran.
0: Inje kula Kang Mas Panci.
3: Iki mau rak mentas wae aku sowan ning ngarsa dalem. Rama Prabu Lembu Amiluhur.
0: Inje rak lajeng wonten dawuh menapa Kang Mas?
3: Ayo sambung marang Jengkare Yayi Panji Waneng Pati. Nalika semono rak aku kadhawuhan supaya ngupadi. Wis ketemu. Wis aduh saka ing tlatah Jenggala kene.
0: Lajeng Kang Mas ugi sampun matur. Menawi sampun pinanggih Kang Mas Panji Waneng Pati.
3: Iya wis tak aturke.
0: Lajeng Kanjeng Rama dos pundi penggalihipun?
3: Ayo. Rene nalika semono Yayi Panji tak pripih supaya kondur ora kersa. Kabeh tak aturake. Wantur dawuh timbalan dalem Rama Prabu, saiki aku kautus supaya ngupadiran meksa supaya Yayi Panji kersa kondur ning Kraton Jenggala kene. Amula nggonku kampir iki ya mung kejaba aku kapang karo sliramu.
0: Panjenengan dipun dawuhi ngupadi Kang Mas Panji
3: Waneng Pati. Yeah.
0: Yang ngaten panjenengan dhenipun kamper wonten taman ngaten badhe menapa ngantri kula.
3: Lho lho lho lho. Nggih
0: mestinipun ngaten to Kang Mas. Dhenipun ngupadi Kang Mas Panji Waneng Pati menika prayogi yen kalian kula dados wonten rawangipun ngaten lho Kang Mas.
3: Panengan. Tindak iku ora tindak sonjo lho. Tegese manggul jejiban kang ora enteng. Penggali Yayi Panji ki pancen puguh tenan. Mula nek sliramu kuwi nderek, ora malah ngreridu jejibanku.
0: Panjenengan menika rumas awrat. Dipun pasrahi tanggel jawab supados ngaturi kondur Kang Mas Panji Waneng Pati.
3: Iya.
0: Lah menika menawi mangkeh nganti kula menika jejiban panjenengan badhe enteng. Lah kula rak ugi saged matur wonten ngersanipun Kang Mas Panji, saged ngreripe supados kondur. Wong Kang Mas Panji wani pati menika yen kalian kula menika tresna kok Kang Mas.
3: Iya, aku percaya pancen kaya ngono katresnani Yayi Panji marang kowe. Ning eling, Imut. Jengkar Yayi Panji kuwi sadus saka kraton Jenggala. Mongko nalika semana ngendika menawa bakal lumawat ning Pulo Bali. Kira adoh. Yen sliramu kuwi nderek, malah ribeti lah kuku.
0: Kula menika tindak tebih nggih mboten menapa-menapa kok Kang Mas. Kula menika kiyat kok tindak tebih.
3: Iya iya. Aku ki percaya. Ning wektu ki tak kira kurang prayoga, mergo penggali Yayi Panji kuwi isih wuru. Isih durung bisa nyupake marang diajeng anggraeni nalika semono. Yen sliramu nderek, malah penggali Yayi Panji saya ora karu-karuan, ora bisa jenjem, banjur tak libur, tak pripe, ora kerso, malah dawuh dalam Rama ora bisa tak rampung gitu.
0: Dados kula mboten pun parengaken derek Kang Mas.
3: Iya, sliramu ning kraton wae, malah aku dawuh kowe cecawis. Apa wae kanggo nyunggoto mbok menawa mengko Yayi Panji kerso tak dherekake kundur ning Jenggala.
0: Nggih, yen kersanipun Kang Mas Brajanata ngaten kula nggih namung derek mawon.
3: Iya ning rasah muwun to.
0: Ah, mestinipun kula adus.
3: Terus muwun kaya ngono. Wis to. Kowe melu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga Yayi Panji kersa kundur ning Jenggala.
0: Nggih.
3: Saiki
0: jenengan matur kaliyan Kang Mas Panji yen kula sampun kapang sanget ngaten nggih.
3: Iya. Saiki pun Kakang mundhut pamit.
0: Injir, dari akan sugeng pindah je Kang Mas.
3: Hati-hati sliramu.
0: Injir Kang Mas.
3: Iya.

0: Hei, di sana. Apa karepmu kowe nyaketi ning papan kene?
1: Aku arep manung. Kepen ketemu karo Bintulu. Ketemu karo Bintulu.
0: Kowe wong gagah, gedhe dhuwur tekan kene dhewe tanpa ruang arep ketemu karo Ki Lurah Bintulu. Ora bakal bisa kelakon kowe ketemu karo Ki Lurah Bintulu.
1: Sebabe apa?
0: Sebab aku kudu ngerti kowe wong saka ngendi. Lan apa karepmu kowe arep ketemu karo Ki Lurah Bintulu?
1: Aku ya ming kukuban Bali wae. Aku juga kan suka dana.
0: Kowe asli wong kene?
1: Iya. Wong aku karo Bintulu kuwi kekadangane suwe kok.
0: Aja ngoyo-woro tembungmu.
1: Lah kok kowe mai tu ayo wong kok coba nek
0: wong aku ki dadi andane Ki Lurah Bintulu ki wis sak utara kok aku durung tau ketemu kowe.
1: Kowe andane Bintulu to?
0: Iya.
1: Jar sapa jenengmu?
0: Aku Cekot. Kowe juragan?
1: Aku juragan Sukadana.
0: Juragan Sukadana?
1: Iya. Apa ya durung krungu?
0: Ya cepet-cepet krungu ning ketemu wong e ki lagi sepisan iki. Bab ngono. Iki aku le cubriya marang kowe. Aku iki mentas wae. Ya utakara rong dina iki aku sulaya karo wong-wong sing padha labuh ana ing bandar Nusa Kencana iki. Iki aku neng papan kene iki pancen tak singkiri. Anggone padha labuh para bakul-bakul sing ana ing bandar sisih wetan kae.
1: Ya, ya.
0: Ra aku kepeksa. Nek kowe pancen cetha wong Nusa Kencana ki. Iki kowe nggoleki lan kepengin ketemu Ki Lurah Bintulu ki njur. Apa? Apa perlumu kok kaya-kaya ki yo kamu wigati.
1: Nyengren aku ki wis suwe ora ketemu karo Bintulu. Monggo nggonku kekadanganku ya wis kasarane raket wis nganti populetan ora iso pisah.
0: Nek ora cetha tembungmu yo aku kepeksa ngalang-alangi kowe iso ketemu karo Bintulu.
1: Ayo aku mung kepengin arep ngerti kabar iki mung Bintulu iki kepiye.
0: Ki mung saja ngono ae.
1: Ha iya ora kok ono
0: prungati bang. Kira-kira bakal nyilakake aku sak kanca apa menah Ki Lurah Bintulu.
1: Ha kok kowe kok dadi cubriya karo aku iki sebabe piye?
0: Wong wis tak kandake ngarep mau nek aku iki bar sulaya karo wong-wong ing Jenggala jare.
1: Ora dudu karo aku.
0: Ya nek nyawang sandang penganggomu kuwi kowe dudu wong Jenggala ning ya bisa wae to. Nek sandang menganggo sedina rong dina iso nglaraske karo wong-wong Bali kene senajan kuwi wong manca.
1: Apa kala-kala Bintulu iki sok ora nyenggol jenengku?
0: Perkara kuwi durung tau nyenggol jenengmu iki durung tau.
1: Wah, ya jeneng wong kebangetan. Wong ngonku kekadanku wis suwe kok karo Bintulu iki. Wis suwe ngonku kekadan karo Bintulu iki. Dadi upama kala mangsane ora nyenggol jenenge wong lali. Lali karo sekawet kuwi jenengan.
0: Se kuwi iki wis sakwetara sambungan karo Ki Lurah Bintulu.
1: Alah, wis ora kena ditung taune iki.
0: Ya ngono wae. Entenana sedelo malah perkara Ki Lurah Bintulu malah tak aturi rene wae.
1: Nah, ya ya.
0: Nek kowe nganti tekan kono, klera-kleru aku iso ciloko.
1: Malah ngono, kandha nek kancamu Sukadana sing teko ngono.
0: Oh, ya, ngono wae juragan Sukadana
1: ya,
0: pengen ketemu Ki Lurah Bintulu ngono ya. Ya, wis entenana.
1: Ya, ya.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waning Pati Hotel Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing carios candhakipun. Nuwun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Festival Film Berbasis Warisan Budaya Kota Baru Heritage Film Festival 2026 digelar oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan konsep Becak Drive-in Cinema hingga penampilan Sawung Jabo dan Sirkus Barok. Kota Baru Heritage Film Festival 2026 berlangsung di Pasar Terban dan Gedung PDIN. Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, festival ini kembali membawa film ke ruang kota sekaligus menghidupkan kawasan cagar budaya melalui kegiatan kebudayaan yang relevan dengan masyarakat saat ini. Kepala Disbud Kota Yogyakarta Yeti Martanti mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghidupkan kawasan cagar budaya. Film dipilih karena dinilai menjadi medium yang dekat dengan generasi baru. Beralih ke informasi lain. Aktivitas Gunung Merapi masih cukup tinggi. BPPTKG mencatat puluhan guguran lava dan ratusan gempa vulkanik dengan status aktivitas Gunung Merapi yang masih berada pada tingkat siaga. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan selama periode pengamatan teramati 18 kali guguran lava ke arah hulu Kali Kasa. Jarak luncur maksimum guguran lava mencapai 1.800 meter. Aktivitas vulkanik menjadi bagian dari kondisi erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, aktivitas vulkanik Merapi masih cukup tinggi sehingga statusnya tetap ditetapkan pada tingkat siaga. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Saya Semi Prabowo kembali untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat. Semua aktivitas yang Anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dan di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu campur sari untuk menemani aktivitas Anda, dirangkai juga dengan beberapa informasi menarik yang sudah kami siapkan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, catatan penting ojo nganti lali canting jali, kali ini dengan satu bahasan sejarah Kota Gedhe.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sejarah Kota Gedhe. Kota Gedhe muncul oleh sejarah peradaban Jawa kira-kira pertengahan abad 16 dadi pusate kerajaan Mataram Islam. Mula bukane wilayah Mataram kang saiki ana Kota Gedhe sadurunge dadi Kutogoro kerajaan Mataram Islam kuwi kalebu daerah pertikan kerajaan Pajang kang dihadiahake Sultan Hadiwijaya marang Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan maringake wilayah pertikan marang putrane yaiku Suto Wijaya utawa Raden Ngabei Loring Pasar. Suto Wijaya banjur mbangun wilayah pertikan kanthi gawe tembok mubeng kanggo pertahanan saka serangan musuh. Suto Wijaya banjur madeg Raja Mataram ngagem asmo Senopati Engalogo Sayidin Panata Gama. Senopati banjur netepake Kota Gedhe dadi pusat peperintahan kerajaan Mataram Islam ing taun 1582 tumeka 1640 Masehi. Antarane taun 1582 tekan 1640, para panguwasa kerajaan Mataram Islam bangun Kota Gedhe, sehingga Kota Gedhe bisa dadi kutha kang duweni komponen tata ruang kang komplit. Tinggalan arkeologis sing iso kanggo nglacak jejak kerajaan Mataram Islam ing Kota Gedhe yaiku kedaton, beteng, tembok, jagang, cepuri, masjid, pasar, alun-alun, pertisan, lan makam utawa kuburan rojo lan keluargane. Tinggalan arkeologis kang disebut cagar budaya ing Kota Gedhe kuwi tekan saiki khususe makam kanthi cara adat diurusi karo Trah Mataram yaiku Kasultanan Ngayogyakarta lan Kasunanan Surakarta. Nanging kanthi cara hukum administratif Kota Gedhe saiki mlebu daerah istimewa Yogyakarta. Sejarah kerajaan Mataram Islam sing kawiwitan saka Kota Gedhe akhire pecah pisah dadi patang kaprajan yaiku Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: ada yang jatuh.
1: Lah, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
0: Gak mau.
1: Lah, kenapa? Dia kan teman kita.
0: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
1: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
2: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Drama 4 RRI Ngayogyakarta.

Sobat Budaya, koleksi lagu-lagu campur sari hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Yang masih kita dengarkan Bece Ketitik, kemudian juga tadi sebelumnya koleksi lagu dari Nurhana dengan Laring Gunung, hadir untuk kita nikmati bersama di kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda tersebut ya, kami sampaikan azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11:32 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Ada Cak Diken dengan Selawat Kadipaten.

Sutrisno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur udara istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu untuk hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Sutrisno Butia, dua koleksi lagu sudah datang ke Anda di kesempatan siang hari setelah tadi kumandang azan zuhur. Dan sekarang saatnya juga saya akan berbagi informasi untuk Anda untuk Teras UMKM. Kali ini Teras UMKM bersama dengan narasumber yang akan mengangkat tema atau mengangkat bahasan tentang budidaya nanas untuk menjadi minuman, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perumpa TRRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Ya, kali ini saya berjalan-jalan di daerah Kabupaten Kulon Progo di mana ada acara Lumbung Mataraman. Saya menjumpai salah satu stand ini yang ada di sini, yaitu berkaitan tentang Sutrisno Budaya, berkaitan tentang nanas ini dengan Mas siapa?
3: Mas Maulana Pratama Dewa, Ibu.
2: Ya. Alamatnya untuk
3: di Godean.
2: Di Godean.
3: Ya, di Barat 1.
2: Oh, gitu. Terus ini berkaitan tentang nanas ya.
3: Gye.
2: Ini dijual nanas. Nanas apa ini jenisnya,
3: ini, Mas? Ini nanas mucayan, nanas bagong atau enggak nanas Filipina?
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Ini ciri-cirinya seperti apa? Bukan kayak nanas yang ada di Indonesia ya?
3: Ya, bukan. Dari luar ini, Bu.
2: Oh, dari luar.
3: Cirinya besar, manis. Pengupasnya tidak lama, Ibu, kalau yang nanas bagong. Kalau nanas madu ini lebih susah, harus dibuang mata tunasnya. Kalau yang bagong itu enggak
2: ada mata tunasnya.
3: Ya, enggak ada mata tunasnya.
2: Oh, terus dari sisi rasa seperti apa, Mas?
3: Manis, rasanya? Manis banget, Ibu.
2: Manisnya seperti apa ini, Mas?
3: Kayak madu, Bu.
2: Bukan kayak saya ya?
3: Iya, iya, manis banget, Bu. Lebih manis, Ibu.
2: Seperti itu. Ini kalau tanam nanas ini berapa lama ini prosesnya?
3: 8 bulan, Ibu.
2: 8 bulan ya. Baru berbuah gitu ya?
3: Ya, 8 bulan itu kalau untuk orang awam, kalau yang udah tahu caranya itu cuma 7 bulan sampai 5 bulan.
2: Terus ini dijualnya dalam bentuk seperti ini, nanas begini, atau yang seperti apa?
3: Ini ada olahan, ada es salad nanas, buah itu ada. Ada nanas kupas juga ada, bisa, Ibu. Ada yang sama gitu. Buah juga ada.
2: Gitu, seperti yeah. Itu. Biasanya kalau menjual kemana saja ini, Mas?
3: Kalau menjual kita biasanya mengadakan itu, Ibu. Apa kayak pelatihan-pelatihan gitu, Ibu.
2: Oh, gitu. Yeah. Buat event acara misalnya, yeah, kayak event gitu acara. Ya. Yeah. Oke. Okay. Terus, Mas, apakah ini juga bibit-bibitnya juga ada gitu?
3: Ada, Ibu. Banyak, Ibu.
2: Oh, gitu.
3: Yeah.
2: Terus ini lebih mudah nggak sih, Mas, untuk tanam nanas bagong ya tadi?
3: Yeah,
2: ya?
3: Nanas bagong.
2: Itu lebih mudah apakah?
3: Lebih mudah, Ibu.
2: Oh, gitu,
3: lebih mudah
2: ya?
3: Daripada nanas yang lain, Bu.
2: Ya, ini kelompok anak-anak muda begitu atau bagaimana?
3: Ini kami dari ada yang dari petani milenial Kulon Progo, Sleman, ada yang Makang, ada yang WKL.
2: Oh, gitu. Jadi satu yeah. Gitu ya
3: yeah.
2: Untuk buat nanasnya.
3: Yeah.
2: Terus ciri-ciri dari nanas ini sudah matang siap dinikmati apa, Mas?
3: Biasanya nanas itu kuning agak kemasan itu bisa. Terus kalau mau lebih manis lagi ke kuning, lebih kuning lagi, Bu.
2: Oh, kayak gitu. Ya, jadi ada ciri-cirinya seperti itu.
3: Yeah.
2: Jadi kita lihat dulu ya, kalau ini hijau, ada kuning ini berarti ini sudah matang.
3: Ya, yeah, kan? Sudah.
2: Tapi kalau hijau semua berarti belum.
3: Belum.
2: Nah, pokoknya harus ada kuningnya.
3: Ya. Yeah.
2: Tapi kalau ini kuning semua gitu enggak apa-apa, Mas.
3: Enggak apa-apa, Ibu. Malah lebih manis
2: malah
3: banget.
2: Lebih
3: Ibu.
2: Manis banget
3: yeah.
2: Gitu. Tapi apakah kalau sudah dipetik begini bisa awet, Mas?
3: Awet, Ibu. Awet itu,
2: ya?
3: Kalau
2: kita misalnya 2 hari baru kita kupas, awet?
3: Awet, 5 hari pun masih awet.
2: 5 hari masih Gye. Awet.
3: Yang penting tunasnya kepala sama bawahnya masih
2: oh,
3: ada.
2: Oh, ini ya, cering-cering kepala ini jangan dipotong gitu
3: Gye.
2: Ya.
3: Masih aman.
2: Itu masih aman Gye. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas.
3: Iya, terima kasih, Bu.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran programa sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1107 kHz.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo menemani Anda di kesempatan siang hari ini sembari santap siang ataupun juga istirahat siang. Sudah kami siapkan di satu jam ke depan Uyon-Uyon Siang. Kali ini bersama dari Paguyuban Karawitan SMKI Kasihan Bantul. Sutresno Budoyo Sugeng Midan.

Nuwun Sutresna Budaya, ngaturi pambagya wilujeng sugeng siang. Sugeng pinanggih malih kalian putra putri siswa SMKI Negeri Yogyakarta SMK 1 Kasihan Bantul Yogyakarta, pembimbing Nugroho Sarjana Seni Soho Mukhlas Hidayat Sarjana Seni. Wanci menika sampun sumadyo asung panglipur wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya tumuli badhe katuraken gending angka setunggal, gending Srimpen Rongga Janur Laras Slindro Padhet Manyura. Kepareng ngambali gending Srimpen Rongga Janur Laras Slindro Padhet Manyura. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kasuwuk gending Srimpen Rongga Janur Laras Slendro Badat Manyura. Tumuli putra putri siswa SMK Negeri Yogyakarta SMK 1 Kasihan Bantul badhe ngaturaken gending ingkang pungkasan inggih jineman Tulis Kresno kalajengaken ladrang dandang gulo kintar cengkok mondro wanaran mantram agung kasambat ketawang jat mikan laras belok padat enam. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: Uyun Uyun Hadiluhung. Uyun Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X, diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan itu Ladrang Prabu Mataram Slindrusono atau Ladrang Rojo Manggolo Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau Ladrang Sri Kundur Slindru Manyuro.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Seterusnya Bu Dea, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Saat ini sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan bergabung dengan dari Perompak Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana, gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah baik dan tetap cantik tentunya.
2: Luar biasa. Saya juga tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar-benar benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
4: Aku datang, halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta, coba.
4: Oh, gitu ya. Mpo Nova yang cantik
2: blam-blam
1: se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini. Ya, oke deh, Mas Taufik. Daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh. Nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya. Kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
5: Sudah dong.
2: Woi, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
5: Mandinya kayak Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
5: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebenarnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi-generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang, dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya.
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya, ada. beda pola. Pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakan.

0: sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
1: Di era sekarang gitu ya.
0: Justru di era sekarang.
1: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
0: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
1: Okay.
0: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong, iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel. Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata, kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih? Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
1: Perbedaan.
0: Perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
1: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK kak, cocok kak.
1: Oh gitu, segmennya beda.
0: Segmennya beda. Oh. Apalagi Cokotaro, tak mungkin. Gitu ya, gak mungkin.
1: Taruknya aja juga gak mungkin ya.
0: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun,
1: kancil
0: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
2: kajian nyolong timun,
0: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya tuh kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri
1: gitu. Okay.
0: Nah, ya, gitu.
1: Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
0: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana, sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
1: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
2: Iya, karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
0: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
2: Betul. Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicewet pada pancaku.
1: Terus kamu ngapain?
2: Terus aku hilang.

0: Kamu wadulan berarti ya?
1: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
0: Tiga kali?
1: Tak wadul no.
0: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu kasih ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
2: Lagu apa?

0: lawan semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendong yang juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kanjelnya lah Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
0: Iya, seperti itu.
2: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang Timun Emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
0: Ya sama si nenek.
1: Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: Memframing.
1: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: melalui
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini. Hey, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU kan enggak gitu. Yeah. Ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng kerana. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Betul. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
1: yeah.
2: Ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga, yeah, ya. Suara okay. Pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
1: AI.
0: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI, HATI.
2: Oke. Okay.
1: Oke, okay, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI gak punya hati, gitu ya. Tetap gak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa?
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut Kak Mora. Oh, iya.
2: Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit ya, kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
1: Bo Nova.
2: Oh, Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Gak mikir.
1: Kenapa nama ayah tuh gak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya gak sih ya?
0: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi di Siwangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku gak minum lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke okay deh Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, okay, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap.
1: Ya.
2: WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Okay. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silakan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081 5 3 kali 69 10 53 atau di 0341 404 504.
2: Oke,
3: jadi
2: ya,
3: silakan. Ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonu.
3: Kula Nuwun.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, era di Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cigu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Aja sebelumnya yang aku tahu kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan eksplanasinya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Itu kok napa bra-bra-am itu.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Kalau orang Betawi ya.
2: Dah langsung dah tuh, langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cik Guria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPNI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi yang dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
3: Gasi.
5: Garuda Pancasila.
4: Kasih lah. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis personal. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Jawa, di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya? Boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPN Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Cigu. Ya, banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu, Mas Taufik, mbak Nova, mbak Amra.
2: Yo. Terima kasih lagi
4: dengan Cigu Ria. Selamat siang, bang.
2: Selamat siang. Oke deh, Cigu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar. Ntar dulu. Oke, okay, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta.
6: Halo. Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya,
6: mangga. Siang.
3: Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mura, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih?
6: Ya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya. Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anupa Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Iya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya
6: pisang pemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sangi
6: Mangga dan seterusnya yeah. itu
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan. Jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
5: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu cerita. Menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
5: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
5: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk waktu... kali ya.
5: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
5: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
5: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
5: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
5: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu gak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
5: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun, ya tergantung tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya, suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia sama.
2: Tahu gimbal. Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang enggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
5: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuno itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Jadi kalau Arjuno tidak mencari cinta ya.
5: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar.
5: Usia dini ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga ini, ya Kak Mora ya.
5: Kalau ngomongnya kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini relate sama pertanyaan kali ini Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
5: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu
2: sudah selesai ngantuk ini. gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
5: Waktunya keburu habis.
2: keren luar biasa. keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
5: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya, Gasi.
2: Oh gitu ya.
5: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh, panggilan dong.
3: Oke.
2: Iya. Keren, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 0213504510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Malang ulang okay, datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341404504, di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Okay. Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya. Betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
2: Iya, iya.
5: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
5: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan satu kondisi gitu loh Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
5: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
5: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus. Sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens, meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya Ji. Tapi kan kita
3: alam.
5: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau nggak salah tuh dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam dari apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Yeah.
5: Kalau misalnya kamu jadi si ini mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
5: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya
2: benar. Oke deh, Kak Taufik, Kak Taufik ya deh, nggak apa-apa.
3: Makasih loh Pak.
2: Iya. kenapa gak sih?
7: Kak Nova iya.
2: Oh ini, makasih.
3: Ponova.
2: Eh, kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup. Mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
5: Harapannya sih ya orang tua gak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa. Jadi
7: terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
3: Jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye.
3: Oke deh. Terima kasih, Bo.
2: Iya.

0: inspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
1: Pesan kebaikan.
0: Iya, ada insyaallah. Eh, kenapa?
2: Aku gak disapa.
0: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
0: Atu-atu.
2: Oh, oke deh.
0: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
2: Oke, tak tunggu Mbak Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
0: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
0: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
0: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Abang Ponya, Babe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. Kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin, biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

MRT Jakarta Persero Roda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhayat kemarin mengatakan, transformasi ditujukan menjadikan Blok M dan Sisingamangaraja sebagai pusat perkotaan yang aktif, inklusif, dinamis, dan layak huni. 5 transformasi mencakup revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed use, peningkatan aksesibilitas dan integrasi, pengembangan destinasi komersial serta perluasan ruang terbuka publik.

Kita beralih ke berita lainnya, Wayang Jogja naik karnaval atau WGNC 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tidak hanya menjadi hiburan wisatawan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnayanti, kemarin mengatakan rangkaian WGNC pada 5 hingga 7 Oktober kemarin dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja mereka. Kegiatan ini meliputi penampilan komunitas pawai, komunitas budaya, pawai budaya Nuswantoro hingga puncak WGNC yang menampilkan seni dan kebudayaan dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Sutrisno Budoyo, senang sekali saat ini saya bisa hadir menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Budaya memang suatu hal yang menarik untuk dipelajari karena keindahan dan keunikannya, terutama bagi para perantau yang rindu kampung halamannya. Mungkin siaran hari ini dapat mengobati rasa rindu Anda. Mari kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu dan keberagaman budaya yang akan saya bagikan ke Anda semua. Sutresno Budoyo, Noken atau Minya adalah tas tradisional masyarakat Papua Pegunungan yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda dari UNESCO. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Mita Talahatu yang berjudul Rindu Hati dan lagu kedua berjudul Kakak Main Salah untuk menghibur Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, onai artinya rumah. Bangunan rumah honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pro 4 RRI Luri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, cerita rakyat mencerminkan akar budaya dan identitas suatu masyarakat. Setiap cerita adalah jendela ke masa lalu, menawarkan wawasan tentang bagaimana manusia merasakan dunia di masa lalu, serta pelajaran moral yang tetap relevan di zaman modern. Sebagai contoh, cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang. Cerita ini mengingatkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjauhi kesombongan. Ada juga cerita rakyat dari DKI, yaitu si Pitung, yang mempunyai sifat pemberani dan kesatria, yang merampok para penjajah yang kaya raya, kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat miskin. Baiklah Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sumatera Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakuah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, pembuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Brompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar warga Manado didominasi oleh suku Minahasa dan suku di Sulawesi Utara lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado yakni Melayu dengan logat khas. Secara umum, budaya Manado identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara seperti Bolaang Mongondo. Tarian Kabasaran menjadi budaya suku Minahasa di Manado yang menjadi identitas warga Bumi Nyiur Melambai. Tarian perang tersebut mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Tidak heran, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian Kabasaran dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Tarian ini juga disebut Cakalele. Saat ini, tarian perang Kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Baiklah Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Manado.

0: era di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada Gunung Tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyan Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
13: Sito timau tumau tau.
12: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
5: Ede serengange cara celocohan benengang.
4: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
6: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Bali telah hadir di ruang dengar Anda. Bali yang kental dengan budayanya yang penuh makna, salah satunya upacara ngaben. Tradisi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Upacara ngaben juga dikenal sebagai pitrayandya, pelebon atau upacara kremasi. Tradisi ngaben bertujuan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Masyarakat adat Bali percaya, tradisi ngaben juga dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Tradisi ngaben menjadi upacara yang sakral sekaligus semarak, tidak hanya bagi masyarakat Bali, namun juga bagi para wisatawan. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya, pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagu terakhir dari Andin yang berjudul medley lagu daerah. Selamat mendengarkan.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta terus berupaya memperkuat ekosistem dan budaya belajar di tengah masyarakat. Melalui penguatan program jam belajar masyarakat JPM, Pemkot Yogyakarta mendorong seluruh kelurahan dan kemantren untuk mengawasi serta memastikan kegiatan ini berjalan optimal sebagai identitas Yogyakarta sebagai kota pelajar. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan memerlukan bukti dan praktik nyata best practice di lapangan. Salah satunya melalui kedisiplinan dan kepedulian lingkungan. Beralih ke informasi lain, keterbatasan lahan bukan menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat masyarakat. Salah satunya di Kota Yogyakarta. Melalui tekad dan semangat terus berinovasi, kelompok tani Swakaton Asri Wirobajan Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya melakukan panen raya padi, memanfaatkan lahan terbatas dan barang-barang bekas seperti galon air. Pertanian terpadu dibangun di tengah-tengah perkampungan. Anggota kelompok tani Swakaton Asri Murharjo menceritakan, awal mula dibentuknya kelompok ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan padi dengan media galon bekas ini baru dimulai sekitar 3 bulan lalu. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngai Jakarta. Sutesno budaya sugeng sonten, sugeng pepanggihan malih di hari Kamis yang manis ini. Meskipun agak sedikit panis, tapi tentunya kagem panjenengan tidak menyurutkan ngoten nggih. Kemudian kagem Sutresno Budoyo sumonggo yang mau gabung silahkan gabung. Tapi Jengdit mau kasih satu lagu dulu kagem panjenengan.

0: Roma Terer Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo Sesarengan Jengdit Meniko Monggo. Pilihan lagunya ada Arjunaku, kemudian ada Belahan Jiwa, dan juga ada Aisiteru. Monggo kita buka di 0274552219 ataupun di WhatsApp nggih. Halo, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, Jeng Dita.
0: Sugeng sonten, Bu Dwija.
1: Ados pundi pawarta?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Dwija gimana kabarnya?
1: Paring donga pangestunipun tansah winantu ing karahayo. Donga dinunga dipinuti nggih Jeng Dita.
0: Nggih, Bu Dwija.
1: Lagunipun Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa onten, Arjunaku onten, Aisiteru 2 onten. Punti.
1: Yo wis Arjunaku we.
0: Nggih, kintun.
1: Ning wis ora eneng.
0: Nggih.
1: Atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Pak Minarso menika monitoring ya saking Cepek Pundong Bantul.
0: Wonten.
1: Kemudian Rama Haji Ngadiono, Ibu Yayu wonten ing Kueni. Rama Heri Sarjono mboten sepen Mbah Jati wonten Cangkring. Mbah Giman wonten ing Mirit kalian Mbah Giman wonten ing Cebungan. Ugi kagem Mbah Mbah Dio, Bapak Sarjio. Dos pundi pawarta sak utawis mboten gegono Bu Sriwi. Halo Bu Sriwi.
0: Halo.
1: Pak Imin, Bapak Kasiono, Mbah Yono, Romo Ruslan, Bapak Azari, Ibu Sri Utami, Diajeng Widyaningsih, Yumudo, Bu Sri Bonagung, mboten kesupen kagem Mak Wasyati, Mbak Anggun, Dik Supriyati, Bu Widyaningsih, Bu Yayu Jalan Paris. Dimasuki Kueni ugi kagem Bapak Sumar, Mbah Noyo, Bapak Mudiono, Bapak Yuwono Matodiado, Bapak Dumangin, Bapak Untung Raharjo wonten ing Sami Galuh, Mbah Surotrisik, Bu Sri Bonagung kalian Bulik Tujung, Pak Bandi wonten Mangunan sugeng sonten ugi kagem Mbah Niputuni Kira Menato Indro, Mbah Mus, Mas Bambang Sutarno, Bapak Suwardi Nengahan, Bapak Supoyo Katilayar, lan Mas Gilas Ugi Prayogi.
0: Kagem.
1: Doyo kemawon nggih Jeng Di.
0: Nggih Bu Dwija.
1: Mbah Nun paringipun kesempatan wekdal kulaturaken kondur.
0: Matur nuwun.
1: Tancap. Sehat semangat.
0: Amin.
1: Dina utopia Mbah.
0: Nggih.
1: Hari kandine neng diki.
0: Menika libur hari ini.
1: Oh, ngapa? Cih. Napa? Kulo dereken saking Karangmojo.
0: Matur nuwun sangat.
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten Bu Dwija. Terima kasih. Berikutnya halo.
2: Halo.
0: Halo.

0: Sugeng sonten jeng di pihit.
1: Sugeng sonten. Alhamdulillah sehat.
0: Ya putra-putra pun sehat dong Tuan.
1: Alhamdulillah saya semua Mbah Yon.
0: Ya niki sehat lah keluarga. Ya tunggu tunggu jeng di jengen do sehat niki cuacane buatan memungkinkan.
1: Leres meniko pokoknya sehat.
0: Ya yang penting sehat. Lagu ini pun apa jendri?
1: Lagu ini pun onten Arjunaku. Kemudian ada Belahan Jiwa atau IC Teru 2 yang kang pundi.
0: Putu Wijau apa?
1: Putu Wijau Arjunaku pundi.
0: Iya Arjunaku yang bagus sekali.
1: Siap.
0: Iya gua kenten-kenten segedeng ya jendri.
1: Monggo.
0: Kagem Budi Wijo, karang ngojo matur nuwun sugeng sonten. Lajeng Bu Agianti, Bu Agianti. Kula niku ora ditelpone Bu Agianti kok kon telepon.
1: Napa? Nggih. Oh, kemarin ya, nggih. Katanya ke sana tapi kok enggak telepon apa gimana gitu ya?
0: Saking kuwi tekan Bali Arjo ngetan Mas Dalan Semanu jam 10 bengi pun anu mean.
1: Nggih.
0: Nggih kagem Bu Tarmi, ing Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Ladeng Yumudo, Bu Sri Utami, ing Jalan Isi, Mbak Noyo, Ladeng Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, Mas Saiful, Ki Kumbo Karno, Romo Yu, Ladeng Kagem Pak Narto Indro, Ki Joko Budu, Pak Tumiti, Pak Sugiyo, ing Samas. Kagem sedaya kemangkuan yang medengarkan perempat betul gua piji-piji kula kentuni sedaya nipun
1: matur nuwun
0: kagem jengdi sugeng makaryo ngantos paripurno pinaringono kesehatan lancar rezeki nipun sak keluarga mengatakan dia jengdi matur nuwun pedalipun
1: sami-sami terima kasih. Halo
2: halo sugeng sonten
1: Sugeng sonten.
2: Sami suka. Kula suka.
1: Nggih.
2: Suka.
1: Nggih.
2: Sedaya sami suka.
1: Mbah Yono sudah masuk, Mbah sekarang Mbah Noi-noi masuk juga ya toh?
2: Tak tututi.
1: Lah itu tadi, ya. Pokoknya ya tutut-tututan.
2: Ya aku lagune sing nomor loro.
1: Nggih.
2: Belahan Jiwa.
1: Belahan Ji. Ya. Wah, nggih.
2: Salame aku tak gonceng Mbah Yono wae.
1: Nggih.
2: Wis komplit, please.
1: Komplit toh?
2: Tambah Mbak Buwati karo menani bajuri karo Bu Sutarmi.
1: Nggih.
2: Pokoke nggo kabeh wae yang masih pantau acara Mbak. Kita selamat sore. Salam sehat bersama perempat Merdeka. Nggih.
1: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya halo Sugeng. Sonten.
3: Sonten. Juga sami juga.
1: Nggih.
3: Kula juga. Cendit juga. Sedaya sami suka.
1: Sami suka-suka.
3: Abayu masuk.
1: Monggo Pak Sumar.
3: Sehat jengki sekeluarga nggih.
1: Alhamdulillah. Sehat.
3: Nggih.
1: Monggo.
3: Lah napa ya napa?
1: Lagunipun napa?
3: Belahan Jiwa napa-napa?
1: Onten Belahan Jiwa, Arjunaku onten. Kemudian J ingkang pundi?
3: Kinten-kinten
1: nggih. Monggo.
3: Kagem Mbah Noyo, Mbah Yono. Bunda Dwija, Buya Nuwaci, Ibu Wagianti, Raja Ibu Triati, Ki Joko Budu, Ki Soekarno, Bapak Sagio. Pak Lendi, Lek Gono, Lajeng Romo Mujiono Brosot, Pak Tupar, Pak Tumudi, Pak RTC, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Manteman, Mbah Man Pengasih, Yumudo, Mas Rian, Pak Rimbang, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Bapak Sarjio, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Bibi Graeto, Yusufa Wildo Martani, Mbak Yeni Patung, Mbak Andi, Yang Cagnito Murti, Mbak Anggun, Kang Gilas, Janes itu Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candiabang. sanesipun Binjang Mali. Matur nuwun cendhi.
1: Sami-sami, terima kasih. Pak Sumar Sedayu sampun mlebet, semoga.
4: Sugeng siang, Mbak Adi.
1: Sugeng siang, Romo Sukap.
4: Ih, derek gitu nggih.
1: Eh.
4: Nggih katungguin Pak Sumar Sedayu ya.
1: Enje leres.
4: Ih, sugeng santen Pak Sumar. Ih, kagem
1: Ir
4: Joko Budu.
1: Nggih.
4: Sri Utami. Pak Kadio. Bapak Tujuh sebagai Seibu. Pak Sudar Dasilan. Pak Sunar Timur Sari, Pak Gono, Pak Glendi, Pak Wer Jujur, Bapak Rulsan Sembako, Pak Dirjo wonten ing Bangun Tapan, Ajeng Pak Tumiji wonten ing Galur, Pak Ipul, Pak Mamat, Mbah Suro wonten ing Kilen, Ajeng Pak Tupar, Pak Mujiono, Pak Tosegan, Pak Yanto Candiabang so ibu, Mbah Yono wonten ing Tiro Saban, Jengki Kumbokarno, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Mbah Noyo, Bu Saginem, Ibu Yanwasi, Ajeng Bopo, Ajeng Adiono, lan sanipun katur sedaya Bapak Ibu. Kemawon Bu, Mbak.
1: Nggih.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
4: Lan nderek kemawon.
1: Nggih Rama, matur nuwun. Terima kasih Romo Sukap mekaten nggih lan sak menika karena tadi sudah ada Pak Sumar kemudian ada Romo Sukap masuk kita ke WhatsApp dulu nggih sudah 5 yang masuk untuk di Suko Sami Suko ada Bu Ida Ningsih jendit sugeng sonten Suko Sami Suko aku nipun dere engkang samun kacawisaken Derek Kinten Salam, Kagem Kirukun Werdo, Bopo Haji Ngationo, Romo Narto Endro, Romo Tujuh Subagio, kalian Ibu, Bu Twijo, Bu Yanuase, Bu Agianti, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Pak Haka, Pak Damaskus, saya ini pun Kagem Sedoyo Kemawon, Matur Nuwun, salajengipun Mbah Jenggot, Kitul Studio.
5: Assalamualaikum. Mereka ngakan, sekarang macam gua di studio ni, lagi nak buat dek mawon. Mungkin don atur, macam Pak Suarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Ernawi, Kang Erjana, Pak Chan Ninggiran, Kang Basiran, Balikin, Mas Karno, Umnuar, lan Sutoyo. Kami sangat sugeng merengaken matur nuwun wassalam.
1: Terima kasih salajengipun onten sekedah punting nggih Mbah Jenggot Pak Supo yo.
6: Suko sami suko kula suko jendit suko nggih panjenengan piyambak jendit lan mengke anunipun salam sejahtera salam budaya nggih. Lagunipun manut mawon soalnya kula niki nembe guys wonten ing Tancep niki Gunung Kidul niki. Salam-salamipun kagem Pak Narbi Mursari, Pak Kasiono Bututi Joko Yudan, Bu Sas, Bu Sriwi, Bu Didut, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Mudo, Bu Yanuarse, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Pak Tumidi, Ki Gilas, Mbah Mus, Pak Narto, Mas Nardi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Damaskas, Romo Yu, Mbah Suro, Pak Widodo, Mas Toro, Pak Pening, Ki Kumbokarno yang buahlan kagem sedaya mawon Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Mas Warsono.
1: Terima kasih. Berikutnya onten saking Mbah Ijem.
7: Halo Sugeng Santen, suka sami suka Sugeng Santen jendit. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagune nderek ingkang nomor setunggal. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati, Pak Sagio, Pak Dipaimen nenten gua, terus Mbah Surotrisik, Mas Rian Gemes, Pak Asari, Pak Untung Raharjo, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu. Prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem jengdir sugeng sonten sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya putih nanti kita kembali lagi. Kita putarkan dulu yang banyak dipilih adalah Arjunaku dan juga Belahan Jiwa.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Bu Ibu, ini makan pakai apa? Ada nasi
1: Loh Mas, itu loh ada nasi dari jagung.
0: Tapi Bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
1: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
0: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah Bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawi.

0: Rumah Terer Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya Maturnuwun Panjenengan Tansah Nyawiji, Sesaran Pro 4 RRI Yogyakarta. Lagu tadi Ojo Dibandingke tentunya menemani sore hari panjenengan di Suko Sami Suko, Kulo Suko Panjenengan Suko, Setuyo Sami Suko. Nanti teleponnya akan kami buka kembali, namun kita akan dengarkan terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada Bu Tarmi, monggo.
1: Kok kula suka sing dicuka sedaya sami suka jengge iki Butarmi nggih lere kinten-kinten lagu-lagune manut jenggit mawon setunggal kagem budat pije mbah suyut juru kentong buat Yanti Mami Sartika Pak Rimbang Bu Sri Utami Kiri Suseto Pak Satino Mbah Noyo Pak Yono Mbah Cio Mbah Blendi Mas Ipul Pak Tupar Ki Bandung Bondowoso Pak Supoyo Kang Gilas, Romo Yono, Marta Diarjo, Bu Yano Ase, Mbak Ejo, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipon, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayogan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Bapak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Dujo sekalian Ibu, terus kagem malih Pak Bapak Sukiran sekalian Ibu Bu Supriyati Bu Kasipi Bu Muda Bapak Sudarndasilan Bu Sakina Mbah Suro Pak Aimen Leher Jujur Pak Nadimur Sari Mbah Mustanggung Pinang Eyang Sasmito Murti Mbah Nawi Bu Jina Rianti Redonggowo Catur Tunggal Kepok Sleman Matur suwun Sukung Jantan Sukung Makar Ya Jenggit Matur Nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada dari sekedap Pak Sudarmono, Sukeng Sonten Suko Sami Suko, Kulo Suko Panjenan Suko Sedaya Sami Suko, Kulo Pak Darmono Saking Panembahan, Badan Derek Ngeregengaken Suko Sami Suko. Lakunipun Derek Engkang Sampun Cumawes, Kirim Dumateng Engkang Sami Mitengetaken, Matur Nuwun Cendit. Sami-sami. Kemudian ada dari sekedap Mbah Cio, Sukeng Sonten Suko Sami Suko, Kulo Suko Panjenan Suko Sedaya Sami Suko Suko cendit derek absen gih uki atur salam kagem Butwijo Karangmojo Butarmi Pak Haji Ngationo kemudian ada dari Pak Nardi Mursari uki sedoyo ingkang midhangetaken suko sami suko matur nuwun jih terima kasih Pak Sari Mantingan sugeng sonten suko sami suko kula suko Pak Jenengan suko sedoyo sami suko lagu ini pun ingkang nomor setunggal mawon salam kagem Bu Sri Utami Bu Twijo Bu Yayu Kaini Bu Salama Bu Agianti Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Yusirup Yumudo Mbah Ijem Mami Sartika Bapak Haji Ngadiono Pak Bambang Sutarno Kang Gilas Mas Rian Payek Mas Ipul Mbah Noyo kemudian Mbah Nawi Bapak Yanto Candi Abang Bapak Tujuh sekalian Mbak Giyuk Kajoran Luar Ki Kumbo Karno Ki Joko Podo lan kagem sedaya kemawon matur nuwun sami-sami Sutresna Budaya nanti kita buka lagi untuk telepon dan juga WhatsAppnya buatan saten pundi-pundi tetap nyawiji karena sesaat lagi kita dengarkan dulu kabar berita pukul 16.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Pemda DIY bersama Pertamina mengkaji pengajuan tambahan kuota BBM jenis Pertalite dari Kabupaten Gunung Kidul menyusul lonjakan konsumsi sebesar 6-7% per bulan sejak Mei lalu. Meski konsumsi bulanan mencapai 48 ribu kiloliter dan berpotensi melebihi kuota akhir tahun, Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti memastikan stok Pertalite di wilayah Yogyakarta masih dalam kondisi aman berkat pasokan dari terminal BBM Rewulu. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memberikan penghargaan penilaian administrasi kependudukan atau Pelanduk 2026 kepada Kalurahan Putak dan Kapanewon Tepus atas keberhasilan menggenjot kesadaran tertib data warga serta identitas kependudukan digital. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi menegaskan bahwa kemudahan layanan lewat sistem jemput bola ini sangat vital untuk memastikan kelompok rentan seperti disabilitas dan ODGJ dapat mengakses jaminan kesehatan BPJS serta bantuan sosial. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promo TRR Inggris Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesarang Pro 4 TRR Yogyakarta. Monggo dibuka di 0274552219. Lagu yang bisa dipilih adalah Angka 1 Aku Terpika Dirimu atau Isabella. Duh, Pundi nggih wau? Halo.
1: Halo.
0: Pundi niki?
1: Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Sami suka. Siapa ini ya?
1: King Wates Mbak Dita.
0: Oh, Wates ini adalah Mas Ipul.
1: Ih, kang sonten Mbak Wates sami sehat.
0: Sehat Mas Ipul dos pundi?
1: Alhamdulillah lah wonderful pokoknya.
0: Alhamdulillah. Gimana ada yang dikangeni enggak ini hari ini?
1: Dikangeni kok enggak ikut siaran ini?
0: Siapa?
1: Yang satunya kok enggak ikut siaran?
0: Mbak anu.
1: Mbak Yani.
0: Nggih.
1: Baru sibuk.
0: Nggih.
1: Ini Mbak Dita ini kok sepertinya satu minggu dua minggu ini baru sibuk banyak kerjaan atau gimana Mbak Dita?
0: Kenapa emangnya?
1: Kok aku amat-amat itu dalam caranya itu kok lain gak seperti dulu-dulu.
0: Kenapa memangnya?
1: Ya apa ya?
0: Maksudnya jarang siaran, siaran terus loh ini.
1: Enggak, siaran itu kok seperti baru sibuk, baru dikerjakan.
0: Dikejar baru, deadline.
1: Baru dikejar setoran.
0: Oh, siarannya kebanyakan.
1: Enggak. Siarannya gue seperti sibuk banget gitu.
0: Sibuk banget ya. Monggo, lagunya apa ini?
1: Itu yang nomor 2 tadi.
0: Apa sih?
1: Aku Terpika.
0: Oh, yang Mbak Aku Terpika Dirimu. Boleh
1: ya, kirim-kirim Mbak Dita ya.
0: Monggo.
1: Selamat sore.

0: wonten ing suka sami suka juga midhangetaken. Kagem Mbak, tetap semangat biar pun dikerjakan kerjaan yang penting tetap semangat.
1: Semangat selalu.
0: Demikian aja Mbak Dita. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore dan terima kasih.
1: Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Santen.
2: Sugeng Santen.
1: Sugeng. Nggih.
2: Pripun kabare?
1: Sehat. Kemarin jengdit beli yang di dekat Gembira Loka.
2: Oh, jalan Kebon Raya.
1: Betul.
2: Kok enggak di induknya saja?
1: Kemarin itu lewat, terus anak tuh bilang itu bolen kaget, terus tumbas.
2: Oh,
1: beli. Gitu. Soalnya kemarin habis dikasih telas, beli lagi.
2: Baru
1: terus saya
2: hari sudah kangen.
1: Udah habis langsungan, sehari habis coba.
2: Iya.
1: Saya tak terus cerita itu sama yang jaga. Kikumbo Karno di mana gitu.
2: Tahu enggak?
1: Katanya yang mana Ki Gumbo Karno, taunya Mbah.
2: Katanya Mbah Kakung biasanya.
1: Betul ya?
2: Iya.
1: Oh, terus salam dari Jendit gitu loh.
2: Oh iya. Belum disampaikan.
1: Nah, belum ketemu, pokoknya laris terus buat nganu nggih. Ma putrane Ki Gumbo Karno, Pak Agus sama Bu Sinten cerita itu.
2: Bu Ida,
1: sekarang
2: Iriani sama Agus Nugroho.
1: Nggih, sekarang lagunya yang apa ini?
2: Apa saja Mbak yang
1: diputar? Ada Aku Angka Satu, Aku Terpikat Dirimu, Isabella.
2: Terpikat dirimu ya Mbak. Ya kan masih pun kalau mampir gini ya.
1: Lupa apa tadi ya?
2: Lupa apa dilupakan ya.
1: Sana,
2: Nanti ketemu.
1: Monggo kita dipun.
2: Mau Mbak Iyono ya. Mbak Noyo yang daerah muncul gitu Mbak ya. Bu Dwijo, Bu Agianti, Pak Azhari wonten Mantingan Magelang ya, Pak J.
1: Nggih.
2: Pak Sumar wonten Sedayu saking sonten Kirukun Werda wonten Mejing Wetan. Mbak Titut Mejing Kula, Mejing Kidul. Mbak Lasmi ya mengi Mejing Mbak Lasmi, Pak Sunar. Lajeng Mbak Pipit, Mbak Titut, sampun. Lajeng Bu Sriwi, Bu Yanu Asih wau di syuting ning JITV kok ya.
1: Napa nggih?
2: Nggih, kon batik Bu Yanu Asih Semanu tak nggih niku to, Mbak.
1: Leres.
2: Gini kok kaya karo jaman aku ketemu langsung kok beda wajahe.
1: Napa nggih?
2: Ya kan TV karo kan.
1: Nggih.
2: Langsung kok Mbak nggih. Nah, kan langsung kayak cantik kok, tua-tua kayak cantik kok.
1: Kemudian sinten meleh, sinten meleh.
2: Sinten meleh, nggih. Lajeng Mbak Anggun, Bu Widyaningsih. Lajeng Mbah Yono Kalawau, Mbah Noyo. Sinten meleh Paman Joko Budo, Pak Sumarjo wonten Imogiri juga nggih. Lajeng Mbah Gimat Pencebongan.
1: Nggih.
2: Kang Giono. Lajeng Bapak Ji Ngadiono, Bapak Pujo Subagyo, Bapak Yuwono Warto Tiarto. Mas Rian Paye, Mami Sartika. Ngoten mawon nggih, Pak nggih.
1: Ngoten.
2: Oh, Bunane Bajuri biasanya nggol le.
1: Ngoten nggih.
2: Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berikutnya Sugeng Santen suka sami suka.
3: Sugeng suka sami suka jengdi.
1: Sugeng santen Bu Agianti.
3: Nggih, pripun pawartose?
1: Nggih, alhamdulillah.
3: Nggih.
1: Sehat Bu Agianti gimana?
3: Manis.
1: Manis, nggih.
3: Ki kok lemes banget ke paurum mindoni to.
1: Manis banget Bu Agianti saestu jengdi sampai muyeng gitu loh rasanya ya toh.
3: Tarung-tarung ini kok lemes. Kena ngepat toh cahayu ki.
1: Oke. Lo kemarin pasti gak nonton di YouTube toh.
3: Ya aku nonton tapi kan
1: tahu gak yang mana jengdit. Loh. Yang mana toh. Loh. Bingung toh. Kena gitu kan. Mau gak Bu Agianti lagunya mau apa?
3: Lagunya yang nomor 1 apa 2 Yoki mau.
1: Mau

0: terpikat angka 1 atau Isabella?
1: Isabella.
0: Isabella, monggo kintunnya.
1: Salamnya kagem Bunda Trijo, Bu. Oke, Kumbakarna. Ki Kumbakarna, kalau saya di TV cantik enggak, Ki?
0: Toh, suka gitu, toh.
1: Lah kuwi maksudnya cantik-cantik Bu Yanu, lah nek aku ning TV cantik orang ngono lho.
0: Kayaknya ya gimana kok pakai tanya. Oh jelas ya cantik.
1: Kelihatan coklat kalau di TV.
0: Kok terus ada coklat segala.
1: Nggih, lajeng Pak Sagi ya Kang Jono Bu Ati. Lajeng duit dianing teh lajeng Mami Sapika mungkin enggak jangan Mami. Jeng Romo Yuwono Marto Diajar, Romo Tudo Subagyo, Romo Ngadiono, Bapak Sukap,
0: Ibu
1: Sukap, Batun, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Tarmi, Nembangan, Mbak Yono, Mbak Yono, Mbak Yono, Saban, dengan Mang Sari, telpon kulo ngimban, Mbutan Kagingan.
0: Iya lho.
1: Nggih, Pak Yanto, Pahit Bulegi, selamat nggih Pak Yanto, atas menikah pet tugas tu penugasnya putunya di mana itu kayak belum dikabari.
0: Pundi. Oh, sinten Pak Pak Yanto Pundi.
1: Iya, Pak Yanto Pahit cucunya.
0: Wah, cucunya kenapa cucunya?
1: Cucunya kan baru ini apa ya kayaknya untuk ditugaskan di mana gitu.
0: Oh, ngoten nggih, yeah. Pokoknya moga-moga lancar terus gitu nggih.
1: Amin. Lajeng Dimas Riang Gemes pas Adiponto Mbak Surotrisi. Lajeng Romo suka bau sampun nggih. Bunda Dijo, Bu Yanwase, Bu Saginem, Bu Supriyati, Mbak Noya. Rayo gini pun kagem sedaya kemawon. Sugeng santen jeng di
0: sugeng santen. Terima kasih Bu Agianti. Halo sugeng santen.
2: Halo Jiki santen.
0: Romo Ngaji, Romo Ngaji Ngadiono.
2: Betul.
0: Pak Warto sehat Romo.
2: Alhamdulillah niki silir di Senyamper.
0: Oh silir toh di situ di sini kok masih panis. Kinto nipo, lagu nipo apa?
2: Ye, manusia aja nih.
0: Ye, boleh dicarikan ye.
2: Ye, kinto salam mawon.
0: Monggo.
2: Bang Bud, kagem Bud Dijo, Mbak Noyo, Pak Mening, Bu Janeng se, Mbak Jem, lajeng Ugi Sakinem, lajeng Ugi Buruk Bini, Bu Agiansi, kalau ngatur nuwun. Bujayu kali-kali pun lajeng Bupati Busi Busri Utami Sunugroho Busri Bonagung Yudho lajeng Busi Busalima Busalama Bumarto Saronto lajeng Mbak Yeni Busi Wadidho sekalian
0: Tidak
2: Kadang lekono, lekenti, lewet jujur di balik Bondowoso, Mbak Man, Mbak Min, Kang Mamat, Kang Maman, Pak Dumidi, masih di Kolowau, masih pun, oh masih pun sih. Kadang di Kumbokano, Mas Nun, di Joko Budu, Pak Saryo, Pak Saryo, lanjut lagi di Irkunodo, Pak Sendasilan, Pak Pusi Graito, Pak San Sembako, Pak Sunarti Mosari, Lajeng Ibu Pipit, Pak Suhari, Lajeng Bu Sri Mojali, Yurati, Mas Yanto. Alhamdulillah masih putusnya diangkat dari apa nih waktu Lajeng Mas Yanto
0: Suryo,
2: Pak Bambang Ibu Karno, Mas Rian, Pak Pur Kenteng Rizjo, Mas Kandar Suryo, Pak Nato Indro, Kang Giono, Yuku Brawati, Barili, Lajeng Pak Giono Mato Diajo yang tak bisa mesti, Lajeng Isapu Jaget, Pak Supoyo, Mas Ardi Kaden, Mas Iponco, Pak Limbang, Pak Nawi, Pak Dali, Pak Gading, Pak Toyo, Pak Mus, Menteri Tanjung Pinang, Pak Damasket, Kang Rumput, Kirsi Sito, Pak Tumpar, Pak Jati, Pak Tifa ini, Mas Iman, Lajeng Bu Sukta, Pak Tumar, Bukat Siti, Mbah Suro, lajeng Pak Sagio, Pak Sri Katon, di Pak Wawan Agar, kamu dan kamu kami ring, lajeng si Mas Koro, Pak Suwanti, Pak Mulati, Bapak Bumna.
0: Sinten?
2: Oh, sampun.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Satu lagi. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
3: Nggih. Sedaya sami suka.
0: Sami suka.
3: Ya, tenggi.
0: Sehat.
3: Sehat.
0: Cih.
3: Lagu nek kotak nomor 1 jenggi.
0: Boleh. Niki Mbak Glendi bukan toh?
3: Mbah ne putune.
0: Wah, ngapunten kok klentu. Mbah ne putune.
3: Napa-napa nek masalah baru niku.
0: Nggih.
3: Wong ning sing ditetapi swara dadi mboten napa-napa.
0: Nggih, mboten nuwun. Mangga-mangga.
3: Sampeyan kem romati ati ono tadi. Maksude romati pul tu diane se tu ijab lagi ati. Terus gunani bajuri Bu Triwi wonten Putri Panagung lajeng kagem Pak Sumar Pak Sagio lajeng kagem Pak sinten teng Malopati kae Pak Sawio lajeng kagem kenalin Mas Mamat Pak Tumidi lajeng kagem kagem sedaya ingkang mawon.
0: Ngoten.
3: Bonceng sing dipun kathah matur nuwun
0: sanggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bonus. Halo, sugeng sonten.
4: Halo, sugeng sonten setunggal kali.
0: Monggo bergenging menika.
4: Nggih, leres.
0: Tos pundi pawartos?
4: Pawartosipun kula nggih tetap bergening
0: deh.
4: Bergening di kempes biasa.
0: Jee.
4: Lagu ni pun yang sabu cuma ni.
0: Jee.
4: Itu kacang tunani kacuri tusil kami tu twijo buyayu tusil penakun tante wakiasi bandeng mampir. Agam mami pami muah-muah susu pelatih ajar agam pusat mito muti mbak pipit mbak itu mas kasih orang yang bulawen mas itu patut-patut ajar mas mamas lahirian gembaya mas Adi Pak Sunan Pak Sumar Mbak Suro Tante kagam Yung Mudoy Romo Pak Sasyo Pak Supoyo Kagam Romo Ngagiono Sarindit Kagam Pak Sagio Pak Komedi Kagam Pak Sukap Kagam Dijogo Budu Kikundo Karno Nalih nih mbak
0: Si
4: kagem Ki Singowiro ing Wiro Brajan Pak Paine Mbak Glendi Mbah Jron Gentong Ajeng Mbah Niki Bursanu Romo Yuwono Ajeng kagem Mbah Noyo Wolak Warikipun Kinugroho Pak Janakus Pak Bambang Sutarno kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Matur nuwun sangat. Kemudian terima kasih. Sekadar menika wonten yang belum dibaca kah? Bu, nanti yang di WhatsApp jendit bacakan nggih. Kemudian kita ke lagu dulu kagem panjenengan yang sudah banyak dipilih. Monggo.

0: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
1: Tak rungok-rungok ki. Kok bener kabeh ta jawabane le? Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
2: Duh, kenapa dia malah pergi? Padahal tinggal dikit lagi kerjaan kita selesai.
3: Dia kan udah izin mau ibadah sebentar. Paling 10 menit juga balik.
2: Tapi kan jadi makin molor waktu kita.
3: Heh, kita itu harus saling tegak rasa. Nanti pas dia selesai kan tinggal lanjut lagi.
2: Ya udah, kita lanjutin bagian yang lain dulu aja sambil nunggu dia.
4: Menghormati keyakinan orang lain bukanlah soal mengalah, melainkan cara kita menjaga keharmonisan bersama. Moderasi beragama.

0: Sugeng sonten sedaya sedaya budaya ada Bu Nani Bajuri menika sudah gabung. Sugeng sonten suka sami suka. Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Indro, Romo Yuwono Marto, Tirjo Pak Bambang, Pak Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Kirukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi Boncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumer Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Kilas, matur nuwun, lan Mbah Noyo. Salajengipun Romo Yuwono matur nuwun. Mereka kinten salam kagem Ki Joko Budo Pajangan, Kirukun Werdo, Bu Dwi Jo, Bu Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Yu Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januwa, si Mbah Noyo, Krisi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Trian Peki, Bandung Bandoso, kemudian Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagyo, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supaya Kadilayan, Mbah Mo Sanjung Pinang, lan Pak Sumar, Pak Kasiono Kintun, menika.
1: Oh, sami suka, sugeng sonten cengdit. Kula Pak Kasiono Bulawen, kintun salam, katur, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Tutin Jogayudan, Ibu Sri Utami, wonten ing wetan kampus ISI, Ibu Armi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu M Lestari, Miri Junggalan Jedes Bantul, Mbah Noyo Kadung Sari, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Sagio wonten ing Palian Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, Ki Seto Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo, Ki Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjo Jatimulyo, Pak Damaskus Soho, Bapak Bambang Sutarno ing Purworejo, Ki Katur Sedoyo para Sutresno, suka sami suka, sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun nderek jenggit mekaten matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Tupar monggo.
2: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng sonten cengdit dere atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Wisirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bu Nani Bajuri Gamping Bu Mami Sareti Kamua Ibu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami lajeng Bu Yayu sedaya Yayu lajeng Lek Gono Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik lajeng wonten malih Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan Lajeng Romo Nardi Mursari, Romo Narto Indro, Ki Kumbo Karno, Gresi Seto, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Mas Mamate, Mas Ipul, Mas Adit Poncosari Lajeng Pak Sumardiono Sleman, Pak Sumar Sedayu, Pak Tumiti Galur Saya ini pun kagem sedaya kemawon, Pak Damaskus mungkin tidak ketinggalan nih. Saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem jengdit sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngatos-atos. Kula lakune nderek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya menika wonten saking Mbak Anggun.
3: Assalamualaikum, Macore jangan ditak suko sami suko. Lagunya ngikut aja deh ya. Salamnya buat semua saja, salam sehat selalu untuk semua saja ya jangan ditak. Buat jangan ditak, matukas semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam jengipun matur nuwun menika saking Bu Mulyatsi.
4: Sugeng sonten suko sami suko dikirim buat Mas Gilang Sutoyoso, Mas Miskam Pambudi, Mas Jordan, Mbak Peti, Mas Semi Prabowo, Mas Diman Noseto, dan buat semuanya aja.
0: Cendit buatan di Pak, buatan di salamin ini.
4: Bu
0: Mulyatsi. Bu Mulyatsi, mantan numun. Kok cendit buatan? Kemudian ada Mbak Glendi, monggo Mbak Glen.
5: Dan yang di cerap keren sama.
0: Oke.
5: Niki, niki, Mbak Glendi lagu de. Dere engkang sampun cuma wis mawon de. Kintun, kintun. Mbak Talmi, Mbak Pipi, Mbak Puput, Mbak Anggun, Mbak Susi, Mbak Susi Yadi. Terus Bu Wati Andri, Bu Yanwase, Bu Andri Senowo. Terus semale butuh hijau, mami satsamu minggir, terus yumudo, terus male bahkan kentong, terus male Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupar, terus Pak Sumar, Pak Mujiru, Mbah Lo, terus male Bapak Ikuku, Bapak Ideni, Pak Paimin, wo, Pak Min nga jalan, Pak Satyo, kalian tetap jalan sama, kirkun merdu, kicoko budu, mas yang kemer mas, terus mari Pak Tutu Subagyo kembali, terus Pak Bus Tanjung Birang, terus Bu Nani Bajuri, terus mari Sinten.
0: Sinten.
5: Oh, ngaren kok sing ngoten mung dalan.
0: Mboten.
5: Kalep. Keme iki sampeyan kulo kenal.
0: Matur nuwun Pak Bambang Sutarno, terima kasih Nuna Nul belum bisa nggih. Pak Untung terima kasih. Menika kinten salam Pak Untun sami galo kagem Jengdit Yumudo Mas Rian Mami Saratika Mas Mamat Mas Ipul Mas Adi Mbah Man Bu Dwi Jobo Gianti Bu Yayu Mbak Ana Pak Rimbang Pak Damaskes Pak Yanto Yulotki Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsi, Pak Bambang Kikumbokarno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumiti, Pak Sarmin, Pak Suki, Mbak Widayati, Yusir, Pak Wening Prawiki, Kakem Sedekin Maon, Gye, Nuon Sugeng Ngayi Tugas, Cengdit, Sugeng Midang Ngatakan, Ngantos, Paripurno, Matenun. Bu Ati, Assalamualaikum, Sugeng Sonten, Cengdit, Mbak Dindar, Ekinten, Kinten, Salam. Kakem, Mbak Ijem, Mbak Noyo, Bunda Dwakianti, Bunda Dwijo, Yusirup, Mami Sartika, Pak Sakyo, Pak Tupar, Pak Dipaimin, Kirukun Wardo, Kijoko Budu, Mbak Mustanjung Pinang, Bu Yayu Soyayu, Mbak Klendi, Lan Kakem Sedaya Kemawon, Matur Nuwun, Waktalipun, Akunipun Derek, Nge, Matur Nuwun. Bu Sakinem, Sugeng Sonten, Kulo Lakunipun Derek, Salamipun Kakem Bu Yanu, Mbak Noyo, Bu Akianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, Pak Rimang, Butar Miurati, Bu Sri Utami, Romo Yowono, Mbah Suro, Jeng Anggun, Buru Bini, Pak Tujo, Mas Rian Paya, Pak Suka, Mbah Glendi, Mas Mamat, Mbah Mustanjung Pineng, Pak Jono, Bu Aton, Prayoginipun, Kagem Sedaya Kemawon, Matur Numun, Pak Damaskus, Mbak Sugeng Sonten, Salam Sehat, Lakunipun, Mak Bonceng Mawon. Salamipun kagem Pak Mujiono, Pak Subagio sekalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Ruslan, Sembako, Pak Untung, Mbah Suro, Ki Joko Bodo, Ki Rukun Perdo, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Yanuasi, Bu Nani Bajuri, Bu Pipit, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Sakyo. Pada kini pun kagem sedaya pamit banget kagem Mbak Jeng Sugeng tugas lancar rezeki ini pun. Amin. Kemudian Bu Supriyati, monggo.
6: Sugeng santen suka, sami suka, panjenengan suka, kulon je suka, jengdit suka. Sedaya sami suka nggih jengdit, kula nembe ceklik jengdit. Lajeng sakaripun derekan sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Mbak Noyo, Bunda Dwija, Bu Wagianti, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mustanjung Pinang, kalian Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak Giono, kalian Mabu Warini, Desri Supatmi, kalian Bu Haris, kalian ibu bapak, menika setiap dinten wirengaken Bu Jengdit, teman kalian Perempat RRI, kalian Bu Sulastri Ugi, kalian Pak Budi. Mugi bareng 05 menika nggih remen sanget kalian Perempat RRI lan sedoyo kemawon ingkang midhang etaken suka sami suka sonten menika matur menuwun Jengdit mangke menawi badhe kondur daerah kesugeng kondur ngaten-ngaten wonten mriki mangke dugi dalem pinanggih putra kalian bapak kanthi wilujeng matur menuwun
0: sami-sami terima kasih. Bu Yanuasi, monggo.
7: Assalamualaikum, sugeng sonten, Jendit, suko sami suko, mugis doyo sami suko. Matur nuwun, ingkang kula wau sampun paring singgulan salam dateng kula, mboten kapiji-piji sedaya kemawon. Ugi Rama Kumbakarna ingkang kula wau sampun mirsani tayangan TV, matur nuwun nggih nun sewu sak kamar-kamar namung saged nerengaken ngengingi badhe. Matur nuwun kritik dan saran, japri wonten nomor kula, kula ngaturaken panuwun ingkang sifatipun membangun. Matur nuwun, assalamualaikum, ngaten Bu Jendit, sugeng tugas.
0: Matur nuwun, Bu Mulyati.
8: Sugeng sonten Jendit, maaf ya, lupa nih dari Ibu Mulyati.
0: Cih, buat apa-apa.
9: Sugeng sonten Jendit, Bamos ketinggalan nih Jendit.
0: Tidak apa-apa, terima kasih. Wonten yang kamu telepon, dibuka menika sebelum ditutup di 0274-552219. Halo, sugeng sonten. Waduh, terputus. Ngepun halo. Sugeng sonten. Halo Sugeng Sonten.
10: Halo.
0: Nggih.
10: Sugeng Sonten Jengdit.
0: Nggih.
10: Pak Sudar Ndasilan
0: nggih. Monggo Pak Sudar.
10: Kagem Bapak Ngadiono wonten Bayen, kagem Bu Dwijo wonten ing Sari, kagem Bu Wagianti, Bu Supriyati, kagem Kang Mama, kagem Ibu Nani Bajuri, kagem Pak nika wonten Galur nika si Pak sinten Tumidi.
0: Pak Tumidi.
10: Kagem Mbah Sura wonten Trisik. Ugi kagem Bu Sartika, kagem nika wonten Demangan sinten Mbak Gendengdit?
0: Demangan. Oh, Demangan Mbak. Kok Gendengdit lupa? Mbak bukan Mbak Siti.
10: Napa?
0: Mbak sinten? Bu,
10: wah pokoke Demangan.
0: Nggih.
10: Ya wis pokoke sedaya mawon.
0: Ngoten nggih.
10: Miji-miji saking Pak Sudan Dalsilan kali Pak Sutap wonten ing Mojongoro.
0: Ngoten.
10: Kalekan nika Kang Panu Sutrisno wonten Junggangan.
0: Nggih.
10: Mbak Yusum wonten Nambangan, Kang Kameso wonten Dukuh pun ngoten mawon.
0: Nggih, terima kasih.
10: Kata-kata kene lagune nderek mawon.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Romo Tujuh Subagio, monggo.
11: Assalamualaikum.
0: Salam.
11: Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nursid.
0: Cih, dereng berarti. Nggih, sutusno budaya matur nuwun sangat yang sudah gabung tentunya di Suko Sami Suko nyon ngapunten, mau pilih Anda yang belum bisa telepon. Pokoknya juga Jengdit kintuni semuanya nggih to yang baru saja nyawiji, terima kasih. Kagem sutusno budaya mboten saten mundi-mundi, nanti kita masih punya banyak sekali informasi-informasi kagem panjenengan. Monggo, nanti kita akan tutup dengan lagu Andaikan Kau Datang. Jengdit pamit rumen saking Suko Sami Suko. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko Cari Pun. Sugeng santen matur nuwun.

0: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, nilai ekspor cabai asal DIY melonjak pada tahun 2026. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Yogyakarta mencatat nilai pengiriman mencapai Rp749 juta dari dua kali pengiriman. Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan total ekspor cabai sepanjang tahun 2025. Kepala Karantina Yogyakarta Obing Hobir mengatakan cabai merupakan salah satu komoditas unggul DIY yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan di pasar internasional. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 5 penerima bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman mengundurkan diri dari program RTLH tahun anggaran 2026. Staf teknis pelaksana RTLH DPU PKP Sleman, Septian Agus Hermanto mengatakan pemerintah daerah sebelumnya menetapkan 466 unit rumah sebagai penerima bantuan RTLH dengan total anggaran 6 miliar rupiah. Hingga minggu pertama September 2026, realisasi keuangan program bantuan RTLH telah mencapai 100%. Sementara itu, realisasi fisik tercatat sebesar 91,24%. Bantuan RTLH yang diberikan pemerintah bersifat stimulan. Karena itu, masyarakat penerima tetap melakukan penganggaran secara swadaya agar proses perbaikan rumah dapat berlangsung. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya sonter meniko, segera akan kami pendengarkan kagem panjenengan siraman rohani Islam iso ngrumangsani babakan meniko. Kemudian sasaran Ustaz Syahril Siddiq SPDI MA kagem panjenengan sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

Anipun Allah ngasilake akhlak mulya lan nyegah saka kesombongan. Nah, para Sutresna Budaya ingkang minulya, mbok pilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kula akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suteso Budoyo, sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kagem panjenengan yang baru saja bergabung, semoga kita pitangetaken sesarengan kumandang azan maghrib.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah, sebagaimana firman Allah.
1: Sutresna Budaya, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Seri Ringgit Purwo Kumbhakara Senopati Seri Sekawan Sugeng mitangetaken.

Kedih menawi ngendikanipun paman menikamu wonten nyatanipun. Kula kinten badhe nempuh peperangan yen putra-putra Ngalengkung Raja dhateng wonten Pancawati mboten badhe wantun raga-raga temandang damel. Mboten badhe kelampah wantun majeng peperangan yen tanpa idin saking Koko Prabu Dasamuka. Mitus saking jangkaning Jawata. Menika mangke calon badhe mlebet wonten peperangan kepunden kula Kang Mas Kumbakarna mila ngatos-atos. Dalam menika penyepur anggaran uman kulaturi ngubengi salbetipun pakuwon Suwelogiri saben-saben awit majengipun Senopati temtu wonten cucu ngajurit menawi cucu ngajurit menika mangke sampun saged ngintasi damel menika Senopati mboten perlu majeng wonten peperangan. Wontenipun kedah namung sumbar-sumbar. Nanging cucu ngajur menika mangke kelindhit jurutipun ageng ngantos dugi lena, menika ya kepeksa Senopati majeng wonten peperangan. Mula anggir anuman kedah ngatos-atos ingin kula kuwatosaken yen ngantos cucu ngajur menika mangke manjing wonten payudan. Nyolong medal kangge manjing pun peperangan ngantos ngancam sedalipun Koko Prabu Betara Rama panjenengan ingkang badhe kapitunan yen ngaten kepareng kula badhe neliti dumateng kawontenaning pakuwon ampun ngantos wonten kedadosan ingkang kirang prayogi monggo nggih ingin prayitna ngantos-atos enggal sedhiyan.

dalah. Iki aku mlebu nang kukuban Negara Pancawati. Durung nganti ketemu karo Prabu Rama Lesmana. Iki ana pragosa putih memplak sloka sinangling aku jenengmu sapa? Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadi aran. Iki cucu ngajulit ngalengko ndurejo aku Jambu Mangli. Kowe sapa? Senopati Pancawati satra cibuk cangkiran Senggono aku Anoman. Oh kowe sing ngobong Negara Ngalengko biyen ga iya. Aku urung ngobong meneh seprene. Ora ming tak obong pancen dia tak bedah Kraton Ngalengko. Yen perlu malah dosa muka sak wadya bare bakal rampet kabeh tak pateni. Woi lah dah. Kena tak iman kowe aja wani-wani mungsuh karo aku. Gusti Prabu Rama kon ketemu karo aku tak tugele kulune. Ora sa mungsuh gustiku aku geduga ngilangi lari wah tak

0: sepatune sing berat.
1: Heeh.
0: Lagi ngendi?
1: Kae irunge bolong loro.
0: Lah nek irung tumpet nek ora iso ambegan kok ya. Kula aturi emut Gusti Raden Jambu Mangli. Kula aturi emut Gusti.
1: Kula aturi ngemut Gusti.
0: Wong ngemut Gusti kok ngemut Gusti. Mati aku elatalah. Togok nun. Aku durung ketemu karo sing jenenge Prabu Rama Lesmana. Aku ketemu karo Senopati wujude kethek putih. Jenenge Anoman Senggono.
1: Wangi niku bau tengene Prabu Rama niku. Niku nek sampeyan wali karo Anoman niku jan pun mungsuh kira-kira pun mboten bakal umur jam-jaman sampeyan.
0: Sebabe
1: kelas berat.
0: Wah. Rene kelas berat ngantek nelesi cengelku. Aku aja tok ino. Iki buta digdaya tak kandhani aku ana ing negara Ngalengka kowe ngerti dhewe. Onong papanku sapa sing wani karo aku?
1: Lah nggih nang omahe dhewe kok ya. Mbok kula niki teng omah anak bojoku rada wedi kabeh kali. Nang omahe dhewe rada ngomongke samane ku Mas Jambu,
0: Mas. Mas Jambu, Mas Jambu. Nyatane tak delok Anoman wis sak kepel kalah gedhe dhuwur musuh karo aku.
1: Lah nggih mboten maido nek gedhe sampean pancen gedhe. Enggak ada yang sama ini senajan gede-gede ini kuali mengkurep mungsu karo Anoman ini watu hitam cilik onika watu gue ngantem kuali ya remuk kuali ini
0: bilungi cok maidu ini siung kue kilan depe pitung penyukur gue tau tanggung nyokot wesi gligen bisa tugel dal dadi loro
1: wesine keropok niku.
0: Wis ana-ana wae kok lung. Kropok-kropok.
1: Nene nggo nyokot Anoman ya ora iso nek tugel tel dadi loro kok kae bocah rada kedutang kok Anoman kae. Ora enak iwake kae.
0: Anoman.
1: Ayo wong pancen kae gembong-gembong kekuatan negara Pancawati kok. Maido. Jajal kon maju genep seprapat jam kurang sudo kekuatane. Belum berapa jam setelah iso melaku setengah jam is mati
0: ngalio kono gok ye tak mati ni Anoman
1: alih mereka
0: ayo rono
1: sama anjing tempun di
0: mati ni Anoman
1: sama ini kula wadani orang wadi tani kula
0: mongso wadiyo
1: pancen buta ngayal kok sampean. Kula niki le medeni sampean niku ora kok ngalem Anoman niku mboten. Niki nek pancen gugu kali kula niku sampean slamet.
0: Anoman tak cokot mati.
1: Oh iya.

0: ketek ning pinunjuling ketek wong biyen niku anak Betara Guru ampun sembrono. Ora iso mati.
1: Hah, mesti mati nek tak cokot.
0: Amati Anuman nangki Prabu Rama ora trima sampean dilepasi gua bumi, gua Wijaya ya mati.
1: Rama tak cokot.
0: Wis semana?
1: Tak cokot.
0: Sugriwa?
1: Cokot.
0: Kada?
1: Cokot ora.
0: Nek arep nyokot kodho tak cekelke.
1: Dilung iso celemang.

Raden Anoman manjing wonten peperangan kadi dene kateter yudan. Bawane engeting wanti yang risang Senopati Gegadan Aji Kangaran Maundri. Bobote pitung gunung kerusane sing gajah. Diktio Jambu Mangli ketaman Aji Maundri kuwondo remuk dadi swalang wae. Nanging nyanae Bajawata durung marengake. Mapan ing kulo durung tekan titi wancine. Mati siji dilumpati Mangluyawan urip maneh. Mangluyawan katrajang Aji Maundri ajur dilumpati Jambu Mangli urip maneh. Wasono Raden Anoman kepeksa mundur geranggang celong kayu.

Mumpung Anuman Marono cokot dan kadikun karma kak ke aku apa nek marini rak kadikunu nek marono kadikene ojo kelayatan saki tangi bareng wae keruput wong loro seko kiwa seko tengen ojo takon dosa takun tamalan ayo tangi bareng iyo kakang woy telakun ah kono urung tangi kok. Untal mal, wih kono ya malam mapan di kemandu siji loro telu tangi bareng yo. Anuman tada tromoso senggono tak tada tromoso siji loro telu ora tangi-tangi loro telu sing kemandu aku pokoke manut ya saku wae. Pangan wong loro, pangan.

Anoman. Ngangkat dikyo jambuman limang liawan wis kepareng bawutuk loyang ayuh astoro titimus. Den undo kineprokaken mestaka tarung kulawan mestaka. Sanalika bisa pecah piyah ambyar. Ludiro ndledak wondo gumlimpang jambu mangli mangliawan sirno margulayu.

0: mongso uripo lah uras dulur kok. Pil pancen pil kudu mengkono.
1: Saya sudah ngandel lurah, aku mau muli piye. Mati tenan toh.
0: Pancen pendungamu ki elek tenan.
1: Lho ora kok mergo elek iki ora, kabeh tumitahing merca padha kuwi leburing kamurkan mergo sangka pangastutining sak padha-padha. Jer pangastutining janmu kang jujur kena kang ngruwat marang kamurkaning jajal anak ngono. Ya arep ampu kaya ngapa nek tumindak angkara murka saiki menang sesuk diterno mesti ana kalae ning kono kuwi kan.
0: Rasah omong gek dawuhe para kanca pragongso tukang kayu. Iki senajan to mung buta niki putra ratu. Tunggale prahasta, tunggale jama mantri, biyen iki jare dudu buta. Satriya bagus-bagus.
1: Aku nyoba dadi buta
0: mergo dhewe do nginjen ngrungokake wejangan sastra Jendra Wayuningrat Pangruwat. Ngelmu kuwi nek apal ning ora dilakoni mah kok nyemelangi ngono. Tadi ini juga malah tadi elek.
1: Oh iya.
0: Isi pengiran pati mulo konen merti kuandani.
1: Bocah konco pragongso tukang kayu.
0: Kulo dan lurah bilung.
1: Kaweo terbelo.
0: Iya.
1: Kanggo merti kuandani gustimu.
0: Iya sediko. Di konco kawe ayo. Kuplak. Kamu dados.
1: Ana sing cilik barang.
0: Mangke tinggi sampean.
1: Us. Aku sel mangan pedes asine. Disediani trebelo.
0: Ayo lung padha diruti kuandane bendaramu. Lan enggal daturake ana kersane sinuwun Prabu Rawana. Matur prasaja barisane para putra iku ora urung bakal gila weruh kanan kaya mangkene. Mengko karben banjur ngajakake pokok senopati kang saku gempur.

raminginya bidu tomo Raden Anoman mengsah kalian Senopati Pancawati cucu ingat duit tikyo jambu mangli so mangliawan sak serani lo jambu mangli mangliawan sirep kawon traning suro maji logo Raden Anoman anjagi pabali saling poro wadyo bolo sawilo kiri kiri Raden Aryo Wibisono sewan wontening kasadan kiri tubo arso mboyong Raden Lesmono bawani rekolo semono poro kawuling projo Pancawati dintring sawilo lompo pangan dikalo Raden Wibisono kalamunto bakal kedatengan Senopati Raden Aryo Kumbakarna songko agengi pasung kalau sanaliko bisa nimbulakan pengaribawa satu madadi.

Pitu katon mangambal-ambal jagat lir ginuncang guncang. Pangsi langit udan balas lamongso kumung pating palangkung tejo mangkoro-koro dede terwati gulung rong isor talu podo diri gunung. Pangsi perangkoro buang adang dalanya babatan pating ing bawolo katon kagiri-giri. Bila lagi kau tangkap tangkap polintang pindurin toro toro cacatin pating kelawar celana tahun pating celorot. Lama selamanya kau bujat bujat tuh kau bujuk selain kawat condro timu kau bayu dikini buruk buruk kini tak kotak kami loyo. Puncak gunung jamur tipu kau gempal gempal lo perdidangan tuh buku kupat kapital nyaya petut penjari tinggal jeki kalau untuk tangkap nyonggo bumi. Pakai diwakan sambutan toko itu janji lagi kepati kau kedining goro goro. Serping goro goro kota po. Ono suara lir gundolo gelap sosro sewu gelap sewu muni bareng. Kaya dianggur mati marang mi jiliru kiai Semar saat majel prima kande kang sampe gegojekan wonten ngoro rombo.

Sengenong kemempengen. Kain batin bunga era jamak, wah seneng banget ya ini kok Petruk andang metu mendingan. Metu jebul terus nembang pangkur. Ini sak dulunya ada tembang pangkur obo Mbah Rowo sing muni. Sak dulunya cengkeng nembang pangkur ono wong alamun. Udute nganti tiba karpe dewe merah. Nguake tembang pangkur. Wah, lawang tembangnya kaya ngene rasane ndak ebo. Tembung pangkur kuwi janjane singkatan panyingkur. Mulai ngatasi tembang kuwi nek ditembungake tumrap pangulang batin klebu condro. Pangkur panyingkur tegese nyingkura marang laku durjana kiwakna kanistanmu nanging aja nono kautamanmu. Tur ming tembang pangkur nek donceki jan ketok mriding. Jan kaya dene ngenehi pitutur temenan tur ing atase mung pangkur. Gek isining pangkur ya tembunge mingkar mingkur ing angkara lho. Tegese mingkar mingkur ki pokoke ki rada clingusan nek kon melu tumrap laku ning angkara. Uripe manungsa kuwi paedahe besuk yen tekan tekan titi mangsane ninggalo asma kang becik gondo kang arum ya ana kalaman tembang pangkur iki kena kanggo tulodo sepi ning ming pamrih rame omring gawe kuwi tumrap penemuku kaya ngono sepi ing pamrih iki paribasane temandang gawe sing mbantu negara bantu marang poro konto masyarakat ning orang milik marang perbiora milik bondo dunyo jenis sepi ing pamrih rame ing gawe sing pokoknya ngatasi kawulo kelawan gusti bisa manunggal dadi siji ojo nganti ono rasa beda-beda ke wong sipi beda ke karo wong miskin wong gede beda ke karo wong cilik ojo awet nyelingono arpo gede cilik o sugiyo melarato sesu nek mat tapi dalane ming siji konong kono pun nek dibatin tan dan nonong pikir kaya ngeres kae ning aran wong kicok ora gampang uripe menungso ana tembung ora gampang urip ning alam donya jalaran cok kebidung marang laku ning pengaruh ngono kae dadi mumpung aku isih geduga weh lah tak ora mangsa ngono kae ngiwon lubruk nengen nyaut ngono kae mumpung isih gedhukane iso tekan akhir tembene bakal gedhung. Ing atase ning tembang pangkur tak pikir-pikir mah werna-werna. Ya karo nyem-nyem mati. Tak ngundang garing, tak kone mrene perlu bukae kanca mung ngomongan. Kang Garing, apa? Lha iki ngopo? Rene ya, kosike. Lamun nyetuki apa to? Bakar pohung. Pohung ki apa? Telo. Panen po? Wis aku nyolong. Weh. Wong kocok kulino dawa tangane. Tangan cindhek kok ngono kok trampil nek nyolong. Kowe mau nembang apa to? Pangkur. Ning bareng tak teliti apik reng tembunge pangkur. Oh iya. Kowe mrene yo. Kosike tak ninting tembang. Sing apik ya? Ya.

Iki ngapa ya iki? Gamelane lereng kok kelutak-kelutuk. Dir ngapa kowe iki? Lah wong gendeng pirang-pirang, dolanan pirang-pirang. Mboyo usul dhewe, usaha dhewe. Aku nempil-nempil kok, Ang.

Sutesno Budoyo cekap semanten kiareng seri ringgit purwo dalengipun Ki Hadi Sugito lakonipun Kumbakarna Senopati seri sekawan. Matur nuwun sampun ditangetaken.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Kabupaten Bantul ngawontenaken pemilihan lurah utawi pilur serentak tahun 2016. Wonten ing 3 kalurahan lan ugi wonten 87 cacahipun calon lurah. Pemilihan lurah serentak menika mlampah kanthi lancar, aman lan damai. Kandi partisipasi masyarakat kirang langkung dumugi angka 80%. Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Muslim ratelakaken. Bilih warga masyarakat kedah langkung diwasa anggenipun tindakaken demokrasi menika kandi tetep rukun sinaosa benten-benten pilihanipun. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken adicara tirakatan minangka rerangkan adicara pengetan ridu madosipun Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping 106 lan mapan wonten ing Bangsal Sewaka Praja Wonosari. Kegiatan menika wujud umbul donga utawi doa bersama lintas agama minangka wujud raos syukur saking para warga lan ugi refleksi. Kegiatan sosial ingkang awujud bantuan air bersih ugi katindakaken minangka rerangkan adicara menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Rumate rering nuri putih aja wiswara budaya Jogja. Sutas rumputi tas sesarangin kalian kulo jeng di tanita rizki ya. Edisi itu nga wonten sejenak kenangan bersama. Apa yang ku cari membuka di malam hari ini. Lansak menikah sumonggo kita pita ngatakan yang tutu kowe.

mengenal makanan khas Indonesia. Sego Golong. Sego dalam bahasa Jawa berarti nasi. Sego Golong sendiri merupakan nasi putih yang dibulatkan seukuran bola tenis. Golong atau gemolong berarti ikatan yang kuat dan tidak mudah pecah. Sebagai harapan, ikatan yang ada tetap bersatu. Sego Golong ini biasanya dihidangkan bersama ayam suwir, tak ketinggalan juga telur dadar yang dibentuk segitiga.

0: kawan. Malam ke awak jumpa lagi.
1: Jumpa? Jumpa siapa? Tak ada Edin anak mana jumpa. Duh, orang Melayu ni.
2: Jumpa kui, maksudnya ketemu mana? Iki lo, aku wong Bojonegoro wae ngerti apa karepe wonge.
1: Oh, kaeson jumpa kok cak namana orang.
2: Nah, iki wong bawean iki akhirnya paham jumpa to. Pokoknya kita berjumpa lagi.
0: Ternyata bahasa kita berbeza-beza ya?
2: Iya, arpa beda budaya, beda bahasa. Ora berarti awak dewe gak iso komunikasi.
1: Iya, malah bisa saling belajar dan berbudaya.
3: Beda budaya, beda bahasa, tetap satu Indonesia.
4: Indai Swasono Dalu, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Rumah Terer Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya Tasi Wonton Skapers, Cina Kenangan Bersama. Nah, kalau kita bicara mengenai Edi Silitonga, yang memang lebih dikenal dari nama aslinya yaitu Charles Edison Silitonga, yang dikenal dengan nama Edi Silitonga adalah seorang penyanyi, kemudian berkebangsaan Indonesia, dikenal dengan suara yang tinggi dan juga melengking. Di puncak ketenarannya ia menyanyikan lagu Biarlah Sendiri, ciptaan pengarah dan juga penyanyi senior Rinto Harahap. Edi merupakan anak dari pasangan Gustaf Silitonga dan Theresian Siahaan. Edi merupakan anak keempat dari belasan 11 orang bersaudara, di antara 3 orang kakak perempuan serta 4 orang adik laki-laki dan 3 orang adik perempuan. Edi Silitonga mengaku bakat dan juga kemampuan bermusik mulai ditunjukkan ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP pada tahun 1962. Ketika Edi Silitonga menginjak masa remaja, kira-kira berusia 13 tahun. Nah, Edi Silitonga ini adalah seorang gitaris utama yang juga pemimpin utama untuk mendirikan grup band No Place yang beranggotakan Donald sebagai bassis, Arnold sebagai keyboardist, Roy sebagai pemain drum. Berbagai macam peraihan juga seperti juara 1 penyanyi seriusa, kemudian juga meraih juara keempat festival lagu populer yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Seterusnya, butuhnya masih dengan lagu-lagu karya Edi Silitonga.

0: Ayo, waktu di jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat rugi entek. Eh Nis, dulu anto iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun.
0: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lo, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kuwi ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sithik-sithik sing penting diwiwiti saiki.

0: Endang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promote RRI Nuributo Jawi Suara Budaya Jogja Sutas Nambutoyo. Sejenak kenangan bersama sesarengan edisi Litonga dengan tadi kita sudah mendengarkan Rom Ono Malik ngoten nggih lan kula diterasia pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Masuki Mandui Nurseto. Ananging sumangga kita pitangetaken sesarengan Bangun Teso babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken lan sugeng dalu.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Seterusnya budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggi malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal. Lan sersama budaya wonten dalu menika sampun rawuh wonten ing studio Bapak Hermanta SP. Sugeng dalu Pak Hermanta.
1: Sugeng dalu Bapak.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Pengestenipun sehat.
0: Sehat. Nggih. Matur nuwun Pak Hermanta sampun kersa rawuh wonten ing studio wonten dalu punika ingkang samangke badhe ngaturaken menika babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal.
1: Nggih.
0: Menika menawi kadang tani menika wonten ing wilayah Sleman nggih. Utamanipun wonten wilayah Sleman bagian barat menika sampun napa nggih? Familiar lah kalian napa menika
1: den baguse
0: den baguse nggih niku sampun napa nggih kata ingkang mangertosi menika kan salah setunggalipun hama tanaman napa dalam istilah pertanian napa niku Pak organ pengganggu atau seperti apa ngoten niku
1: dados menawi wonten ing Sleman Barat menika den baguse petani kata wonten ingkang nyebat ngoten niku sampun setiap wontenipun musim tanem ngoten kathah wonten ing Sleman Barat menika watawis setengah hektar ingkang boten panen setiap musim.
0: Setiap musim
1: nggih. Niku amargi tikus menika ugi. Dados menika tikus menika menempati ranking yang paling inggil dari omong-omong sanesipun kagem khususipun tanaman pantun.
0: Nggih. Wonten ing Sleman Barat menika kapanewon pun dimawon Pak ingkang kalebu
1: nah, wilayah Sleman Barat ingkang katerjang saking omotikus menika wontenipun saking kecamatan Kapanewon Moyudan lajeng Minggir Gudian lajeng Kapanewon Gamping Segan lan sepaleugi saking kecamatan Kapanewon Mlati.
0: Oh Mlati. Oh
1: Mlati menika wonten ing Tirtowadi kalian Sumberadi.
0: Nggih. Panci wonten ing kawasan Sleman Barat menika hama den bagus
1: den bagus
0: niki mbok menawi nggih sampun saking rumiyin Pak nggih
1: menika ya tesipun omo den bagus utawi tikus menika sejak nenek moyang sudah sampun wonten.
0: Oh ngaten
1: sampun wonten lajeng keng menapa sak menika kok lagi ngedong rembaka ya wis saking para kadang tani anggenipun budidaya tanamanipun sudah sampun boten ngugemi budidaya ingkang nenek moyang sampun dipun tilaraken.
0: Nggih.
1: Nah, kala semanten nenek moyang menika sampun tilaraken bilih kangge lahan sawah menika kedah wonten dua padi satu polowijo.
0: Nggih.
1: Wonten tanaman pari-pari polowijo kan
0: nggih.
1: Sak menika saking tahun 69 ngantos semriki wonten wilayah Sleman Barat saya kula boten mangertosi sing petani menanam deli utawi sanesipun.
0: Nggih, nggih.
1: Ha wonten ing Sleman Barat menika dipun dukung wontenipun irigasi yang selalu wonten sehingga petani manfaatkan menika padi-padi pantun.
0: Nggih.
1: Selamanipun. Nah, menawi ngoten tikus setiap saat dipun cawisi tetep dan
0: nggih.
1: Setiap waktu dan setiap saat. Lajeng wonten perubahan-perubahan saking sanesipun kagem napa nggih? Ternak wonten ing wilayah Sleman Barat ugi berkurang menika ugi pengaruh wontenipun omo tikus menika amargi napa nat kalau populasi ternak sapi kebu menika nat kelesmen dipun angon dipun umbar wonten saben juga ingkang noto suket wonten ing saben juga kebulan sapi menika
0: nggih
1: ha sak menika populasinipun kirang sukutipun rembaka nyepaki omah kagem
0: tikus
1: kan ngoten niku dadi wonten dadi mboten namung perkawis pertanian ingkang napa nyebabaken nanging saking sisi yang lain populasi ternak juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan tikus.
0: Oh, nggih.
1: Secara tidak langsung kan ngoten niku.
0: Niku saling berhubungan.
1: Saling berhubungan sebab akibat kan ngoten niku.
0: Nggih. Nggih. Ajeng ingkang den bagus menika ingkang wonten ing wilayah Sleman Barat niku napa nggih wonten jenis-jenisipun Pak ingkang dados omong ngoten
1: kathah wonten ingkang alit menika tikus pidi, tikus lurut.
0: Nggih.
1: Tapi yang berpotensi untuk bisa merugikan kadang tanim menika tikus sawah.
0: Ah nggih.
1: Tikus sawah yang ragi ageng sing napa nggih. Wulinipun ragi coklat-coklat nek panggenan teng napa riki nggih ngisor janggut nek kalau kula panjenengan sekalian dumugi wonten ing riki ngandhap menika warnane pun pethak.
0: Nggih.
1: Putih suci, putih. Ngoten. Walaupun piyambakipun sok soboten lemah nek warnanipun putih bersih.
0: Oh, njenjeng. Menika benten kalian menawi tiang dusun menika mastani wirok ngoten sanes.
1: Benten.
0: Oh, benten.
1: Benten. Benten wirok niku lakung ageng.
0: Nggih.
1: Lajeng bulinipun agak-agak kaku.
0: Kasar
1: nggih.
0: Oh, nggih.
1: Kalau wirok menika biasanya pun makan pun apa nggih, res-res. Nah, wirok kenapa sekarang di kampung?
0: Nggih.
1: Karena pasar sudah bersih.
0: Oh, nggih.
1: Dia migrasi ke yang lebih kotor, ke kampung-kampung kan gitu. Oh. Karena di kampung-kampung iki nek maem sego ana balunge duncake nang kebon.
0: Nah,
1: dia akan marani niku. Oh, itu migrasinya wirok, Kak.
0: Wirok masuk ke kampung.
1: Sehingga wirok masuk kampung karena pola kebersihan di tingkat pasar sudah bersih.
0: Sudah bersih, nggih. Nggih. Nggih. Wau kawon aturaken bilih wonten jenis-jenis ingkang dados semua wonten ing apa? Wonten ing sapi dan sawah ngoten nggih. Lah niku rata-rata ingkang dipun serang menika buahipun, winipun napa batangipun, Pak, ingkang katam niku.
1: Menawi tikus menika nyerangipun saking pembibitan dumugi napa hasilipun dumugi wonten ing gudang niku tikus.
0: Nggih.
1: Lalipun ngeten ten nggih uritan mawon do nyebar pun do digondoli tikus sudah ada. Nah, tikus itu tikus menika kagungan sifat dua.
0: Nggih.
1: Merusak dan memakan, merusak dan mangan.
0: Nggih.
1: Ngrusakipun menika saking tanduran tancep dumugi tanduran umur 45 dino. Itu tidak ada makanan yang dibutuhkan oleh tanam oleh tikus.
0: Yeah.
1: Itu sifatnya merusak karena untuk mengasah gigi.
0: Nggih.
1: Yeah. Oh, nggih. Yeah. Untuk ngasah untu. Mula tikus menika dipun wastani binatang pengerat. Tatkala tidak mengerat bisa gigi sirinya panjang hampir 15 cm dalam 1 tahun kalau tidak dikasih makanan yang keras-keras, dia bahkan akan terbunuh sendiri dengan terpanjangnya giginya itu.
0: Karena akan membalik ya.
1: Karena akan membalik nggih niku.
0: Giginya nggih.
1: Lajeng niku sifatipun merusak dan memakan. Nah, mangan niku tikus menika nek pas waktunipun pari meteng. Itu yang paling disukai.
0: Nggih.
1: Paling disukai. Nah, wonten ing mriku wonten makanan yang betul-betul dibutuhkan untuk tubuhnya, dibutuhkan untuk calon nanti generasi-generasi selanjutipun.
0: Oh, nggih.
1: Dadi kena ngopo kok neng kene yo ngrusak, neng kene yo ngrusak, tapi beda seranganipun.
0: Kadang-kadang.
1: Nah, biasanipun seranganipun diwiwiti saking tengah. Neng tikus saat ini orang gelem milih orang neng tengah, wong pinggir saja sudah dipun tedo kan ngoten niku.
0: Napa saking kendele, Pak, saat ini?
1: No, asing buat dinik mah petani nih, Pak.
0: Nah, niku.
1: Yang takut tidak ada petaninya. Karena dia petani itu dia membayangkan dengan cerita-cerita yang lama, mitos. Ono wong gucapil, wong wedok ngelek, ya kan ngoten niku jadi dadi wedi. Wonten tikus sing gedene kaya sak marmut, nek dioyak malah ngawe-awe. Itu kan cuma mitos sebenarnya. Cuma bayangan-bayangan yang karena ketakutan kan ngoten niku. Itu jadi sifat tikus ngoten niku.
0: Nggih. Salajengipun menika nang engkang napa tikus menika kan reproduksinya kan mungkin cepet, Pak, nggih.
1: Jadi
0: secara biologi niku apa namanya? Perkembangan tikus niku leobro cara jawane niku pinten dinten atau pripun ngoten, Pak?
1: Tikus normal dengan kondisi normal umurnya bisa mencapai 3 tahun. Tikus.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Kondisi normal nggih. Nah, tikus itu kalau yang betina kalau sudah siap dinikah itu umur 30 hari.
0: 30 hari pun siap produksi.
1: Pun siap produksi.
0: Nggih, nggih.
1: Tapi di sisi yang lain sing lanang umur sewidak.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Nah, setelah tikus niku metenge selikur dino, padha marmut.
0: Nggih.
1: Padha marmut, nggih. Nah, bakdo selikur dino, tikus manak niku 48 jam siap untuk dinikahi lagi, dikawini lagi. Mula wonten tetembungan pari meteng tikus ki yo melu meteng.
0: Nggih.
1: Bahkan pari meteng tikus niku meteng binyucui.
0: Oh, nggih.
1: Itu terjadi karena tikus sudah bisa napa nggih ngengkreng, upangane akeh. Anakku sesuk dadi akeh.
0: Oh,
1: sudah punya insting seperti itu. Karena tikus memang cerdik. Dan tikus itu memang hama tidak disamakan dengan hama yang lain karena dia mempunyai otak. Bisa menyesuaikan dengan lingkungan, bisa menyesuaikan dengan kondisi lain yang ada di sekitaripun. Jadi tikus itu memang umurnya bisa lebih normal, kondisi alam normal 3 tahun. Metenge niku selama 21 hari, sak badane pun mana 48 jam sudah siap dinikahi.
0: Nggih.
1: Lajeng napa males sing pun nganu napa nggih. Nah, setiap 3 bulan 1 tahun itu kalau wontenipun lahan, kalau makanan cukup 1 tahun bisa 4 generasi. Padahal setiap 3 bulan sekali, 3 bulan sekali.
0: Nggih.
1: Rata-rata tikus wedok niku nek manak, saya kula pun nate di lahan untuk membongkar lubang minimal 4 ekor.
0: Nggih.
1: Bahkan kalau kondisinya cukup bisa 18 ekor atau 9 pasang.
0: Nggih, nggih.
1: Itu kula pun nate ngitung setahun.
0: Nggih.
1: Sak bulan nek ana tikus siji tekan setahun 2048, Mas.
0: 2000
1: 2048 ekor satu dalam satu bulan.
0: Iya.
1: Nek nemokke siji.
0: Nggih.
1: 2048 ekor.
0: Wah, niku nggih
1: luar biasa. Lha babone mana anake nanak putu cicit tangga bareng melu mangan tadi.
0: Nggih.
1: Nah, inilah yang perlu dipahamkan kepada petani yang mungkin napa nggih sulit dipahamkan kepada petani. Ekobiologinya tikus itu perlu disampaikan kepada kelompok-kelompok tani.
0: Nggih, lan iki kan ngertosi populasi sak cepetipun cepet.
1: Ngatenipun cepatnya.
0: Nggih, niki kan kedah wonten upaya-upaya kagem untuk pengendalian. Lah niku berkaitan dengan pengendalian secara alamiah dengan apa namanya? Cara-cara yang mungkin juga dengan kearifan lokal. Menika kados pundi, Pak?
1: Nah, sementara ingkang sampun lumampah wonten ing wilayah Sleman Barat khususipun lan wonten ing wilayah Sedayu Bantul nggih, ingkang sampun ngrembaka menika pemanfaatan burung hantu.
0: Nggih.
1: Nah, yektosipun nat kalau tahun 2015 saking Dinas Pertanian Kabupaten Sleman menika sampun identifikasi wonten ing Sleman Barat bilih ternyata wonten ing mriku setiap wonten ing masjid-masjid ataupun wonten ing rumah-rumah yang kosong.
0: Nggih.
1: Populasi Tito Alba cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, ini berkaca pada tatkala di napa nggih wonten ing Sleman, Dinas Pertanian Sleman itu ngang Sukaruh wonten ing Demak.
0: Nggih.
1: Wonten ing Telaga Weru ternyata di sana juga cukup bagus prospekipun wonten ing Tito Alba niku kagem ngendhalini wontenipun tikus.
0: Tikus nggih. Nah,
1: kadang kala petani itu tidak membaca sifatipun Tito Alba. Kadang kala wonten ing pinggir masjid wonten apa nggih gembung tikus
0: nggih
1: sira ilang
0: nggih
1: dikira itu danyange sing mangan. Padahal di atas masjid di bawah kubah banyak nggih populasi Tito Alba.
0: Nggih.
1: Dadi Tito Alba niku nek mangan sewengi niku minimal 5 ekor.
0: Nggih.
1: Kalau sudah kenyang tatkala dia menemui tikus lagi dipotong kepalanya.
0: Oh.
1: Kepalanya dibawa pulang, gembungnya ditumpukkan pinggir-pinggir galengan ngoten niku.
0: Oh, ngoten niku.
1: Nah, ini yang dinilai petani itu yang aneh. Kok ono gembung tanpa sirah kan gitu ceritanipun. Itu sebenarnya yang terjadi di lapangan. Perlu diperjelas di lapangan. Makanya sekarang di Sleman Barat khususnya di Ngodian Gamping, Minggir Moyudan dan Tempel sudah banyak berdiri rumah burung hantu untuk napa nggih memberikan peluang Tito Alba utawi burung hantu itu bekerja sama dengan petani.
0: Nggih.
1: Nah, dan ini rumah burung hantu itu tidak bisa bekerja sendiri karena karena rumah itu barang-barang mati.
0: Nggih.
1: Perlu ada kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan kecamatan, dengan kabupaten dan kelompok tani atau gapotan yang ada di wilayah setempat.
0: Nggih.
1: Maka perlu ada regulasi dari pemerintah kelurahan untuk melindungi burung hantu menika tatkala ada sing do penembak iku intinipun tadi kene. Itu sebenarnya yang secara di lokal itu sudah ada. Yang mereka ingat sepisah nomor kali. Sekarang banyak orang-orang di luar menangkap ular.
0: Nah, nggih.
1: Nah, dulu tahun 2011 itu pernah ngarso dalam melepas ular banyak sekali di wilayah Sleman Barat.
0: Niku ular jenis napa, Pak?
1: Ada sawo piton, ada kobra dan ada banyak lagi yang lain. Tapi setelah besar justru ditangkap sendiri dijual atau disembelih kan gitu.
0: Niku dengan alasan karena memang ada nilai ekonomis atau memang itu mengganggu? bagi petaninya?
1: Ada beberapa hal bagi petani itu ada nilai ekonomi.
0: Nggih.
1: Dan yang disayang ada mengganggu tatkala macul kok ana ulane kan mengganggu kan takut kan gitu sehingga dibunuh bahkan mungkin di wonten ing Sleman Seyegan ya ada yang menerima ular, Pak.
0: Nggih.
1: Di wonten Manduman.
0: Wonten ingkang Sadian ngeten niku.
1: Nggih, Bu Sadian apa sinten itu. Nggih. Itu nanti dibeleh, empedunya disendirikan, harganya sudah beda, darahnya juga sudah beda harganya kan. Ini yang menjadi kendala di lapangan. Ketiga, untuk pengendalian lokal sebenarnya bisa memakan kucing.
0: Kucing?
1: Iya. Kucing kenapa sekarang banyak di rumah? Karena di sana tikus itu dulu pernah diracun dengan pospit.
0: Oh.
1: Itu menjadi kendala. Sehingga kucing tidak mau mangan bangkai tikus yang banyak mengandung racun.
0: Gih.
1: Nah, karena yang dan ini juga tatkala petani mengumpan dengan pospit, burung hantu juga akan banyak populasinya akan turun. Maka sekarang pospit sudah sebenarnya tidak ada larangan.
0: Gih.
1: Tapi pengaruhnya terhadap lingkungan dengan ekosistem di situ akan memutus siklus.
0: Oh,
1: itu. Garangan itu pun janjane mungsi tikus sebenarnya.
0: Garangan.
1: Kenapa sekarang berubah jadi makan pitik? Ya karena tikusnya diumpan dengan pospit.
0: Oh.
1: Garangan luweh penak, pitike sing ora ana racune kan ngoten niku.
0: Nggih.
1: Ini perubahan-perubahan karakter di lingkungan karena ada di sialin ada tindakan yang tidak tidak mendukung keberadaanipun.
0: Nggih. Lajeng ingkang kalau wau Tito Alban pun nastani ngaten niku niku sak menika efektivitasipun dalam pengendalian
1: tikus
0: wonten Sleman Barat kados pundi, Pak?
1: Sebenarnya cukup bagus, cuma tingkat kepedulian dari pemerintah kelurahan belum ada. Cukup bagus. Dia akan lebih efektif itu pada lahan berot demogit nanti tanaman tanduran itu umur di bawah 21 hari. Cukup efektif. Tatkala tanduran pari niku pun umur di atas 35 hari pun tepung. Godong-godong pun mboten iso. Nah, ini memakan kucing sebenarnya pengendalian yang terpadu di situ. Kan gitu. Sehingga tidak monoton dengan mbodoke manuk niki. Soalnya tat kalau tanduran pun tepung godong ora iso ketunggah.
0: Nggih.
1: Mula gunake kewan liyane kucing.
0: Nggih. Sing saged berbus
1: berapa. Nggih, sing saged berbus berapa.
0: Lah menawi ngaten niku kan kedah wonten kesepakatan Pak Herman Tam niku kaitane dengan kapan harus tanam. Dadi kan nanti bisa serentak ngoten. Misale mriki tanam mriko bro lah mengko terus migrasi. Napa pripun ngaten niku?
1: Nah, ini sulitnya sekarang yang terjadi di Sleman Barat, Gudian, Mojidan dan Minggir. Arep nandur ijen-ijenan, Mas.
0: Nggih.
1: Arep nandur ngene dhewe ijen-ijenan itu karena ketakutan tatkala mau nanam mesin lebih dulu itu akan dimakan tikus. Nah, ini peran pemerintah kelurahan penting untuk menyatukan itu. Nah, petani berbuat seperti ini jangan disalahkan. Contoh sing kula wau aturke bilih bengkoke pemerintah desa itu ditebokke. Nampa duit langsung, tidak pernah melihat kondisi petaninya seperti apa. Sehingga petani berbuat seperti itu pasti ada sing miwiti dari pemerintah kelurahan. Ini bisa dicegah, bisa didandani malih untuk karena petani itu sekarang sudah sifat kegotong royongan pun sudah hilang, sifat sosialnya antar individu petani sudah hilang, meloming mikir sawah dewi-dewi. Aku murid sawahku dewi. Sehingga dari pengurus kelompok tani tidak punya kekuatan untuk saat ini, Pak. Tidak punya kan. Nah, yang harus hadir adalah pemerintah desa untuk mengembalikan rohnya gotong royong di perkampungan supaya kembali lagi kan itu intinya pun.
0: Nggih. Jadi memang peran serta dari setiap lini nggih kata.
1: Iya.
0: Satu kesepakatan ngoten nggih, Pak Irwan kan nggih.
1: Tidak harus ming percaya ning kepala desa tidak. Tapi tokoh masyarakat ulama juga harus andil di situ.
0: Nggih.
1: Siapa yang menjadi suatu kepercayaan di kampung di situ harus terjun. Inilah kepedulian sosial kita masing-masing terhadap pertanian sebenarnya. Tanpa itu pertanian akan hancur. Tadi Indonesia menjadi negara agraris, nonsen. Tokoh-tokohnya mau seperti itu kan ngoten itu. Jadi tidak harus kepala desa, tidak harus kepala Pak Lurah, tidak harus kepala dinas. Tokoh-tokoh masyarakat juga harus peduli betul-betul seperti itu. Karena yang menyanding dengan lingkungan persawahan yang paling dekat kan Pak itu harus betul terikat kepeduliannya terhadap petani harus ditumbuhkan lagi.
0: Nggih. Lajeng untuk rencana-rencana ke depan, Pak, apakah efektivitas penggunaan Tito Alba ini akan terus baik atau mungkin juga harus diikuti dengan aksi yang lain begitu untuk bisa terus menekan hama tanaman, ngaten?
1: Jadi ini butuh komitmen dari beberapa sektor sebenarnya untuk mengembalikan komunitas pertanian secara alami,
0: ya.
1: Termasuk lurah desa, dinas dan kelompok tani itu dikembalikan. Yang terpenting, yuk bareng-bareng lahan pertanian dikembalikan lagi kaya dini balik ke cara simbah rumiyin. Satu, dengan model tanam padi-padi polowijo itu sudah menekan populasi tikus sebenarnya. Dua, mengembalikan agen hayati itu seperti kucing, ulo dan burung hantu itu yuk dari pepetri dengan baik. Nah, supaya itu tetap nyambut gawe diamankan dengan regulasi pemerintah kelurahan kan gitu. Itu sementara untuk yang kami himbaukan kepada semua pihak di Kabupaten Sleman.
0: Nggih. Pak Hermanto S. Tumata Nungu sangat menika dados pengetahuan serepan kagem kadang tani lan sedaya masyarakat lan ugi kagem pemangku kebijakan nggih saengga samangke wonten kesepakatan nggih kagem menapa pertanian menika dados komoditas sing saged kados rumiyin malih gitu ngrembaga malih mekaten. Estu matur nuwun Pak Hermanto.
1: Sami-sami
0: wonten ing dalem menika. Nggih. Sesuk budaya cekap semanten atur giaran bangun desa engkang kalau wau kalian Bapak Hermanta SP minangka koordinator POPT Kabupaten Sleman engkang sampun ngaturaken seserepan babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal. Mugi tansah piguna pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Sugeng dalu lan matur nuwun.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Pada zaman dahulu kala, di desa Cepitu, daerah Tepus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Goa Soka, sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka dan yang perempuan bernama Andan Sari.

0: Nyai, hidup kita semakin miskin setelah dua anak kita lahir, Nyai.
1: Terus bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan?
0: Nyai, izinkan aku untuk bertapa. Dan aku titip anak-anakku untuk kamu didik supaya kelak menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua.
2: Setelah beberapa bulan Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa, dan selama itu pula keluarganya tak pernah sekalipun mendengar kabar beritanya. Hal ini membuat anak istrinya merasa cemas. Tiap hari Guru Soka dan Andan Sari selalu menangis dan mengajak ibunya segera mencari ayah handanya. Mendengar kedua anaknya yang selalu merengek tersebut, Nyai Gua Soka akhirnya tidak tahan juga dan mengajak mereka untuk mencari Kiai Gua Soka.

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Sureng. Pertemuan ini sangat mengembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepitu. Sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya.

0: Ini sudah 1 tahun suamiku Kiai Gua Soka, tapi kenapa belum juga kembali? Aku harus mencari suamiku lagi. Iya, harus ku cari ke Sendang Sureng.
1: Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Gua Soka tidak ada di situ. Dalam keheranan dan sekaligus kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Gua Soka, tetapi tidak melihat orangnya.
2: Sudahlah, jangan cemaskan aku. Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta untukmu juga, Nyai.

Setelah suara itu menghilang, Nyai Guasoka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Guasoka. Selanjutnya Kiai Guasoka lalu membawa istri dan anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak itu penduduk desa Jepitu tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Guasoka dan sekeluarga. Mereka menganggap Kiai Guasoka sekeluarga telah menjadi gaib atau kajiman.

0: Soka dan Andansari, pergilah ke sendang-sendang yang ada di Gunung Kidul, dan hitunglah jumlah sendang itu. Dan sendang yang terakhir yang kamu hitung, haruslah kamu tinggal di situ.
1: Guru Soka dan Andansari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya untuk menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata behji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan Sendang Beji. Dan di Sendang Beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampai di Sendang Beji, Andansari ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih. Sejak itu, sendang terakhir itu disebut Sendang Mulih.
0: Ayo Nyai, kita cari kedua anak kita, Guru Soka dan Andansari.

Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, Sendang Mule dan Sendang Beji pun banyak dikunjungi orang. Melihat hal ini, Guru Soka memberi wangsit pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di dekat Sendang Mule dan Sendang Beji, yaitu bernama Ki Serah. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut.

Demikianlah drama legenda Nyai Anggang Sari dan Kiai Soka. Naskah dan sutradara Titik Lenggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dengan para pemain Yosa sebagai Kiai Soka, Umineng Prianti sebagai Nyai Andan Sari. Narasi Putri Arnisia dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Yogyakarta.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
2: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
1: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka Le.
2: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
1: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
2: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
1: Wah. Dole, dole.
3: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal. Silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong, ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Selajengipun menika tasih kula tampi paring ing pangandikan saking Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triarjo Sleman ngersakaken bahana Pancasila nggih. Kagem kanca-kanca grup Kroncong Nada Kasih. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Injil. Wah nek mis mirengke Kroncong program 4 turune angler orang lilir Jainal gemolong Sragen. Matur nuwun, jaya selalu program 4. Amin, matur nuwun nggih. Sutresno budaya kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagu-lagu kula wawon nggih. Sinasa temtu kemawon boten sedaya pamundhut lagu saged kapinangkani. Kapiarso wonten antara gersang dan sayang. Kasusul mangke Bandung Selatan di waktu malam.

tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

kasembatan kang jinongko yakti dadi kang KSD jumbuh

0: sehat lahir batin, indah kelawan asri, tentrem lan rahayu. Makaten Mas Sugiman Dwinarseto minangka mangayu bagyo ambal warso kaping 270 Projo Ngayu Jakarta Hadiningrat tanggal 7 Oktober 1756 demugi sak menika 7 Oktober 2006
1: ngaten lho
0: men mangke matur werni-werni dawah kantun menika Mbok menawi saged penaturi saking dalem.
1: Inggih, monggo ingkang saking dalem kula cawisaken rumiyin. Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu macapatan.
2: Sugeng dalu macapatan Romo KMT Plaza Swasana.
1: Inggih, matur nuwun sugeng dalu Butu Ijo. Inggih, matur nuwun sugeng dalu Butu Ijo monggo.
2: Kula badhe nderek latihan macapatan ngaturaken Asmorondono kalih podo. Dahkan gula tunggal podo. Matur nuwun paring kesempatanipun Romo.
1: Nggih.

Kang laki antok kamulyan.

Ulan sukon A E O U

0: Mekaten Pak Sugiman Binurseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun awit pedalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhipun Romo Tujuh Subagio. Salajengipun Kirsi Seto monggo kula aturaken medalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Sugeng nama Sugiman Binurseto. Salam karahayun. Kadang teman telah kau lujungan mukitan saka sali roti matang nak masuk kiman finus itu telah seyo kru ingengai ceciban wonton yang ada ribu empat ngai Jogarto ing dalu puniko
1: inji
2: salam sungkem mukti katur nyan pun romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Saswono
3: inji
2: mukti disampun kepalang rawuh runggah wonton yang studio
3: inji
2: dalu niko kula badhe ngaturaken Sekar Sinom ingkang kula pethi saking Serat Nerboyo.
3: Inggih.
2: Mbeke kepareng kula wiwiti nama Sugiman Binurseto.
1: Inggih, monggo-monggo.
2: Matur nuwun.

wong miskin dipun sambuhi. Len agomo den anggap tutumi tra

srawungi ngira setino tino ngresepi tan milahkan pangkat derajat

0: pan kaporo cundo tuntunan agomo. Maka kena masuk di mantri nusito sekasinom kali poso ingkang sakit kula teraken irang langkungipun nyuwun pangapunten lan sekar samangke kula aturaken dumateng pianipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana Rama Bisantoso ugi Rama Parsono dalah pianipun Rama Kasiyono ingkang lenggah wonten ing Bulawen ugi mboten kesupen katur para kanca para kadang tresna budaya mriginipun budaya Macapat ingkang dalu menika sampun tasih kepareng nyawiji kalian nak masuk kimantine seta wonten ing acara Macapatan Prompat RRI Ngajakarta. Makaten masuk kimantine seta wekdal kandur kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Ki Resi Seta. Salajengipun monggo menika Pak Kasiyono monggo.
2: Sugeng dalu Masuki Mantwi Nurseto.
1: Soho
2: sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana. Kula Pak Kasiyono Bulawen badhe ngaturaken tembang pocung madu sita. Tembang pocung menika kapethik saking serat Wedhatama. Kula aturaken kagem para kadang sutresna budaya Macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Inggih.
2: Nurawaru

0: Matur nuwun Dimas.
1: Injih.
0: Setunggal podo kemawon.
1: Ngaten nggih, matur nuwun Budini.
0: Matur. Dimas Dino Seto menawi kondur nderekaken sugeng kondur. Wilujeng dumugi dalem pinanggih karo garwa putra. Katur ingkang wonten studio. Monggo siap-siap cekar. Katur Ibu Praja Swasana ingkang miringaken Rama Kasiyono. Ibu Sumaryati, Romo Kamtiono, sedaya kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken Romo.
1: Inggih.
0: Monggo nderek nyekar. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Sikit ingkang paring kintun kula aturaken ing studio dalu menika monggo padhar moyo.
2: Injih sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
1: Sugeng dalu
2: madalu Kanjeng Praja Swasana. Kepareng badhe ngaturaken pupuh asmarandana gayut kalian mangayu bagyo ambal warsa kaping 270 Praja Ngayogyakarta Hadiningrat tanggal 7 Oktober 2026 dari 7 Oktober 1756 sampai 7 Oktober 2026.
1: Nggih,
2: kula awiti Mas Iman.
1: Monggo.

Mahargyo Ambalawarasandi.

0: Mekaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masugi mantwiner seta.
1: Nggih.
0: Menika kakinten kagem Bunda Dwija, Bapak Heri Sarjono. Lajeng Bapak Heri Sarjono, lajeng Bapak Sri Katon ugi Kirsi Seto, Bu Sri Utami, ugi Bu Supriyati, lajeng Mami Sartika Mongah, Bu Sri Utami, Ki Kumbakarna. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu. Matur nuwun Ibu Agianti rawuhipun nggih. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sungkono utawi Mas Rio Pamularsih, monggo wedalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Toso Kanjeng Raja Swasana wonten RRI Ngajakarta. Wonten dalu punika kula pun Mas Rio Pamular dari Bapak Sungkono saking Sibon badannya ngelihakan mau copat yang baru beliko nanti ini lo badan ngaturakan sekar tangan tangan capse belok padut barang ngatan romo
1: ji monggo.
2: Wengkir

日本bulan retak.

0: Mekaten Mas Sugiman, Suara Mufojo.
1: Nggih.
0: Munggah sekar pangajap sih belok barang.
1: Nggih.
0: Kendaraan sing sedaya rombongan para kromocopat ing Taman Sari Talimbantul ingkang dipunsepuhi menjenipun Romo Rongga Wasito sugeng mitangaken Romo paripurna ing dalu punika. So abdi dalem punakawan kemarto ing kraton Ngayogyakarta sedaya kemawon sugeng mitangaken ngantos paripurna ing mocopat dalu punika. Ngaten Mas Kiman.
1: Inggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sungkono tai Mas Rio Pamularse. Salajengipun monggo kadang kula werdha raka Mas Heri Sarjono kepareng rawuh dalu menika. Kula aturaken monggo.
2: Sugeng dalu rahi Mas Sugiman Winursito. Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Perjo Suwasoro.
1: Nggih.
2: Nuwun sewu. Kulo badhe nderek ngaturaken sekar dandang kulo lek suling kalih bodho kepareng kulo awiti. Upamane saputen esui kang sakolong

panutung tange cukle iku wujuden rukun karusane ngidap-idap bi nanging yen winudaran sadane ke ma temagampang tinuklean pan mangkono wujud titan nunggil kapti ringke datan po

utamane wong tinita

sapodo padha

0: Kapten Rai Mas. Sekar dandang kula lek suling kalih bojo.
1: Ngaten.
0: Kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang.
1: Monggo-monggo.
0: Dumateng Bunda Dwija ingkang pidalem ing Karangmaja. Dumateng Bapak Eri Wening Purnama. Dumateng Ibu Wagianti. Dumateng Bapak Parsono. Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Tri Harjito, Bapak Sri Katon, soho dateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana, kula ngaturaken matur nuwun. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nurseto, kula ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Mekaten Rai Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Raka Mas Seri Sarjono. Sampun kepareng rawuh regengaken giaran maca patandel menika. Pemenangin yang saking dalem wonten ingkang kepareng rawuh, monggo kula cawisaken malih wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Sugeng dalu mocapatan.
2: Sugeng dalu mocapatan.
1: Nggih.
2: Pak Sugiman Dinoseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Romo KMT Projo Suwasono.
1: Nggih. Nuwun sewu menika saking Magiri.
2: Leren.
1: Monggo Pak Suka buat dangu mboten rawuh.
2: Dangu mboten.
1: Nggih. Dados pundi pawartosipun? Sehat nggih, Pak.
2: Alhamdulillah sak menika sampun paringan sehat.
1: Syukur-syukur nggih,
2: nderek. Mata keluarga sehat.
1: Paringipun pengestu nggih.
2: Kira moga MT Projo Sarono
3: sehat nggih. Nggih.
1: Monggo paring menapa dalem menika, Pak.
2: Paring derek ngregengaken.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Kateng dangu mboten
3: ngereng-ngereng niku mungkin nek klem
1: wae. Ha nggih, monggo monggo masuk
2: aku. Iki dandang kula kali kodho mawon.
1: Nggih, monggo.
2: Sumurupa yen urip puniki lamun benjang mugi pralaya wong kesang pundi parane bebasan beksi mapur ujung saking kurungan neki sukmo nilar kiroko kalimring yang agung upami wong kesah sonjo yan sinanjan wong sonjo wajibe mule neng sorse bojo milo monggo poro kakang sami pilih kesan wonten alam dunya kebasan mung mampir ngombe minangka titahipun kang murping rat kang moho suci Yo kang moho kawoso moho asih tuhu milo monggo kadang mitra sami bekti mring Allah kang moho suci more antuk su parko matur nuwun Pak Iman Winarjito matur nuwun Rama Kanti Brodjo Sasono
1: nggih
2: ada lepas dan pangapunten
1: nggih
2: lan Pak Iman Winarjito sewu Romo Karti, Brodjo Sasono, sedaya keluarganipun paringan karayon.
3: Amin.
2: Boten wonten alangan setunggal punapa.
3: Amin, amin.
2: Ana kinipun momong putra ayah sageta lestantun sedayanipun.
1: Inggih.
2: Kula nyuwun pinaringan kesarasan sak keluarga kula
1: nggih. Amin, matur nuwun sehat
2: nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukap wonten ing Ngimogiri nggih. Mugi tansah pinaringan sehat. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran maca patan lan giaran sanesipun. Selajengipun monggo menika saking penjaringanipun Pak Samijo wontening wontening gamping ini kan, monggo monggo.
4: Selamat dan sukses katur penjenane Pak Toto
1: loh.
4: Selaku PA.
1: Wah inji main klien tuh kintun meni. inji dan saya mau meninggal klien tuh di kintun je Pak Samijo je. Matur nuwun monggo menaik badi paling macapatan monggo. Selajengipun menika saking Ibu Warsi. Monggo monggo kula aturaken wadhalipun.
5: Sugeng dalu Rama Sugiman duwene Roseto. So sugeng dalu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
3: Inggih.
5: Rama Sugiman.
1: Inggih.
5: Kula badhe nderek regengaken macapatan ing dalu punika. Kulo badhe nyekar micil tigang podo kepareng kulo awit inggih Rama Sugiman Dwinarseto
1: inggih monggo

Sayo terus sing ati sagung warga nih.

0: setan rumongso blinjani linggar jati kawiwitan cucuk baduk gowong bebanten tiga ranglenggono wis jajah mataun-taun gawe mlarat lan sengsara nilakake anak negeri telung atus seket warso negeri kita kajajai dening kumpeni pawat dan tetakang among takang sikap senjata saben dina kerja rodi nganti wungkuk yen loro ra ana tamba pepati meh saben ari lajeng setunggal ojo sekaripun sinom nalika londongra basa taun papat pitu neki ngapa mila ladan yojo tan maelu linggar jati la mesti bebayani Indonesia pan agung nulyo samiku mereka betengi betengi titoi pati pepuntone podo linggar dan sumolo mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun
2: Pak Iskandar.
1: Nggih, ingin pungkasan menika kula aturaken peparing saking Ibu Hus boten paring kinten menika yen namung sugeng dalu maca patan. Namung sugeng dalu Mas Gimantu Nurseta kalian Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana kula nyuwun nderek mirengaken maca patan. Remen sanget kalian maca patin nggih matur nuwun nggih. Pemenang ing monggo ingkang rawuh wonten ing studio sinambi ingkang saking dalem mugi kula cawisaken medalipun menika. Monggo Rama. Ing saking tang rawuh wonten studio monggo. Oh nggih, monggo. Sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan.
3: Nggih.
2: Prajasana.
3: Nggih.
2: Mas Winur Seto.
1: Nggih.
2: Kula saking Mejing Wetan.
3: Hehehe. Monggo.
2: Iya rukun berdua.
3: Injih leres.
2: Eh baji lelek melakukan mau sopatan sekalipun ganggang gulo.
3: Monggo.
2: Dino pasaran. Kau bangkang gangsa tunggal eh dino pon. Dino pon. Pitu urat naikin

0: Monggo nyuwun yang agung mreh jinangka kabeh setyanipun propangarsa sineng kuyung warga ugi ngleluri budaya luhung saged dongenaki batos. Makaten Mas Iman, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Darmoyo. Selajengipun monggo Pak Parsono.
2: Nggih, badhe nyekarep pucung Mas Iman.
1: Inggih, monggo.

0: Mekaten, Mas Budiman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Selajengipun Mas Samijo mila leres nggih menika wau. Matur nuwun. Pak Samijo monggo-monggo kula aturaken medalipun. Nuwun sewu menika radi mila nembe radi menawa trouble nggih. Inggih. Monggo kula aturaken menika paring kinten saking Pak Samijo kula wau monggo-monggo.
2: Selamat dan sukses katur panjenengane Pak Toto selaku PAW Kalurahan Trihanggo. Katur sekar pinanti.

0: Sang samyo sengkut kumregut ambangun murih lestari widodo memetri budaya Jawi. Makaten Mas Sukiman Dwinarseto kisah budaya mbok menawi ngengeti wekdalipun tumuli prayogi tumuli dipun pungkasi boten langkung nyuwun gunging pangaksama mbok menawi anggenipun sami nyekar wonten kirang saha lepatipun
1: inggih Rama.
0: Monggo Mas Sukiman
1: panaturaken panutup nggih.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Di kesempatan hari ini, hari Jumat Wage 9 Oktober 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budoyo, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pada pagi hari ini Rumah Tangga yang Kokoh dan Harmonis, yang akan disampaikan oleh Ustadz Subagio SAG MSI. Sutresno Budoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: batik babagan niti kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahiladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sutresno Budoyo Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati Mbak Kakung, Mbak Putri, Bapak Ibu, Pak De Budi, semua yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesempatan kali ini mari kita selalu menambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya karena anugerah nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi panjang umur, diberikan badan sehat, diberikan rezeki yang tanpa batas, diberikan oleh Allah keluarga yang komplit, bapak ibu, ada anak, ada cucu ya mbah, semuanya. Mudah-mudahan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua keluarga bapak ibu selalu diberikan barokah, diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mendoakan Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Sutresno Budoyo semuanya. Barangkali ada yang baru sakit, baik di rumah atau di rumah sakit Opnam ya. Saya doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Rasulullah menyampaikan, wala ta'jas, kalau kalian sakit jangan merasa lemah. Tetap makan obat. Minum obat ya, tetap minum obat, tetap makan teratur. Jangan khawatir, semoga segera semuanya sembuh. Baik yang di rumah atau yang di rumah sakit, yang paling pokok, jangan merasa lemah. Sedangkan keluarga yang baru, ada keluarga yang sakit, ya silahkan monggo tetap kita bersabar, karena ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, yang menunggu tetap sabar dan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, Sutresno Budoyo semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan kaitannya sama salah rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Wah, ini tema yang sangat sangat dibutuhkan semua manusia itu. Tidak ada orang yang punya angan-angan rumah tangganya bubrah, itu tidak ada. Ya Mbak Kakung ya. Mbak Kakung, Mbak Putri, Pak Dibudi, rak semuanya ingin toh. Keluarga itu dari awalan meniti rumah tangga itu sampai nanti kaken-kaken ini bahasanya Jawa ya. Dalam keadaan harmonis dan di Yogyakarta ini dan juga di mana-mana ya, Jawa Tengah itu. Saya kira sambil sama banyak para bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri yang usia sudah 75 tahun, bahkan 80 tahun itu, mereka tetap mesra itu. Mereka mengaji bersama, mereka bisa masih berolahraga bersama, makan bersama. Tentunya ini tidak lepas daripada yang namanya commitment dari awal berumah tangga itu. Terlepas dari itu, setiap orang masih punya juga dari awal pernikahan punya niat yang baik. Niat yang baik itu ditambah dengan berbagai macam masukan, ilmu, wawasan, pengetahuan. Semakin lama mereka semakin menikah, semakin matang dalam rumah tangga sehingga tidak ada saling gesek itu. Bila mana ada problem bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Nah itu ya yang kadangkala saya ini yang masih muda itu ngiri sama Mbah Kakung, Mbah Putri yang sudah sepuh, tapi mereka tetap ayom, ayem, tentram. Wah, ini yang sangat mengagumkan itu. Maka tentunya yang masih muda-muda Hendaklah suka kita ini meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta nasihat dan juga ambil ngibrah. Mengambil nasihat baik gitu, apa perumpamaan baik gitu, ibarat kan dari orang-orang yang mereka telah dahulu menikah dan mereka bisa meminum mahligai rumah tangga yang kokoh bagaimana. Kalau problem yang kita temukan selama ini, tentunya Bapak Ibu dan juga para sesepuh, Mbak Kakung, Mbak Putri ya, yang terjadi itu banyak pada keluarga muda sekarang ini ya. Usia 1-5 tahun ini usia yang sangat riskan, rentan itu loh. Mereka ini rentan menikah dalam peringatan rentannya karena apa? Di antara mereka satu, masalah tanggung jawab yang sangat kurang itu loh. Lagi-lagi mereka mohon maaf ya, kadang-kadang ada yang karena PHK sehingga tidak bekerja. Keputusasaan itu kadang-kadang menjadi hal yang menjadikan apa penyebab utama mereka menjadi retaknya dalam rumah tangga. Nah ini tentunya para ibu-ibu muda ya, putra wayah, Mbah Kakung, Mbah Putri itu ya, hendaklah bersabar manakala suaminya baru mendapatkan PHK. Ini di mana-mana terjadi Bapak Ibu ya. Artinya Sutresno Budoyo, di mana-mana akan kita temui problem adanya orang yang kehilangan pekerjaan itu loh. Cuma kalau dalam agama Islam itu kan tidak boleh. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masalah rezeki itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan sudah menyampaikan, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang menjadikan kamu, menciptakan kamu, dan Allah yang akan memberikan rezeki. Ini yang jadi masalah, yang jadi patokan kan itu kan. Jadi kokohnya rumah tangga ini kalau kita ini sama saling-saling punya keyakinan yang kuat itu. Ketika diberikan oleh Allah rezeki yang banyak ya disyukuri, kita banyak bersedekah, banyak infak nolong orang dan yang lainnya. Karena pada dasarnya laki dan perempuan yang mereka menikah sepakat berbuat baik pada tetangga, sebenarnya menolong pada diri sendiri itu. Maka konsepsi kita dalam Islam ini bagaimana setelah kita ini menikah tetap bisa menolong orang lain, berbakti pada kedua orang tua, baik pada keluarga dekat kita juga kita bisa saling ta'awun yang bagus. Dan memang sebenarnya yang namanya perbuatan baik kita ini akan menjadikan baik untuk kita sendiri, bukan karena Rasulullah sudah menyampaikan, Inna Allah fi amnil abdi ma kana al fi an khidbati akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong pada orang-orang yang mereka suka menolong pada orang lain. Jadi pertolongan kita dengan mali, mamanya, dengan mali itu harta kita itu ya, atau dengan afal tindakan kita, mamanya, itu nanti akan kembali pada personal yang menolong itu. Maka Bapak Ibu, Saudara Budoyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah coba kita mulai banyak menghitung diri kita ini, apakah kita termasuk keluarga yang sudah bisa berperan pada orang lain atau belum? Gitu. Apakah kita termasuk orang-orang yang cuek dengan orang atau kita sudah termasuk orang yang peduli pada orang lain, termasuk kemanusiaan dan yang lain-lainnya? Paling tidak kita peduli dengan keluarga kita, dengan keluarga dekat kita, dengan saudara kandung kita, dan pada tetangga dekat kita. Kan paling pokok kan itu kan. Maka rumah tangga yang kokoh itu, pertama kalau pendapat saya adalah fondasinya adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuhi rasa syukur pada Allah dan juga punya sifat sabar yang kuat ketika mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul menyampaikan ketika manusia diberikan kelimpahan rezeki, ini kan banyak yang mereka tidak bersyukur kan. Banyak yang kufur nikmat itu loh. Coba kita lihat dalam ayatnya dalam surat Ibrahim 34 itu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udhu nikmatal tuswa innal insana ladzulumun kafar. Aku Allah telah memberikan apa saja yang kalian minta saat muhu, ya kan? Yang kita minta pada Allah itu sudah diberi semua sebenarnya itu. Minta rezeki Allah beri, minta kita cukup bisa cukup, in rumah sudah diberi oleh Allah bisa buat rumah umpamanya. Yang belum sabar, yang laki-laki pengen jodoh dikasih jodoh perempuan, yang perempuan pengen jodoh laki diberikan oleh Allah juga jodoh laki dan perempuan, artinya sama kan? Pengen punya anak selama menikah, mereka punya anak dan duriah punya anak, cucu dan yang lain-lainnya. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Barangkali di antara kita ini ada yang sudah berumah tangga mohon maaf ya, ada yang belum diberikan keturunan. Ya sabar, kita diminta sabar itu. Karena apa? Ya memang rumah tangga itu ada yang seperti itu. Diuji oleh Allah, diberikan yang cukup panjang keturunannya, 5 tahun baru punya anak, ada. Leponan saya itu yang di Bandung baru 10 tahun punya anak, masya Allah gitu. Maka saya sampaikan, jangan sampai berpatah arang kalau belum punya anak. Berusahalah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ladu Nabi Yakari juga seperti itu. Usia sudah tua, tetapi sudah punya keanggapan yang putri sudah tua, sudah mandul, bahkan punya seperti itu. Tetapi ternyata Allah memberikan rahmat ketika di akhir kehidupannya, di usia yang sudah tua renta, justru malah istri Yakaria mengandung lahiran Nabi Yahya alaihi salam. Masya Allah itu. Ya tentunya untuk kita semua punya keyakinan bahwa apa ya, secara keyakinan ya, dan juga logika juga masuk, rakyat juga harus kita yakini. Kalau sekarang usia tuh 10 tahun kan secara logika gak mungkin kan punya anak. Logika kita pamannya sudah usia 50 tahun pamannya, apakah bisa masih punya anak? Ya kalau Allah naik, kenapa tidak, kan juga bisa toh. Saya punya bule itu yang sudah 48 tahun juga punya anak. Caranya sehingga antara adik dan kakaknya kan jauh sekali itu. Tapi ya gak apa-apa aja. Baik, jadi ketika kita ini ingin keluarga kita kokoh, pondasi iman kita berkuat, banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika mendapatkan musibah sabar, bersama saling menguatkan Bapak dan Ibu. Oke. Yang nomor dua, rumah tangga yang kokoh dan mereka tak hormat itu, kalau mereka ini bapak dan ibu mereka senantiasa saling menghargai. Seorang bapak menghargai pekerjaan istri, seorang istri sangat menghargai suaminya. Berapapun yang Allah berikan lewat pekerjaan suami, maka ketika diberikan istrinya, bu, ini hasil dari rezeki dari Allah untuk keluarga kita. Hendaklah seorang bisa mengucap alhamdulillah ya bapak, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kalau bisa seperti itu, masya Allah keluarga itu akan jadi harmonis sekali itu. Tapi kalau ibu menyampaikan berapa pak, 1 juta pak, kok cuma dikit papanya, wah ini nanti jadi masalah itu. Kadang-kadang seorang bapak itu kalau sudah di apa, sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, sudah capek, lelah itu, masih digeremengi itu bahasa jamannya ya. Coba bapak ibu, bapak aku, bapak putri pernah geremeng betul, yang muda tidak pernah geremeng ya. Geremeng itu bahasa orang apik jan itu, gedumel, geremeng atau apa, perkataan yang kurang baik pada suami atau pada istri. Sama ketika seorang bapak sudah dimasakkan oleh seorang ibu, ya, ibu sudah masak, ditanya, masak apa bu? Nyayur terong, pokoknya. Nyayur terong sudah di apa? Sudah nyayur, nyayur terong. Sebenarnya kalau kita ini menanam buah terong dan ibu sudah buat oseng-oseng atau apa ini kan, disyukuri saja. Disyukuri saja karena yang namanya orang apa, memasak ini kan sudah cukup apa, cukup lama kan, cukup berjuang dan yang lain-lainnya. Dengan apa kita ini memasak dengan sudah berupaya semaksimal mungkin, kok dicacat nanti ya, terjadi ya nggak benar itu. Yang terjadi juga masalah, masakanmu nggak enak bu, mamanya. Nah, ini jadi problem kan. Maka kalau hemat saya gitu, hendaklah setiap diri kita ini supaya saling pemahaman, saling mengetahui, saling menghargai itu menjadi salah satu unsur pokok dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Oke, yang nomor dua. Yang selanjutnya yang ketiga, komunikasi yang terbuka dan selalu jujur. Nah, jadi ada apa-apa selalu jujur dalam rumah tangga itu. Jangan sampai ketika kita ini ketika kita ini berumah tangga, ada yang saling menyembunyikan. Nah, jangan sampai ada yang saling menyembunyikan. Kalau rumah tangga kok saling sembunyi-sembunyi, wah ini gak bener. Pamannya yang laki-laki hasilnya berapa, mamani pun ada 5 juta dan yang lainnya itu. Tapi menyampaikan kepada istrinya, katakanlah hanya mamani pun hanya ini bu, hanya sekian ini. Nah, nanti jadi problem itu. Atau seorang ibu yang mereka suka apa-apa ada suami, uang udah habis pak, baru seminggu habis, katakanlah 5 juta atau pasti udah habis. Ini kan jadi masalah. Tapi terbuka, bapak ini seperti ini pak, pengeluaran kita untuk anak kuliah 3 juta, kalau bayar sekolah kan jelas kan. Jelas kalau untuk bayar kuliah kan gak ada masalah kan. Artinya untuk bayar kuliah sudah mereka ya banyak, jangan sampai kita ini banyak prasangka buruk pada suami dan istri, jangan. Maka perlu adanya keterbukaan dalam rumah tangga. Yang nomor 4, luangkan waktu yang berkualitas untuk kebersamaan dalam keluarga kita. Tadi bersama-sama, ada waktu makan bersama, ada waktu untuk cengkerama bersama, bahkan untuk bermain bersama. Ini menanam bersama akan menjadikan apa? Harmonisasi dalam keluarga kan semakin baik. Tetapi kalau tidak ada kebersamaan, ya yang terjadi kadangkala problem harus dihadapi secara bersama-sama juga. Yang nomor 5, saling menjaga kepercayaan. Bagaimana seorang bapak yang terpercaya, bukan bapak yang pengkhianat. Sama seorang ibu, bagaimana menjadi seorang ibu yang terpercaya dalam mengelola keuangan rumah tangga. Ini akan menjadi lebih harmonis dalam berkeluarga. Memang zaman sekarang ini Bapak Ibu, sutradara semuanya, ketika kita sudah sampai punya anak 1, 2 itu, nanti problem akan semakin banyak, pengeluaran semakin banyak. Kadang 2 orang bekerja semua, ini juga kadang-kadang juga pas ya. Maka saya berharap pada keluarga muda terutama, tingkatkan kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian Allah Azza wa Jalla. Dengan kebersamaan itu, senantiasa berharap mohon pada Allah, mudah-mudahan ada problem sedikit akan diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyalahkan satu dan yang lainnya, akan menimbulkan problem baru. Selanjutnya tentunya, harmonisasi dalam keluarga itu akan baik manakala mereka bisa mengatasi konflik dengan cara kedewasaan, bukan seperti anak-anak. Nah, kalau anak mereka saling diam, ini anak-anak. Tapi orang tua, kalau mereka ini ada problem, kita bersama-sama ngomong, tadi cak kemana.

satu kunci harmonisasi dalam keluarga. Tetapi kalau seorang bapak yang mereka tidak terlayani dengan masalah ini, wah ini jadi masalah itu. Bapak-bapak bisa menjadi motivasi dalam bekerja ketika mereka terlayani dalam masalah seksual pada dalam rumah tangga itu terlaksana dengan cara yang baik. Kan itu ibadah ya. Bukan berarti harus setiap malam, enggak, tapi menyesuaikan dengan keperluan kan. Lebih-lebih yang masih muda, yang masih aktif kan, ibu kan enggak mungkin melayani setiap malam karena apa? Barangkali ada yang baru main kan enggak bisa kan, itu malah terlarang kan. Maka pemahaman dalam bidang agama ini perlu bagi yang keluarga muda itu harus dipahamkan sehingga mereka tetap baik. Jangan saling memaksakan kan, tidak baik. Mohon maaf ya. Yang terakhir kalinya adalah saling membagi tanggung jawab dengan rata dalam rumah tangga. Latihlah anak-anak kita ini untuk bisa bekerja membantu orang tua, bisa meringankan beban orang tua. Anak itu kalau dari awal sudah malas, ini jadi orang tua juga malas. Dan orang malas itu nanti miskin itu. Jarang-jarang para pemalas mereka jadi kaya raya. Hanya anak-anak yang dari awal sudah mereka jadi anak yang bekerja keras, suka membantu orang tua, ini yang punya potensi dan jadi orang yang kaya dan cukup dalam kehidupannya. Sampai sekian, semoga banyak manfaatnya. Penuh harapan pada Allah SWT, mudah-mudahan memberikan barokah, kita semua diberikan panjang umur yang barokah dan manfaat, dan jadikan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, sistem transportasi bus sekolah layak anak Sibulan di Kabupaten Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan dalam operasionalnya. Setelah lebih dari satu tahun hadir melayani masyarakat khususnya pelajar di Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Sleman, Rosalina Setiawardani menyebut, armada bus pada koridor 3 dan 4 sudah berusia cukup lama. Kondisi tersebut membuat sejumlah fasilitas seperti pendingin udara atau AC tidak berfungsi dengan baik dan dikeluhkan penumpang. Selain itu, kenaikan harga BBM disebutnya juga menjadi kendala. Lantaran armada tersebut menggunakan plat kendaraan berwarna merah di mana tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Beralih ke informasi lain, keterbatasan lahan bukan menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat masyarakat, salah satunya di Kota Yogyakarta. Melalui tekad dan semangat terus berinovasi, kelompok tani swaka Ton Asri Wirobajan Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya melakukan panen raya padi, memanfaatkan lahan terbatas dan barang-barang bekas seperti galon air, pertanian terpadu dibangun di tengah-tengah perkampungan. Anggota kelompok tani swaka Ton Asri Murharjo menceritakan, awal mula dibentuknya kelompok ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan padi dengan media galon bekas ini baru dimulai sekitar 3 bulan lalu. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: disiarkan dari Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Berompat raring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya, selamat pagi. Sugeng enjang katur dumateng Sutresno budaya. Wonten ing pundi kemawon, mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan, kabagas warasan, tansah sehat lan mugi tetep semangat kanten ya Sutresno budaya. Kangge kiyaran wonten ing wekdal menika dinten Jumat Wage 9 Oktober 2016 sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dari akan wonten ing kiyaran Matuk Gathuk kirang langkung ngantos tabu pintu enjing makin Yesus Sutresna Budaya. Semoga dumateng panjenengan wonten ing enjing menika sinambi menapa kemawon nggih ta, monggo-monggo Sutresna Budaya saged nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk tentunya dengan pertanyaan yang gampang-gampang saja. Santai mawon, sing penting gayeng, sing penting jawab bareng lah ngaten ta nggih. Kota Baru sudah cerah luar biasa, alhamdulillah nggih. Mugi-mugi di daerah panjenengan sedaya Sutresna Budaya juga cerah selalu begitu nggih. Monggo dumateng panjenengan Sutresna Budaya ingkang kepareng nyawiji. Lha tampil lumantar telepon wonten ing gangsal kalih kalih setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 0809 01 sekawan 066. Pertanyaan untuk hari ini Sutresna Budaya sudah saya share di WhatsApp nggih, dan juga yang belum tahu saya bacakan pertanyaannya. Sing penting napa gayeng sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke dijawab bareng gitu. Hai. Pertanyaan untuk hari ini. Di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik. Nah, yo, monggo iki anu jawabane tak bantu ana pitung huruf. Wah, pitu huruf tengahe huruf A. Nah, kira-kira apa? Pun tak kei clue jawaban kudune gampang nggih to. Monggo Sutresna Budaya. Di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik. Monggo ingkang lumantar telepon gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Sugeng enjing Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjing Matuk Gathuk.
0: Mangga-mangga.
1: Sugeng Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih, sugeng njeneng Pak De Paimen iki.
1: Nggih, sehat ta, Mas?
0: Astunipun Pak De iki sehat, sedaya keluarga nggih, Pak De.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Herman yo sehat.
0: Ah, nderek remen.
1: Nggih,
0: nderek remen
1: sehat. Iki Pak Nojo tak tinggal.
0: Heeh, ditinggal wae, Pak De.
1: Nggih, kula bareng Mbak Siti.
0: Heeh, ta yen malah romantis ya.
1: Anggen ning mangke sing jawabke Mbah Nojo.
0: Oh, aku tetep nunggu Mbah Nojo.
1: Anggen ngenteni niku sing pinter jawab e. Aten tak jawab rame-rame ngoten ya mesti salah.
0: Kok mun yakin salah to ya. Nggih Pak De, matur nuwun, matur nuwun. Nah, Pak De Paimen kula wonji. Sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Sugeng enjing Matuk Gathuk di makku.
0: Ya.
2: Kak Jurjan.
0: Wis mulih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: dinasku SPW. Tante Kuagiyati dari Kayangan.
2: Sehat
0: ta Tante? Alhamdulillah sehat. Tante Kuagiyati uki sehat ta nggih?
2: Sehat niki nembe goreng tempe.
0: Waduh, goreng tempe kula pesen sing garing bapak men nggih.
2: Kok engko tak ngengei papat.
0: Ya ora apa-apa, papat lumayan ya. Meso kok ya. Timbangane ora.
2: Salam lho,
0: dari Mas. Dari siapa?
2: Dari Bapak mantan pejabat Polres Gunung Kidul, Bapak Sutiono.
0: Bapak Sutiono, ya matur nuwun Pak Sutiono, mugi tansah sehat, monggo nyawiji.
2: Pagi pokoknya njenengan dereng muncul dereng napa kesah saking teras.
0: Matur nuwun Pak Sutiono nggih.
2: Lah nek pagi kan pejabat teras sak niki.
0: Oh, nggih, heeh. Menisuk ning teras.
2: Jana ae. Kula iki mangke jawabe sing bener mawon kae dimaksud sing ganteng ya.
0: Ah sing bener napa kok ya?
2: Rampok.
0: Ya dicoba dulu. Sinaosa cen meng kleru.
2: Apa kuwi sing tengah dikai huruf A?
0: Di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik. 7 huruf tengah huruf A. Napa ayo? Ora oleh goreng tempe.
2: Wes anu we. Sama-sama.
0: Yes, pada-pada ya. Nggih. Kata jam
2: sama-sama ya. di Masku.
0: Nggih, Bu Agiyati.
2: Nggih, ngaten mawon. Dadah.
0: Dadah, matur nuwun Tante Agiyati. Sugeng enjang matuk gaduh.
3: Bengi su.
0: Matuk gaduh. Matuk
3: gaduh.
0: Sugeng iso Mbak Anji.
3: Ketemu Mas GLSTW meneh.
0: Ketemu lagi Mbah Naya lagi.
3: Pokoknya tetap seneng karo ketemu ambine kan tetap semangat.
0: Ya, aku tetap kudu semangat ya Mbah Naya. Ya,
3: guyu rasa tuku.
0: Ora tuku, utang.
3: Guyu rasa tuku. Pengen jajan ya kudu bayar dhewe-dhewe.
0: Ah, bayar dhewe-dhewe ra usah melu kancane.
3: Ya to Pak Sipai Min. Heeh. Dan ora gelem enteni to.
0: Ya ditinggal jarene, Mbak.
3: Mbak Siti karo Mbak Ase Goprak tak tunggu iki ya.
0: Nah, ini ditunggu jawabane saja.
3: Oh iya ya, besok iki nang salam saka Pak Naryo Purbasari.
0: Pak Naryo nggih matur nuwun. Yo,
3: kepen banget karo Mas Anu iki Mas Gilang.
0: Oh, alhamdulillah matur nuwun, mugi tansah sehat sedaya.
3: Mugi wiro gendeng.
0: Inggih.
3: Jawab aku.
0: Napa, Mbak?
3: Ke Ramas.
0: Hai. Kok ya ke Ramas piye? Iki le tok ten pundi ayo.
3: Wes pokoke nek golek nang isor wit kana mau. Pokoke ngono wae ya.
0: Ana ya, Mbah.
3: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo. Sugeng njang matuk gaduk.
1: Sugeng esok matuk patek Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Monggo sugeng njang Pak Bambang Sutarno saking Purworejo.
1: Eh, langsung jawab nggih.
0: Monggo Pak Bambang.
1: Niku 7 huruf ya?
0: 7 huruf tengah huruf A.
1: Nah, itu bukan di sama mandi toh. Jadi jawaban saya kami ya mau kalau kerana
0: melu. Pak Bambang matur nuwun. Sugeng enjang matuk gaduh.
3: Sugeng enjang matuk gaduh.
0: Monggo sugeng rawu dalam Kumbakarna menika.
3: Terus sing nampi dalam Sutawiyasan.
0: Nggih. Sami sehat jeki.
3: Alhamdulillah wis sapit pitan ketok kecamatan.
0: Alhamdulillah.
3: Ketok puskesmas. Wah, kota gede.
0: Ya, derek remen iki.
3: Mate loro kota gede iki loro ya
0: Mas. Oh, dua to.
3: Kota gede satu rong kota gede dua.
0: Wah, kan kula ya siji loro.
3: Oh ya, sori.
0: Pada.
3: Ya. Pokoke aja ngerokok ndak ketibanan klembak. Bukune.
0: Heeh, ora oleh ya.
3: Piye?
0: Mboten angsal to niku.
3: Aja ngrokok.
0: Ora oleh pokok panjaki ya.
3: Iya ndak ketibanan klembak bukune nang perpustakaan sih.
0: Heeh, buku kabeh rawan kebakaran tidak boleh.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang matuk gaduh.
1: Sugeng enjang matuk gaduh.
0: Monggo.
1: Nih, bersah masuk nih,
0: yo. Wah, jauh-jauh dari Berbah.
1: Nggih.
0: Kawe jam pinten wae sing Berbah?
1: Jam 06.30.
0: Yo ya mrebut tenan jeniku. Kae terus jawabane napa saking Berbah niki? Ampun tebe-tebe.
1: Jawabane niku pacaran.
0: Ora oleh niku ya, Kang.
1: Iya, mboten asal.
0: Mboten asal.
1: Bos perpustakaan mboten asal.
0: Mboten asal. Heeh, pokoke baca buku. Nggih,
1: kawan.
0: Ya. Matur nuwun. Ya, ora oleh pacaran nggih. Mboten asal nggih. Matuk gaduh sugeng enjang.
1: Yang
0: masuk gaduh Mas, Mas Gilang
1: jalan sama
0: monggo Mbah Celep.
1: Oh, sama Mas Gilang ya
0: monggo Mbah Celep.
1: Nah, kita jawab
0: kenapa Mbah?
1: Dan perpustakaan itu mboten itu podo gojekan
0: yeah. Ini pitung huruf kenapa mboten?
1: Oh,
0: ya. Nek ya ora apa-apa ya, Mbah, nek ya ora oleh gojekan. Ya, ora oleh rame ya, Mbah. Ngaten nggih. Matur nuwun. Nggih. Ora oleh do gojekan nggih. Matuk gaduk sugeng enjang.
1: Matuk gaduk sugeng enjang.
0: Monggo sugeng enjang.
1: Nggih, sehat-sehat Mas Gilang.
0: Pangestunipun. Sak kudu
1: nek
0: sehat ya, Le.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Oh, riku tesih redup.
1: Redup e.
0: Nggih to.
1: Aku wis akeh mendhuwen lur ngudan
0: meneh. Oh, nggih, kalau wingi nggih, Jogja kalau wingi mendhu ning dereng Jawa.
1: Nggih. Oleh ta melu jawab mah dijawab mau napa pacaran.
0: Nggih, ra oleh. Gojekan nggih mboten angsal.
1: Lah noyo mau apa?
0: Lah noyo mau anu, keramas.
1: Keramas. Ya ya pitu bener. Nek ya kok iki ra cocok karo perpustakaan.
0: Sing cocok napa, Le?
1: pertanyaan iki sing ora ono nang Google ngene iki. Mikir tenan.
0: Niki ora ono ta, Lek?
1: Ora ono.
0: Ning mbok mari
1: ya ora oleh.
0: Mbok mbano ya wae tok saka pundi ya.
1: Ayo menarik ya ora oleh.
0: Ora oleh.
1: Nari nganu niku bukune. Melamun ya ora oleh.
0: Ha kok ora oleh melamun ya ora apa-apa.
1: Ya ora oleh. Aja melamun aku. Eh, kudu wae matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun, Lek Rimbang. Sugeng enjang matuk gaduh.
4: Sugeng enjang matuk gaduh. Mas Gila. Sehat Mas Gila.
0: Pangestunipun. Monggo-monggo niki saking Kulon
4: Brosot Pak Mujiono.
0: Nggih, saking Brosot Pak Mujiono sami sehat nggih sedaya keluarga.
4: Alhamdulillah, jenengan
0: sami. Pangestunipun nggih Pak Mujiono. Monggo Pak Mujiono niki, jawabe menapa menika?
4: Bah niku mboten angsal pacaran.
0: Mboten angsal pacaran terputi-puti mboten angsal.
4: Angsal.
0: Ngaten nggih Pak Mujiono. Matur nuwun, matur nuwun Pak Mujiono. Sugeng injang mantuk gatuk.
1: Sugeng injang mantuk-mantuk gatuk-gatuk.
0: Mantuk gatuk, sugeng injang monggo-monggo.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Dan mlebut mboten niki.
0: Mboten sah riku mawon.
1: Oh ya ora apa-apa, sandalku ya kibul kok.
0: Nggih, sing kadhewan mawon nggih bengak-bengok. Mentanggane krungu to, Lek?
1: Tangge, aku ini naik sana berbagi tanggane ya orang kondang.
0: Ah iya kondangnya kini berbagi tanggane je.
1: Iya, nyetel masuk gatok kita serok je, jodoh pengen ya men tanggane.
0: Men nganggu saun. Alhamdulillah sehat sedaya Lek Pak Edi ugi yulegi sedaya keluarga tansah sehat nggih.
1: Alhamdulillah kula yulegi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya gegrakat nang pasar.
0: Nggih pun mrupet ya Lek Pak Edi ya.
1: Nggih. Kula ku kamo kok ra ngampiri dengaren.
0: Siapa?
1: Halo. MJ.
0: Saiki wis ijen wani.
1: Oh, ayo lali.
0: Wes glidik.
1: Nek wingi esuk ngampiri aku ora iso mlebu. Iki mau ndangan ora ngampiri malah ngrimbangke aku.
0: Saya tua saya glidik.
1: Iya. Ora apa-apa sok tanggal 17 ketemu ya, Mbah MJ.
0: Karena ndi ta iki?
1: Ah, sore wani ngene nek bisa ginem kono nek tanggal 17.
0: Jos pokok men.
1: Boleh siapa yang mau ikut monggo silahkan.
0: Sing penting wani ya.
1: Hubungi nomor di bawah ini.
0: Andi orang kaya ya-yaan tenan nak lewat iki.
1: Ya iya. Monggo lek jawabane ya ora ngerti kok Mas, sing penting apel gitu.
0: Bol yang ngarep ora ngerti to.
1: Ya iya ming arep umuk ora ngerti kok ya ndak nelpon barang.
0: Lah apa sing penting umuk.
1: Oke, makasih matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Lek Pak Edi. Sugeng enjang matuk gatuk.
5: Ya matuk gatuk gentenan kakang niku.
0: Eh, iki kakang ne bareng.
5: Ha iya. Mau wis omong kok anu ya Kang ngono
0: kok. Kang Senan ya.
5: Oh iya.
0: Lek Yanto sami sehat to nggih.
5: Alhamdulillah, ngomong wis renteng iki Mas.
0: Alhamdulillah.
5: Nggih, salam iki istanehke salame kanca-kanca Klitian.
0: Aku ora isih do mampir awane panis banget.
5: Oh, ngene Bali rada awan ngantuk barang aku ya.
0: Nggih.
5: Ya aku tak melu jawab.
0: Napa, Lek?
5: Aku iki kelonan ya ora oleh, kelonan iki padha wae pacaran.
0: Ora oleh kuwi nang
5: ngendi-endi. Reban iki ya teturon ya ora oleh.
0: Apa ora oleh apa?
5: Ora oleh.
0: Sampai gletak delit.
5: Oh, oleh. Heeh, iki ono iki ning anggon Mbah Google iki sok omong. RR iki pertanyaane sok aneh ngono ya Mbah Google kowe.
0: Mbah Google ora ngatasi.
5: Oh, jawabane sok aneh ngono lho, jan yo tenan. Pokoke nek RR iki kok isi tenan sing penting gugu guyon.
0: Atur nuwun
5: Mas Gila. Ya,
0: matur nuwun. Waalaikumsalam. Ah, tenun Lek Yanto wonten Gregol Soyegan. Sugeng enjang manduk gaduh.
6: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Mangga.
6: Intan.
0: Monggo niki saking Mejing.
6: Nggih. Yeah.
0: Nah, kirukun.
6: Sugeng Werdo.
0: Engga tansah sehat bergenggeng teges. Oh nggih.
6: Nggih, kula nyobi japan kula ngobrol.
0: Ngobrol.
6: Nggih.
0: Ana niku tengahe ae kirukun.
6: Niku o kabeh kok.
0: Angge berarti klentu.
6: Oh,
0: kuwi kudu akeh mangke kok padha. Matur nuwun kirukun, nggih. Mboten ana apa sing penting masuk absen jajap.

0: Mulai gatang ya wis membengkak ya.
1: Lah makanya wis ngono bae.
0: Gitu ya, Bu.
1: Anu, kancaku nek yamannya Bu Eni itu suruh nyenggol nek ngene iki.
0: Bu Eni di mana? Di mana Bu Eni?
1: Di Playen.
0: Oh, di Playen.
1: Sama Pak Budi Rahono.
0: Oh, Pak Budi Rahono.
1: Nggih, mboten mawon, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora oleh masak ning perpustakaan, Ji. Sugeng kejang matuk gaduh.
2: Sugeng Enjang matuk gaduk Mas Gilang Sutawiyasa sing bagus.
0: Aduh aduh. Iki saking candi Borobudur apa?
2: Nggih niki teng pucuk candi, gek tengok-tengok.
0: Gek mentit tenan pucuk ing candi Borobudur.
1: Mangga sunrise.
0: Wah, napa sunrise?
2: Yes.
0: Rice niku sego lho. Mangga-mangga Mbak Nawi, Ibu sami sehat to nggih.
2: Jawabe rebahan mboten mawon.
0: Rebahan mboten angsal napa?
2: Nggih, sing penting huruf pitung huruf A tengah A.
0: Ngaten.
2: Salah ngono yo biasa.
0: Pun biasa ya, Mbak.
2: Nggih, pun biasa.
0: Matur nuwun Mbak Nawi nggih.
2: Matur nuwun sugeng ayahi tugas ngantos paripurna, sehat lancar rezekine.
0: Matur nuwun Mbak Nawi. Lestari budayaku, matur nuwun nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Mangga.
3: Disaken lopati.
0: Mangga Pak Sawiyo nggih.
3: Leres.
0: Ah, mangga Pak Sawiyo sehat to nggih. Bangga setuni pun Pak Sawiyo. Monggo niki Pak Sawiyo.
3: Kali paket.
0: Napa?
3: Kali paket.
0: Kali paket. Oh ngaten jawabannya niku. Kula kunci. Sami matur nuwun Pak Sawiyo. Sugeng enjang matuk gaduk.
4: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Monggo sugeng enjang. Monggo Mbah Lurah napa niki? Wah sampun berebut Mbah Lurah. Sami sehat nggih Mbah Lurah.
4: Alhamdulillah Mas Gilang. Bapak Ibu sak keluarga sehat teng ya.
0: Pangestunipun Mbah Lurah saya sehat.
4: Ibu kemar pro pada Bapak Ibu sedanipun pipi laringan sehat luar biasa.
0: Amin Mbah Sukap. Nggih. Monggo niki Mbah Sukap jawabane napa?
4: Pacaran
0: mboten nang pareng niku
4: nggih. Mboten pareng kok.
0: Matur nuwun. Sami matur nuwun. Nggih. Sugeng enjang matuk gaduk.
5: Sugeng matuk gaduk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo. Tamu tebih niki monggo. Simbahmu.
5: Di dalam perpustakaan itu boleh belajar.
0: Yang tidak boleh
5: ini dibalikkan ini pertanyaannya. Apa,
0: pertanyaannya di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik kok malah boleh.
5: Mula diperbolehkan niku, belajar.
0: Niku saking bingungnya terus gawe pertanyaan dhewe.
5: Lagi.
0: Ngaten ya Mbak Mus.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Mbak Mus. Nggih, mboten napa. Khusus Mbak Mus wis ada-ada ya rapo. Sugeng enjang matuk gaduk.
6: Sugeng enjang matuk gaduk. Ini saking Mbak Dewi.
0: Sinten?
6: Mane Parenggal.
0: Mbak Dewi.
6: Nggih.
0: Wah, monggo Mbak Dewi di mana ini?
6: Di Sorogenen.
0: Sorogenen.
6: Nggih.
0: Monggo. Nggih Mbak Dewi.
6: Anu ndak ragengaken nggih, Mas.
0: Monggo Mbak Dewi sami sehat to nggih sedaya keluarga.
6: Alhamdulillah
0: ndak remen Mbak Dewi.
6: Lah anu.
0: Napa niki?
6: Boten asal pacaran.
0: Nggih. Ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun Mbak Dewi wonten ing Sorogenen niku nggih. Sugeng enjang matuk gaduk.
6: Halo matuk gaduk, ramene ra umum.
0: Hai aku kudu rame. Mangga ya apa iki?
6: Rungi pasar iki.
0: Heeh kaya rame kene timbangane pasar gonku. Ya jenenge yo golek brambang bawa gak murah-murah yo.
6: Dong garunge.
0: Ayo tuku kok mengkon nguncang.
6: Apa tuku?
0: Ayo tuku ya kelek iki golek mendir ya.
6: Sama mentok garunge.
0: Mangga yu muda, sami sehat to nggih yu.
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Eh, aku tuh pencet-pencet lho.
6: wong lega.
0: Ane iki pun lega gak diguyang.

0: sampai jawab wis pokoke.
1: Ayo. Ayo wis biasa ora iso jawab.
0: Mas bilang iki nek nang geran perpustakaan ora entuk pacaran.
1: Yo ora oleh nang ngendi-ngendi yo ora oleh kok yo ora apik niku.
0: Ora
1: entuk. Ora entuk,
0: heeh. Langsung wae ya.
1: Ya.
0: Oh ngono wae.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yo muda. Jare Mas Gilang ora oleh pacaran. Sugeng enjang matuk gaduh.
2: Mato kato nah. Aku salahnya. Tambah ilmunya ya. Tambah ilmunya.
1: Tambah ilmunya.
2: Jossi penyaknya ya. Om Gilang
1: Tambah bingungnya.
2: Tidak, aku tidak ingin terjebak untuk kedua kalinya. Ini ayam terbuat dari
1: Hanita. Gak yaisnya dungket tak ya iki ya.
2: Sampai kiamat ku ingat selalu.
1: Sajai ora trimo dan belas ora trimo nek ini.
2: Gak saya logika. Bagian jawab.
1: Kenapa jawaban ini?
2: Kalau kami, kok gak nganu telus buat buat cabai. Dalam perpisahan tidak boleh geramat. Ah,
1: meng melu-melu Mbah Noyo Raule.
2: Ngawur, ibu cerita. Dek niku konsen gojekan silogisme niku sering ngetren niku nene.
1: Ora oleh iku ya. Ame melu liyane liyane liyane.
2: Ramas ya.
1: Dadah, matur nuwun matur nuwun. Prof Aldi, wah jar. Wah, saya suwe wis kalah ngeyel aku karo Prof Aldi. Ya ora ya kalah-kalah tak ngalah ya Prof ya. Jee matur nuwun sutra nabutai kang sampun nyawiji lumantar telepon jabi mangke pun lajengaken malih nggih ingkang lumantar telepon menawi tasih wonten wekdalipun mangke pun lajengaken ugi ingkang lumantar WhatsApp matur nuwun sangat sampun sami nyawiji ingkang lumantar WhatsApp sampun kathah menika sutra nabutaya mangke kula bengak setunggal mangke setunggal istirahat terlebih dahulu satu nomor lagu menika saking Abah Lala wonten mumbul dhuwur menika nggih sutra nabutaya tetep nyawiji wonten ing ngatur giaran matuk gaduh.

0: Dek, gendruk.
1: Napa, Mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis toh. Kok durung mangkat sekolah toh, Nduk?
1: Kula dereng disangoni ibu, Mbah.
0: Oh. Durung diparingi sangu toh. Nyo, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik. Aku diparingi duit simbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya. Ning ngene-ngene lho. Kok malah mlayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi arta kali simbah. Ngono. Duit kuwi basa kramane arta. Hah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi arta simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun kae matur nuwun.

0: adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirap kayu ulin.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Berumah tadaring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing kegiatan Maduk Gadok lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Nggih sutresno budaya sadherekipun ing mangke kula bika ingkang sampun sami nyawiji lumantar WhatsApp menika nggih. Badhe katerake salah setunggaling informasi gayut kalian CKG menika nggih, cek kesehatan gratis. Nah, awit menika wonten optimalisasi cek kesehatan gratis utawi CKG yang merupakan salah satu langkah penting menika dalam meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Melalui program ini tentunya masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini tanpa harus menunggu munculnya gejala penyakit. Nah, pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi berbagai macam risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan juga gangguan kesehatan lainnya, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat tentunya. Agar program cek kesehatan gratis menika berjalan optimal, diperlukan tentunya kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Pemerintah perlu memperluas akses layanan pemeriksaan kesehatan, meningkatkan sosialisasi, serta memastikan fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Di sisi lain juga masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan program ini dan juga menerapkan pola hidup yang sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan, serta beristirahat dengan cukup. Dengan demikian tentunya CKG tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan kesehatan saja, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menuju Indonesia Emas 2045, kesehatan masyarakat menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan juga berdaya saing. Generasi yang sehat akan memiliki peluang lebih besar tentunya untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, optimalisasi cek kesehatan gratis perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan pemerataan akses dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Melalui upaya tersebut, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga, sehingga cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, maju, dan sejahtera pada 2045 dapat tercapai. Begitu sutresno budaya tentunya selalu menjaga kesehatan diri pribadi dan juga keluarga, dan tentunya ciptakan pola hidup yang sehat, ngaten ya sutresno budaya. Kita lanjutkan lagi yang sudah hadir di WhatsApp menika sutresno budaya, sudah banyak sekali yang bergabung dan mencoba menjawab yang benar. Dengan pertanyaannya tadi di sutresno budaya, di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik. Pitu hurufe pitu nggih to, tengahe huruf A. Nah, monggo bisa dijawab. Menapa menika jawabanipun? Kita buka satu persatu dari sutresno budaya yang sudah mencoba menjawab yang ada di WhatsApp menika nggih. Ibu Sri menika nggih. Oh, nggih, bergabung saja, matur nuwun. Mas Teo Magelang jawabannya dilarang. Dilarang menapa menika? Dilarang masuk. Pak Amin di Sewon merokok, mabuk, berjudi. Itu di mana-mana tidak boleh ya Pak Amin, tidak hanya di perpustakaan. Mboten bareng mabuk, mboten bareng judi, mboten bareng merokok ugi. Matur nuwun. Pak Efek Suwondo di Kalasan, pagi Mas nderek jawab belanja. Ya, matur nuwun. Salah jengipun malih menika wonten Mbah Mulya di Nagatirta. Selamat pagi, nggih. Gaduh tidak boleh. Oh ya, Mbah Mulya Nagatirta, terima kasih. Bu Amin Wono Salam Sukarjo ngaglek jawab tidak boleh berisik. Makasih Mas Gilang, nggih, tidak boleh berisik ya. Salah jengipun malih menika Pak Bu Nur Susilawati menika nggih. Tidak boleh pacaran, mekaten Mas Gilang, matur nuwun. Salam budaya lestari budayaku. Pak Agus Prastowo menika nggih, dolanan ora oleh dolanan. Nggih, dolanan ora apa-apa, sing penting ora rame ya. Balan tambah bantu lho iki dolanan, matur nuwun. Dolanan iki oleh anggere ora rame ya. Bawa kiran, coret-coret di buku perpustakaan. Coret-coret iki berapa huruf kuwi, mbuh. Salah jengipun malih. Sugeng Kejeng Mas Gilang, salam sehat, saya coba menjawab becanda. Oh, becanda 7 huruf tengah A. Ning ora ana R. Sugeng Makaryo. Matur nuwun Oma menika nggih. Salah jengipun malih menika Pak Sutarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya keramas, matur nuwun Pak Sutarno nggih. Ibu Jumirah menika Sugeng Kejeng Mas Gilang, Bu Jumirah wonten ing Waras Sariharjo nderek jawab jawaban kula pacaran. Mbah Mudi Girimulyo Sugeng Yamado Gado nderek jawab niko ceramah. Salam budaya, lestari budayaku. Salah jengipun menikah wantan Ibu Dwijo Ingkarang Mojo. Di dalam perpustakaan tidak boleh berisik atau tidak boleh merokok. Ya, itu saja jawaban saya. Yud, maaf yang penting absen. Gim, Mbah Yud Dwijo, maturnuun, tanza sehat. Mbak Anggun jawab tidak boleh keramas. Salah bener, wis os manut wey. Ya. Salah jengipun malah menikah Bu Yayu wantan jalan Paris menikah jadi absen jawab tidak boleh keramas. Oh ye, Pak Nuryana Haryadi melawak. Ya, Pak Bambang Sutarno kalau matur nuwun sangat. Basuro Hargolawu tidak boleh apa gitu, tidak boleh kurang T. Napa nih Basuro? Ya, matur nuwun. Mas Pri di Playen menikah memakan, gih matur nuwun. Pak Barno wantan yang tempel menikah. Sugeng Ijang, Mas Gilang, tidak boleh keramas. Oh ya. Bu Azumi, bercanda tanpa R. Mbah Jio, matuk gaduk. Tidak boleh berisik atau gaduh. Mbah Bejo, tidur. Masih orang boleh turu. Kan, boten rame. Tidur ya. Bu Widyaning sih. Melamun, boten nopo. Yang penting boten ganggu kancane. Lemoca buku, gitu. Salah jengipun Mbah Noyo keramas ya kayak mah ya Mbah Agi. Pak Untung Raharjo menikah je tidak boleh berantem Om Gilsut. Gih bener niku berantem neng orang neng perpustakaan niku Pak Untung gitu. Ten pun dipapane anteman-antemane boten parang gitu. Mbah Giman tidak boleh makan dan minum je. Mas Guru Kadipiro berisik atau ribut dan juga makan atau minum emil kah banget. Matur nuwun. Pak Bukiran Boyolali jawab bercanda Mas G. Matur nuwun. Ibu Wit Sorobayan Mas Gilang Yogyu disik jawabanku tidak boleh memasak Sugeng Makarya. Matur nuwun. Pak Kelik menikah di dalam perpustakaan tidak boleh kelakar. Harus serius gitu Mas Gilang jawaban saya. Matur nuwun. Salam budaya lestari budayaku. Salah jengipun malih menikah Pak Toyong luar menikah tidak boleh rebahan. Mboten ana rebahan niku asal gitu. Nggih sing baku mboten berisik. Mbak Sidi jawabannya keramas, Mas Haris jawabannya keramas. Wo, padha nggih. Pak Untung menikah jawabannya bercanda. Nggih matur nuwun Pak Untung wonten ing Jalan Tamsis. Pak Enggar balapan. Kayak sinten sing ajeng balapan ten perpustakaan to Pak Enggar. Matur nuwun. Pak Cahyadi Gunung Kidul pacaran jing. Ibu Sunar selamat pagi Ibu Sunardi dari Semarang mengotori yo aneh nonton punti nih Ibu Sunar jing. Pak Gading jawabnya memakan makan apa rak buku nama mantan pun jing. Kang Dirja wonten ing Bantul menikah keramas salam budaya lestari budayaku. Pak Muhammad nggih tidak boleh ramai makan matur nuwun. Mbah Pur Jakal, nggih, Mbah Pur Jakal menika mboten pikantuk pacaran Mas Bebayani matur nuwun nggih. Mboten entuk niku nggih Mbah Pur nggih. Pak Indra Sutopo menika mantuk gatuk. Bacekap kejaban melamun. Oh nggih, matur nuwun salam sehat. Mas Enget menika wis manut penyiar wae los. Nggih. Salah jengipun malih Pak Rusdianto menika nggih tidak boleh pacaran apa meneh malah lamaran nggih teneh bukune. Pating besasi ya Mas. Jadi lamaran pelaten napa jenenge perpustakaan to nek. Pak Tuki manjapnya keramas nggih. Mbah Kung Nyutran tidak boleh mencuri nggih. Aneh ten pundi niki Mbah Kung nggih. Bu Esti Kulon Progo jawabnya keramas, Bu Mulya Cegi absen mawon sambil minum susu pagi-pagi nggih. Abah Sarjiman dari Madukismo memakan nggih salam budaya lestari budayaku. Ibu Tutik Jaga Yudan tidak boleh berisik Mas Gilang matur nuwun nggih. Oh ralat Mas Gilang tidak boleh gegaduh nggih. Bu Pipit sugeng esuk Mas Gil jawabannya melamun ya. Ibu Ningsih Wonosari memasak matur nuwun. Sak lajengipun malih menika Bu Tarmi nggih. Derek sing leres mawon matur nuwun Bu Juliana Widiyati sarapan nggih. Bu Watik menikah je, badi dari absen mawon, niki nembis siap-siap badi acara keluarga je. Bu Watik ngatos-atos, uti dia, monggo tidak boleh pacaran Mas je. Salah jengipun malih menikah ibu salamah ji. Jawabannya pacaran ji. Pak Sutrisno wonten ing Gamping tidak boleh pacaran dan meraung. Meraung niku pripun bengak-bengok? Rambak ngeraung ki ngaung. Kayak ngapa kok ya teko-teko meraung niku nggih. Napa kleru kula ya meraung nggih. Ibu Partinah wonten ing Bantul sugeng njing Mas Gilang menika delinga masuk kula jawab melamun matur nuwun. Kok melamun mboten pantun niku nggih. Melamun lah mboten napa ta melamun. Oke, bunek lah ten perpustakaan gitu. Mencari ketenangan gak terus melamun. Ha kan ngaten. Putri sirup jamu pacaran tidak boleh ya. Bu Eli Pramita perbatasan Malaysia wonten ing Nunukan mriku nggih. Jawabannya tidak boleh keramas nanti bukunya basah. Oh ye. Mbah Kakung jawabannya pacaran. Pak Suwardono Raharjo dilarang pacaran. Pak Bin tidak boleh pacaran. Ibu Sarmiato Jalan Dalis tidak boleh pacaran. Ye. Salah jengipun malih wonten sinten mereka Pak Trimuhyadi Krica makan nasi rame-rame. Pak Untung Sami Galuh tidak boleh memasak. Pak Wiono melamun. Ibu Naomi berkah dalam. Nggih berkah dalam. Sugeng Ijang Matuk Gatuk nderek jawab nggih. Oh, nderek mawon jawabe Mas Guru. Gusti berkahi. Amin amin. Romo kapsul wonten ing godean absen Mas Gilang. Jagu rame lancar. Oh jalan godean rame lancar. Oh ye, matur nuwun Romo kapsul. Salajengipun malih Bapak Elita wonten ing Bantul menika jawabane memasak. Ya nggih. Pak Sunaryono Muntilan jawabane berlarian nggih. Pak Eko Mulyono sugeng ijing Mas Bro matuk gaduh nderek jawab belajar matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Uminarting luar Magelang nderek absen mawon. Romo Kamti Prajana Lusada pacaran itu tidak boleh. Yes, matur nuwun Romo. Pak Supoyo niki nembe gowes matur nuwun Pak Supoyo. Ibu Agimo menika napa niki? Mas Gilang Sutan nebak tidak boleh. Pancalan MT niki napa waduh kok mata. Waduh pripun niki? Tidak boleh pacaran apa das pundi menika nggih? Matur nuwun Ibu Agimo. Salah jengipun malih Bu Hartini wonten ing salam nggih nderek jawab tidak boleh bercanda nggih tanpa R. Pak Bardani Mogiri jawabannya keramas. Pak Damaskus menika sama aku. Napa niku? Oh, sama aku. Tidak boleh sama aku. Mboten dijak. Mboten dijak. Nggih matur nuwun. Salah jengipun malih menika salam sehat Mas Gilang Sutawiyoso nderek jawab keramas nggih mirengke pitakonan atau pertanyaan yang berempat FM RRI Jogja. Kula Pak Bambang Purnomo wonten ing GTA Sleman menika nggih matur nuwun. Mbak Popi wonten ing Muntilan menika jawabane bercanda atau bergurau. Salah jengipun malih menika Pak Cahyono wonten ing Sono Sewu Bantul menika nggih jawabane menapa niku? Rebat cekap kemawon ing basa Jawanipun kangge njagi suasana. Oh nggih rebat cekap kemawon nggih. Suasana pasinaon pramila ing perpustakaan boten kepareng dolanan. Nggih, bakaripun nggih kedah tetep tertib lan lancar. Sugeng makarya kanthi suka bingah tuwin tansah samya pinanggih rayi. Matur nuwun nggih Pak Cahyono putri ing Sono Sewu. Salajengipun malih Pak Sudarmono menika nggih. Wonten ing Panembahan badhe nderek pacaran matur nuwun. Pak Suryo menika jawabanipun menapa Pak Suryo? Monggo.
1: Di dalam perpustakaan enggak boleh balapan.
0: Enggak boleh balapan.
1: Salam budaya.
0: Lestari budaya iku sing ajeng balapan sinten Pak Suryo wonten ing perpustakaan iku lho. Nggih, assalamualaikum saking Pak Minarso Pundong jawabanipun pacaran matur nuwun nggih. Salajengipun malih. Menika wonten Ibu Sri Sugiyarti. Ceramah Mas Gilang nggih matur nuwun. Ibu Muryati Piyungan enggak boleh pacaran. Nggih, Bu Sri Harjana Madukismo ceramah jawaban kula matur nuwun. Pak Pujianto wonten Cilegon jawabanipun tidak boleh merusak dan merobek berkas matur nuwun. Mbak Anggun keramas tadi simbah wajan. Nggih, Bu Sriwi Monjali meraung atau bengok-bengok. Nggih, Bu Agimo pacalan matur nuwun. Jawaban kula makanan Pak Joko Winarso Klaten. Nggih, matur nuwun matur nuwun. Salah jengipun malih menika wonten Kang Min menika monggo Kang Min. Nggih sugeng isuk.
2: Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo.
2: Kula Kang Min ing jujuran kula terwidati. Kula jawabanipun nggih menika di dalam perpustakaan tidak boleh pacaran.
0: Pacaran, matur nuwun. Pak Kasiono menika monggo.
3: Matuk gatuk.
0: Sugeng
3: ijing Mas Gilang.
0: Monggo Pak Kasiono.
3: Kula Pak Kasiono mbulawen badhe batang.
0: Menapa?
3: Menika kalian jalan-jalan.
0: Oh, lah ngeten ta nggih.
3: Jawaban kula menika tidak boleh memakan.
0: Memakan tidak boleh, matur nuwun Pak Kasiono nggih. Ibu Sugiyarti monggo.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Sugiyarti.
4: Salam sehat, salam budaya, salam hari Jumat yang penuh berkah. Saya jawab.
0: Menopo?
4: Di dalam perpustakaan tidak boleh bercanda.
0: Bercanda tidak boleh bercanda. Salah sini pun Mbah Hima.
5: Tidak boleh pacaran.
0: Pacaran ora boleh. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul.
6: Jawabku tidak boleh pacaran.
0: Pacaran, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Ibu Jumirah monggo.
7: Sugeng enjang Mas Gilang, sugeng masuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Travis Maung sadang bangun tapan. Kula badhe nderek jawab Mas.
0: Menapa?
7: Mboten pareng pacaran
0: nggih.
7: Sugeng enjang.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun malih.
8: Nggih,
0: sugeng isuk.
8: Sugeng sedaya yasa.
0: Nggih.
8: Monggo
0: Bu Hana.
8: Nggih. Di perpustakaan itu harus fokus. Tidak boleh gegojekan.
0: Pak Tupar monggo.
9: Sugeng enjing matuk katuk
0: Mas
9: Gilang dari.
0: Monggo Pak Tupar.
9: Jawaban kula ora oleh dolanan.
0: Ora oleh dolanan nggih matur nuwun. Nih Bu Supriyati monggo.
10: Mas Gilang.
0: Nggih.
10: Di pawartosipun
0: pangestunipun.
10: Waduh. Saking Bu Haris kalian Bapak.
0: Matur nuwun.
10: Dinten mirengaken
0: pomaten. Wah, nggih Bu Haris kalian Bapak matur nuwun.
10: Nggih. Badhe jawab pacaran.
0: Pacaran. Matur nuwun. Salajengipun malih monggo Pak Mujiarto menika.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
11: Nggih. Mas.
0: Monggo.
11: Nggih. Niki Bu Mujiarto. Ora entuk pacaran.
0: Ora oleh pacaran, nggih. Pokoke dilarang pacaran. Bu Warini monggo.
12: Menikah.
0: Ji.
12: Sugeng makaryo nggih.
0: Matur nuwun nggih.
12: Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin. Monggo jawabanipun.
12: Amin nggih.
0: Ji. Matur nuwun Ibu Warini salajengipun Ibu Aida luar.
13: Sugeng
0: esuk mangga. Nggih, sugeng esuk. Ji. Monggo.
13: Jawaban kula rebahan.
0: Rebahan matur nuwun. Mbak Siti menika.
14: Sopo kondo?
0: Sopo?
14: Neng perpustakaan ora oleh pacaran.
0: Ora oleh.
14: Oleh. Neng ora konangan. Aku neng pacaran neng perpustakaan malah.
0: Walah ya iki
14: lho senengane. Aku karo ngobrol rayane.
0: Ya, ya
14: jin. Ini lima coy ra tenanan.
0: Wah, kuwi mula ora oleh iki to. Matur nuwun sak lajengipun menika tasih wonten. Pamin menika nggih matur nuwun ra oleh dolanan nggih salam nima gendis nunggu disapa penyiar yes nggih nima gendis matur nuwun sehat selalu Pak Amin ugi Ibu Sri Maharani di Australia nggih jawabannya tidak boleh gitaran nggih tidak boleh memakan nggih Pak Tujo matur nuwun Pak Sudiro Karangmojo ora oleh wedangan salajengipun ugi wonten Ibu Eni Taman Tirta matur nuwun sanget matur nuwun awit wekdalipun nggih sutresna budaya wuh wis rampung wektune Pak Supoyo matur nuwun sanget Pak Muladi ugi matur nuwun salajengipun ugi Mbah Gita wonten ing Semanu matur nuwun sanget sampun nginten voice note menika ugi wonten Pak Sudiman Pak Sumardiono ugi matur nuwun salajengipun sampun sedaya nggih sutresna budaya matur nuwun sanget ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mantuk Gaduk nggih menurut kamus besar dalam kasuto wiasan jabane ora oleh keramas Wis, nggih sing padha suryen, sing boten padha berarti ming beda lah ngoten to. Ning ora oleh kramas ya ngopo kramas ning perpustakaan kita. Matur nuwun sutresna budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mathuk Gathuk Wusana. Gilang sedaya biasa pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mathuk Gathuk dinten candhaipun. Matur nuwun.
15: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
16: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan program YK Festisale selama bulan Oktober 2026 untuk menggairahkan kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah. Program ini melibatkan puluhan hotel, pusat perbelanjaan, restoran, hingga pelaku usaha batik yang menawarkan beragam potongan harga dan paket promo menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Beralih ke informasi lainnya. Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan UGM berkolaborasi dengan Kelurahan Demangan menggelar pelatihan bagi puluhan anggota tim penggerak PKK dari 12 RW untuk mencegah resiko diabetes dan obesitas. Melalui pembekalan pola pangan sehat, aktivitas fisik, dan teknik komunikasi publik ini, para kader diharapkan dapat menggerakkan pola hidup sehat secara langsung di lingkungan keluarga masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.